0: Thailand resmi membatalkan kesepakatan jangka panjang dengan Kamboja terkait kerjasama eksplorasi energi di lepas pantai pada kemarin. Keputusan tersebut secara otomatis mengakhiri fakta yang telah berusia 25 tahun tersebut. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS 95,1.

0: kepada netizen untuk memberikan komentar-komentar kamu cuma di Si Paling Komen.
1: Yes, we're calling Si Paling Komen. Siapa yang mau komen? Ayo masuk-masuk di 08111951951. Ayo, kita lagi ingin mendengarkan, membacakan komentar dari Kiss Listeners tentang
2: tentang perseteruan yang terjadi Maya Estianti. Karena gini, memang ada pemicunya nih, ada triggernya. Triggernya katanya sejak peristiwa siraman. Nah, di siraman itu
1: Gue gak ngeh loh yang gini-gini loh.
2: Sumpah, gue juga gua
1: jadi, kalau gak salah ada pernyataan Maya yang menyakiti hati Dani ya, menurut Dani pokoknya menyinggung lah, gitu, tidak pantas untuk
2: disampaikan. Pada saat siraman itu.
1: Dan pro dan kontranya, kalau misalnya pro nya bilang gini, ya namanya juga orang mendoakan anaknya ketika siraman, ya doanya yang bagus-bagus.
2: Iya, kita sempat terpisah waktu kamu umur 8 tahun, bunda tidak bisa memelukmu. Ada gitu tuh.
1: Itu ada fakta.
2: Ada. Nah dia bilang gitu, kita sempat terpisah waktu kamu usia 8 tahun, bunda tidak bisa memelukmu setiap hari, kayak gitu-gitulah. Gitu. Nah itu disampaikan Maya, terus kan nangis tuh Maya pada saatnya ngomong begitu. Nah terus udah gitu menurut Dani itu adalah sebuah drama yang disampaikan, yang gak perlu disampaikan pada saat siraman gitu.
1: Marahlah dia itu ya.
2: Karena pada saat dia nangis itu, ya ternyata si anaknya itu yang cewek juga ikutan nangis. Kalau di gue ya, kok gue ngeliatnya positif ya, anak ini nangis ya karena haru aja gitu.

0: Itu momen haru ya.
1: Iya, momen haru aja
0: di
1: gitu.
0: mana ada kata-kata mutiara, apa namanya, nasihat-nasihat orang tua melepas anaknya untuk menjadi seorang pasangan.
1: Iya, kan? Tapi gue juga gak tahu deh ya apakah itu memang gini ya, karena kalau menurut gue sih itu masih indah-indah aja kalimatnya. Menurut gue, again ini my personal opinion. Dan kemudian kalaupun si anak perempuan itu nangis, menurut gue si anak perempuan itu juga hanya sedih aja dengan
0: momen itu,
1: dengan momen itu mengharukan gitu loh. Dan harusnya kalau menurut gue, tapi gue gak tahu kak, gue gak ngerti juga ya. Maksudnya apakah itu menurut lo gimana, Bah?
0: Gue gak ngerti, maksudnya impact-nya itu anak

0: banget kirim-kiriman reels di Instagram gitu, news ini terus tiba-tiba diangkat loh di Kiss FM. Buat gue sih sebenarnya drama aja itu, drama king and drama
1: kubara
0: yang ada. Ya kalau emang udah pisah ya udahlah ya, nggak usah, masing-masing aja, terserah. Kenapa sih emangnya kalau si mantan istri dapat yang lebih baik, kalau emang masih cinta mah cinta aja, nggak usah sok-sok dibikin kanan kiri di plot twist begitu, repot. Hey, gitu deh pokoknya.
2: Hey Mawar.
1: Mawar. Memang banyak berita beredar loh, Bah.
2: Oh, gitu.
1: Banyak berita beredar katanya gini, Ngana masih cinta gitu, Bah. Maksudnya ini juga gue menyuarakan orang-orang netizen yang ngomong gitu, Ngana masih cinta banget, sampai pengen nyenggol-nyenggol gitu katanya. Tapi yeah, pihak yeah, yang yeah. sebelah, yang pihak dari itu bilangnya katanya yang nyenggol-nyenggol.
2: Tang tong tong tang tang.
1: Lu juga sensi, Bah. Enggak lu, tapi sensitifnya bagus. Empati tinggi gitu-gitu loh, kalau menurut gue. Tapi emang rata-rata musisi tuh menurut gue gitu. Menurut gue tuh melo-melo hatinya, Beb. Tapi ini mah kemeloan deh. Gue gak ngerti ya.
2: Baca lagi, Un. Aduh, banyak banget nih SPK-nya kita nih. Si paling komen.
1: Yang ini aja deh, yang suara-suara aja deh.
2: Boleh, boleh, boleh, boleh.
1: Yang suara-suara. Ayo, silakan, ya. Silakan. Yuk, mari.
2: Mawar.
1: Ceklek.
3: Pagi Uni Abah, mau ikutan si paling komen. Kalau gue sih ya, menanggapinya tuh lebih ke gini. Kalau emang gak ada apa-apa, lu tuh gak bakal sesensitif itu lagi. Apalagi itu kata-kata dari ibu ke anak yang emang kenyataannya kayak gitu kan. Mereka sempat terpisah, terlepas dari backgroundnya apa ya, kan, apa dan kenapa gitu loh mereka terpisah. Kan dia hanya mengutarakan bahwasannya mama tuh tidak bisa memeluk kamu lama karena kita pisah di 8 tahun. Nah harapannya istri kamu ini dapat memeluk kamu lebih lama lagi daripada mama. Kan itu sesuatu yang normal sebenarnya kan. Tapi karena ada hal yang super sensitif yang dialami oleh si Mister itu akhirnya jadi trigger kan. Berarti Mister itu yang harusnya berkaca tahu ada yang gak beres sama dia.
2: Tuh, Beb, kayak suara gue banget ya.
1: Iya.
2: Kan pendapat gue yang lo tanya tadi.
1: Iya. Tapi dia udah masuk. Makanya maksudnya ternyata ada yang sama kayak gitu pendapatnya. Nih yang kocak ya dari semua komen ya, Kislisters. Ada komen dari ini, Mawardi. Guys, ini tuh pengalihan isu agar MBG dan masalah negara ke arah gosip. Dia kan partai.
4: Start your day with Kiss in the morning.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Pesan untuk perempuan.
2: Hai, aku Neneng Gunadi untuk Kiss 95.1. Always be curious, keep learning a new thing.
3: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Halo, selamat pagi. Kembali lagi di Traffic Update bersama saya, Raffi Nayotama. Untuk saat ini, dari Pasar Induk Kramat Jati ke arah PGC, terpantau sudah ramai di traffic light-nya, begitupun dari arah Condet menuju Kalibata. Sementara di tol dalam kota mengarah ke Pancoran, juga sudah mulai ramai, begitupun Mampang mengarah ke Buncitraya. Dan terakhir di Jalan Abdullah Syafi'i menuju Tebet, kondisinya sudah tersendat, namun untuk arah sebaliknya terpantau lancar. Sekian Traffic Update kali ini, nantikan Traffic Update selanjutnya di 1 jam ke depan.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Kiss FM.

0: Kiss in the morning, embrace dua man in you. Kita balik lagi. Banyak banget yang ternyata yang menyimpulkan fenomena ini terjadinya kenapa dengan segala macam POV masing-masing. Kalau menurut gue tidak ada yang paling salah, tidak ada yang paling benar. Tapi kan kita makanya manggil everybody ini sebagai si paling komen.
1: Coba kita dengerin dulu deh.
0: Boleh
1: langsung
0: dong.
1: Aja yuk. Kasian nih udah pada kirim voice note, udah capek-capek kita nggak puter.
0: Puter Sika. Dong.
2: Hai Abah dan Uni, selamat pagi. Aku mau ikutan si paling komen. Kalau mengenai hal ini tentang ADP yang merasa kepanasan ketika melihat Bunda Maya melakukan siraman, terus ada kata-kata yang menyentuh hati, dan juga akhirnya si Safia kayaknya merasa sedih. Padahal sih menurut Safia ditanya juga dia bilang terharu aja, nggak tahu sama si kakak L ini lebih terharu daripada si kakak waktu si kakak L menikah katanya. Nah sebenarnya dia itu terharu bukan sedih dengan kata-kata

0: sebenarnya kayaknya pemicunya adalah itu. Jadi dia ngerasa kayak yang kan ada tuh postingannya si ADP yang bilang katanya apa-apa-apa, terus bilang sombong amat dengan logat mantra. Terus si Muljim komen juga, iya aku juga mau bilang, sorry, dia bilang gini, iya aku juga kayak yang tadi aku bilang, apa tadi pagi bilang, sombong amat. Jadi dia itu kayaknya apa ya, kepanasan sendiri dengan gaya elegannya Bunda Maya yang lewat-lewat aja, terus nggak mau lihat muka, nggak mau salaman. Jadi dia tuh seorang ADP yang NPD, yang merasa harga dirinya lebih tinggi dari langit, di atas langit. Jadi dia tuh kayak ngerasa, ih gila ya gue digituin. Nah itulah pemicunya kalau menurut saya ya.
1: Tuh si paling komen.
2: Namanya juga si paling komen.
1: Lanjut.
2: Ini cowok-cowok SPK, sebagai cowok pengen komen nih gitu ya, kan katanya gitu tuh. Nah bacain Mbak. Okay.
1: Sebagai cowok pengen aku Mawardi pengen komen nih. Menurut keyakinan saya ada ucapan begini, yang teriak biasanya yang ketusuk. Jadi yang tersinggung biasanya ngerasa kalau dia emang salah, kata dia. Oh gitu Mawardi.
2: Oke, baik. Lanjut. Coba lanjut, kita voice yang, note lagi. Voice note lagi note aja. Yuk. Banyak sikat. Banget nih. Banyak banget sumpah Bah. Makanya. Yuk. Gimana?
3: Pagi Uni Abah. Hai. Bukan sebalik komen. Aku sedih ya denger dan baca ngelihat berita tentang seorang anak yang abis nikah.
2: Yes.
3: Baru berapa hari, nah, harusnya suasana gitu, yang masih kayak happy banget. Asli. Bahagia, doanya banyak. Ini kok tiba-tiba bapaknya ya preskon dalam keadaan marah-marah dan segala macam. Hello. Eh, itu udah kejadian udah berapa puluh tahun, ngapain lo ungkit-ungkit? Berarti elu yang belum move on. Udah gitu tantrum lagi. Haduh. Pak, udah tua, udah tekan ego, banyak istighfar.
1: Waduh.
2: Tapi ya, Pak.
1: Iya.
2: Kalau gue ya beneran ya, nah, ini nih.
1: Tapi bener kalimat pertamanya tuh bener menyentuh ya. Kalau untuk gue pribadi ya, ini sekali lagi kan POV masing-masing. Gue tuh ingin sebenarnya kalau boleh ini menjadi kebahagiaan anak sih. Si pernikahan inilah yang harusnya jadi omongan sepanjang tahun ini gitu loh. Akhirnya seorang El Rumi, anak dari Ahmad Dhani dan juga Bunda Maya gitu loh, berhasil menikahi wanita idamannya itu si Pak Haju. Udah, jadi kayak apa namanya, happy ending banget gitu. Ini kan cerita tambahannya yang malah jadi obrolan.
2: Yes,
1: ya.
2: Jadi obrolan. Ini nih makanya nih ya.
1: Sorry motong.
2: Iya.
1: Pernikahan ini ada versi Balinya.
2: Ada.
1: Resepsinya.
2: Ada versi Balinya. Sudah. Oh, dan makanya okay. Di presscon kemarin, aduh gue juga jadi salah nih cerita kayak gini. Itu tuh ada sempat omongan nih, kan presscon kan kemarin. Nah di presscon kemarin dia bilang, makanya saya dan keluarga tidak mau datang karena saya dan keluarga besar tidak mau lagi berurusan. Keluarga besar. Kalau menurut gue asli, tapi sumpah lo, bro, maksudnya keluarga besar itu berat sekali lo ngebawa-bawa ini sampai kayak begini gitu kalau menurut gue.
1: Iya sih.
2: Itu kan.
1: Nah, kalau aku sih sedihnya adalah kan
2: sedih
1: ini
2: lo,
1: kan
2: sedih
1: sekali lo. Lagi kebahagiaan anak ya.
2: Kebahagiaan anak lo, tapi gue beneran deh, gue beneran asli. Tapi ya gue kan gue karena nggak kenal nih dengan orang tuanya, baik si istrinya Al atau orang tua dari si istrinya El. Kalau di gue ini adalah saatnya para orang tua lain gitu ya, yang melihat ini dan menjadi bagian dari keluarga ini, kan udah jadi bagian dari keluarga ya. Ini orang tua yang besan gitu ya. Aduh harus merangkul anak-anak loh. Kalau di gue ya, benar-benar tolong rangkul anak-anak ini yang baru saja menikah, bahkan juga yang belum menikah gitu kan ya. Misalnya nih orang tuanya Syifa dan juga orang tuanya si istrinya Al tuh, Alicia.
1: Alicia Daguse.
2: Gitu. Dagus. Tolong dirangkul maksudnya biar mereka
1: kalau aku sih udah gini, aku ya ngerasanya aku tuh happy banget ngelihat pernikahan mereka loh.
2: Aduh, banget
1: anak-anak sih. Ganteng-ganteng baik-baik ketemu cewek-cewek cantik-cantik baik-baik. Wih, itu udah kayak berkah sendiri ya.
2: Nah, yeah.
1: Masih tinggal satu lagi nih insyaallah Dul dan juga Tisa Biani ya.
2: Iya, aduh pokoknya ini beneran deh yang jadi calon-calon keluarga yang lain. Udahlah, ini kan udah ini jadi konsumsi nasional, nggak enak banget gitu ya. Saatnya dirangkul nih anak-anak ini, dirangkul, dibikin sayang, terutama bagi yang ibu yang mau jadi disuruh istirahat sosmed dulu atau apa kek gitu. Gue capek banget, kasihan banget. And ya, katanya gini, jangan lupa.

0: tahun. Kasihan juga loh sama anak gadis di sebelah
1: situ. Setuju.
0: Sama Safia.
1: Benar, benar.
0: Ya kan, kasihan juga loh, kasihan banget gitu katanya, ya kan. Dan ini kita tuh harus meminta supaya ya anak-anak itu, aduh ini
1: dapat perhatian,
0: dapat perhatian, betul. Gitu. Ini komentar-komentarnya sebenarnya sih rata-rata memang menyerang gitu ya, ya beberapa.
1: Kita juga memilah dan memilih ya, nggak semuanya kita akan coba bacakan, tapi terima kasih. Coba nih kita bacain lagi nih. Oke. Kalau menurut aku sih, apa itu? Uni abah.
0: Ini menunjukkan sisi seorang laki-laki yang merasa harga dirinya terinjak. Ya, cuman dia nggak sadar kalau hal yang dia lakuin itu malah berbalik ke dia sendiri. Apalagi ada pesta tambahan di villa. Oh, di benar. Hmm. Oh iya. Hmm. Oke.
1: Okay. Yaudah. Kalau menurut aku sih.
0: Udah. Cukup. Cukup sekali aku merasa. Udah ya, Bah
1: ya? Ya udah.
0: Cukup, udah.
1: Tiba-tiba dangdut.
0: Kita doakan beneran, kita doakan anak-anak ini. Oke, guys.
2: Kamu lagi dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Batuta.

0: Kiss in the morning, embrace the woman in you. Ya udah, gini. Kita sekarang mau dengerin cerita yang berbeda ya. Jadi SPK sih paling komennya udah kita tutup.
1: Udah, terima kasih untuk yang menjadi SPK. Paling enggak gini, kalau misal pun itu unek-unek udah sempat dikeluarin
0: ya.
1: Atau enggak punya POV sempat disampaikan.
0: Yes, benar.
1: Tapi yang pasti harapan kita adalah yang terbaik. Mudah-mudahan pertikaian ini mereda. Itu aja kalau
0: amin.
1: Gua jangan
0: yes.
1: Sampai ada kayak tadi ada kecurigaan ini adalah pengalihan isu.
0: Wah, isu MBG lagi.
1: Berat benar. Oke,
0: okay, pengalihan isu MBG dan urusan negara.
1: Iya.
0: By the way, untuk pengalihan isu,
1: ini ada
0: sebuah cerita yang akan
1: membagongkan.
0: Diceritakan oleh anak Gen Z, si anak magang
1: yang merupakan minggu terakhirnya di sini bersama kita.
0: Minggu terakhir. Jadi tadi pagi tuh dia datangnya rada telat, is listeners. Nah, tapi rada telatnya tuh bukan karena kenapa-kenapa, cuman ada cerita ternyata di balik itu. Silakan.

0: pagi-pagi Mine selalu dianterin orang tua ya Mine?
1: Iya, aku dianterin
0: nyokap, mama.
1: Sama mama.
0: Dianterin jadi, sama mama naik motor.
1: Iya, jadi tadi pagi aku kan biasanya emang berangkat itu jam 5 kurangan gitu kan.
0: Iya.
1: Nah, emang kita tuh ngelewatin daerah yang emang maunya rame.
0: Eh, kamu di sini. Maksudnya kamu di sini enggak kelihatan soalnya kamu harus di sini. Oh, Mine, kamu di tengah-tengah. Nih. Enggak, dia harus di tengah aja.
2: Ini duduk sini.
1: Enggak apa-apa, aku di sini.
0: Sini-sini ribet banget
1: nah,
0: nih.
1: Nah.
0: Jangan gitu. Jangan duduk gitu sih, sayang, duduk, duduk, duduk. Nanti Abah di tengah. Nah, okay. Udah, terus.
1: Nah, terus aku sama mama itu selalu melewati daerah yang emang banyaklah orang yang berlalu lalang. Jadi emang kita sengaja enggak mau lewat yang tempat sepi atau serem karena kan takut banget kan Uni ya.
0: Takut terjadi apa-apa, dua orang perempuan, ibu-ibu dan anak gadisnya melewati jalan raya, jadi selalu memilih jalan yang cukup ramai.
1: Iya, terus biasanya tuh kita selama aku magang 3 bulan ini tuh aku ngelewatin jalanan yang sama pun enggak pernah terjadi apapun gitu kan. Terus tadi pagi aku tuh deket rumahku tuh ada stadion gitu kan. Nah, ada stadionnya dan itu emang jalanannya rada tikungan. Tikungan emang tajam banget gitu. Jadi kita kalau lewat situ tuh
0: pelan-pelan
1: yang dari di seberang sana tuh juga pelan-pelan.
0: Jadi karena akan bertemu tuh.
1: Iya.
0: Daripada takut bertubrukan, biasanya kalian memelankan kecepatan kendaraan.
1: Nah, pas mau lagi mau pelan gini adalah satu motor. Dan itu tuh udah kelihatan banget ada bayangannya kan. Ada bayangannya tuh Uni. Ada bayangan satu motor ini. Tapi kok ada yang aneh. Dia itu kok kayak ngeboncengin sesuatu.
3: Apa? Dia... Apa dulu nih?
0: Aduh, tegang banget. Nah ini nih.
1: Nah dia belum muncul kan. Dia belum muncul nih. Orangnya ini tuh, orang tersebut belum muncul. Naik motor ini belum muncul. Jadi baru bayangannya aja.
0: Baru bayangannya doang.
1: Aku ngeliat kayak gini. Lah kok itu ada dua orang. Tapi dua orangnya itu kok posisinya tuh dia kayak gak wajar. Dia tuh berdiri gitu kan. Itu pas tiba-tiba ngelewatin. Ternyata itu
0: pocong.
1: Terus aku langsung, mama, mama itu apaan, aku gak mau lihat, aku gak mau lihat. Pas aku ngeliat kayak gitu, dia tetap ngelewatin, terus dia kayak, gitu.
0: Jadi Mine mencoba menceritakan, Mine ini adalah si anak indigo, kiss listeners. Jadi si Mine ini, itu tuh emang bisa melihat makhluk-makhluk. Tidak terlalu sering dia bisa lihat. Biasanya yang paling sering, gue gak apa-apa ya, mentranslate lu ya. Jadi Mine ini, menurut ceritanya Mine, dia tuh tidak terlalu sering melihat berhadapan langsung dengan setan. Penampakannya tuh dia gak terlalu sering lihat. Hanya sesekali. Yang paling sering adalah merasa gitu. Jadi bisa ngerasa, oh di sebelah situ ada tuh, oh di sebelah situ ada tuh. Saking sensitifnya badannya dia. Tapi kalau giliran bisa lihat, ya bisa lihat, walaupun jarang-jarang. Nah tadi pagi dari 3 bulan lewat jalan itu gak pernah ngelihat ape-ape. Tiba-tiba dia melihat orang ngeboncengin pocong di belakangnya. Yang sebenarnya orang yang nyetir motor itu juga gak sadar kali kalau di belakangnya ada yang keikut gitu kan.
2: Maksud gue ya, kalau misalnya ini disebut flexing, berarti nih ini loh seorang abah melihat anak-anak nih, aduh. Kalau ini adalah sebuah flexing, flexingnya ini adalah gue dong gak takut ngelihat setan, gitu kali ya. Ya gak sih?
0: Iya.
2: Misalnya kan ada gini, flexing, misalnya gini, gue dong tabungan gue 4 miliar. Itu yang di flexing.
0: Flexing.
2: Kalau Mine, gue dong gak takut lihat pocong, gitu kan.
1: Aku tuh lebih sering lihat poci
0: nah, daripada kunti.
1: Kalau yang poci tuh aku pernah lihat yang 2 meter terus mukanya tuh gosong, matanya merah.
0: Oh, dia mata-matain basket 2 meter,
1: Mbak. Gitu. Sumpah, Mbak, tapi gede banget emang, tapi kalau yang tadi aku lihat tuh dia enggak terlalu gede, cuman tinggi aja sih.
0: Iya.
2: Kan flexingnya beda,
0: beda
2: dia.
0: Beda.
2: Gua dong, pocongnya macam-macam gitu. Ada yang 2 meter, ada yang ini gitu.
0: Nah,
2: kan.
0: Nah,
2: gua hanya berusaha untuk menetralisir kengerian di pagi ini aja sih sebenarnya.
0: Jadi dia bilang setelah 3 bulan aku melewati jalan yang sama. Tapi lucunya dia cerita gini, kiss listeners, namanya anak-anak ya. Jadi dia enggak, udah enggak anak-anak lagi. Jadi dia ceritanya gini, "Ya Allah Uni Abah, padahal itu jalanan cukup rame loh." Jadi dia mau bilang di jalanan cukup rame kok aku bisa lihat.
2: Ya. Mamanya enggak lihat loh.
0: Mamanya enggak lihat.
2: Memang itu ya, flexingnya adalah gua bisa lihat ya, gitu loh.
0: Itu mamanya enggak lihat gitu.
2: Kalau lu flexing sebagai cewek apa yang lu mau flexingin, Un?
0: Aduh, apa ya?
2: Gua dong, saya belanja lipstik 18 gitu. Gitu. Gitu.
0: Ya benar. Gua dong sekali belanja lipstik 11. Oh iya. Iya. Bisa ya gua gitu ya. Tapi enggak gitu, yuk. Jangan kesombongan itu dong.
2: Ah, ya kan apa.

0: ya.
1: Tapi bener juga ya, sih
2: apa dong?
1: Flexing gue. Gue nyetir Jakarta Lampung, Lampung Jakarta enggak ada yang gantiin. Boleh enggak tuh flexing
2: sumpah?
1: Kayak gitu?
2: Sumpah. Pernah?
1: Pernah dong. Pernah sekali doang sih dalam
2: ngangkut
1: kehidupan.
2: Orang ya?
1: Hah? Maksud lu?
2: Truk pasir. Itu lebih flexing lagi dong.
1: Kok truk pasir?
2: Apa dong?
1: Buangan bangunan.
2: Berangkal.
1: Enggak, jadi gini beneran. Gue itu pernah ke Jakarta Lampung, gue nyetir, enggak ada yang gantiin. Lampung Jakarta juga gue yang nyetirin. Wow. Itu pernah tuh ada satu momen dalam kehidupan gue ada. Box makanya.
2: Itu,
1: boleh enggak gue flexing
2: kayak
1: gitu?
2: Itu boleh difleksingin.
1: Gila perempuan loh. Wih,
2: dan itu gue Jakarta Lampung, Lampung, Lampung Jakarta dalam keadaan mundur. Lebih bohong lagi.
1: Itu mah bohong, enggak, gue enggak pakai bohong, Abah. Oh,
2: iya, benar.
1: Itu benar terjadi di dalam kehidupan aku. Flexing,
2: guys,
1: flexing.
2: Ayolah, guys, ayolah, flexing. Ayolah, kita mah kasih yang rincu aja, ringan dan lucu ya.
1: Iya.
2: Pagi ini kalau lu mau flexing, please flexing apa?
1: Cewek,
2: apa yang bisa lu sombongin? Yang lu bisa pamerin? Mostly cewek-cewek nih.
1: Misalnya gue dong beli lipstik 11, kayak waktu itu kan gue beli lipstik 11 tuh. Apa kek gitu pokoknya. Yeah.
2: Gua dong, pacaran udah 31 kali sampai sekarang gua belum dapat yang pas.
1: Iya. Yeah. Juara.
2: Berarti itu kan pencarian.
1: Iya, misalnya, gua dong pernah pacaran sama misalnya nih Nicola Saputra, tapi gua enggak ngomong-ngomong keluaran.
2: Benar, gitu.
1: Lo mau flexing apa, guys? Wawa 08111 951 951.
3: You are listening to Kiss in the Morning with Ujo and Ify Batuta.

0: Morning Embrace the Woman in You. Menariknya adalah kali ini kita mau ngomongin adalah lu bisa nyombongin apa sih? Lu bisa flexing apa sih?
1: Aja.
0: Apa sih yang lu bisa lu banggakan kalau Uni bilang adalah dia pernah nyetir sendiri. Maksudnya dia nyetir gitu loh. Jakarta, Lampung, Jakarta. Sedap.
1: Sedap. Kita persilakan waktu dan tempatnya untuk menyombongkan kelebihan masing-masing.
0: Yes.
1: Ini ada dari seorang perempuan yang nomor teleponnya itu +1, Kiss Listeners.
0: +1.
1: Okay. Ya. Oke. Okay.
0: Langsung gue bacain ya.
1: Gue bacain dari namanya siapa, Bah?
0: Dari Hadijah. Dia bilang ada lagi nih, gua dong. Aduh, keren nih. Ini awal dari flexing biasanya gua dong. Ada kata-kata gitu ya.
1: Iya.
0: Gua dong pernah tinggal di NYC sama si Uni. Sumpah.
1: Selamat pagi, Ocha. Ini teman gue bernama Ocha.
0: Waktu di New York.
1: Yes, dia sekarang tinggalnya di Amerika, di mana sih? Philly deh kalau gue nggak salah sekarang. Selamat pagi. Ini berarti lu di Amerika berarti sekarang malam ya?
0: Oh iya.
1: Gitu,
0: wow,
1: Bang. Di Amerika. Aduh, ini salah satu teman gue yang sukses di Amerika. Aduh, gue seneng banget deh. Dia udah puluhan tahun tinggal di sana. Yep, asik tuh, katanya gitu.
0: Wah, NYC aja. Lagi dapet ini kan, mayor atau wali kota yang keren sekarang.
1: Yes, benar.
0: Oke, kangen banget katanya, Un.
1: Iya, kangen.
0: Kita bacain yang lain langsung.
1: Nah, yang kedua nih.
0: Yang kedua. Ini sih. Ini lu bacain, Un.
1: Lu dah.
0: Gue yang bacain yang namanya.

0: Eh, boleh sebutin nggak?
1: Boleh, boleh
0: dong.
1: Boleh.
0: Dong.
1: Aduh, ini Kiss Listeners, lo siap-siap akan tutup kuping karena ini super menyeramkan, lebih dari horor.
0: Iya, oke. Tanti.
1: Tanti.
0: Gue dong. Kata dia gitu deh awalnya. Operasi sesar anak kedua, epiduralnya nggak mempan. Jadi pas jeblek, kerasa perih di sesetan pertama, tapi gue stay cool. Baru pas sesetan berikutnya, baru jelit, dokter! Kata gitu. Oh my God.
1: Abah, gue itu tuh ngilunya sampai ke badan gue loh.
0: Ya Tuhan.
1: Takut.
0: Maaf ya nih.
1: Lo bayangin di seset, gak berasa.
0: Mudah-mudahan nih untuk Karin, teman gue, ini adalah kru gue untuk podcast. Karin ini adalah kru gue untuk podcast.
1: Aduh,
0: dia kemarin baru bilang gini, boleh gak gue WFH karena gue mau
1: lahiran.
0: Nunggu lahiran, mau sesar. Mudah-mudahan dia gak dengar.
1: Aduh. Mudah-mudahan. Jangan-jangan Karin matiin. Aduh.
0: Karin udah gak usah dengerin apa.
1: Ada Jonah.
0: Jonah, hai Jo.
1: Pekerjaan gue tuh adalah divers.
0: Oke.
1: Tahun 2023, gue ketemu paus biru langsung di perairan NTT, deket perbatasan Timor Leste Indonesia.
0: Terus?
1: Panjangnya 35 meter.
0: Allah Tuhan.
1: Bersyukur banget gue bisa ketemu paus biru.
0: 30, OMG.
1: Kok panjang banget tuh mbak itu, mbak?
0: Ya ampun. Kain domestik aja gak ada yang 35 meter. Satu gelondong.
1: Ngeri banget ya.
0: Tuhanku. Tapi ini cewek-cewek zaman sekarang nih.
1: Ini hebat-hebat.
0: Free diver, jadi diver. Jadi kadang juga jadi pilot dan lain-lain gitu.
1: Yes.
0: Ada supir Jakarta Lampung gitu, ada.
1: Merlinda bilang apa, bah?
0: Aku
1: gue dong.
0: Gitu kan. Pernah dapat beasiswa ke Cina S1 4 tahun full. Padahal ngomong ni hao aja salah nada. Boleh disombongin sih.
1: Kalau menurut gue ini adalah
0: harus
1: disombongin. Lo bayangin, lo gak bisa bahasa Mandarin, tapi beasiswanya ke Cina 4 tahun.
0: Nah, hebat sih.
1: Lulus lo. Lagi.
0: Lulus pula.
1: Bagaimana tuh?
0: Nah,
1: okay. Ya, oke.
0: Okay. Nih, kalau lo tadi nyombong apa, Un? Lo nyetir kemana, Un?
1: Ke Lampung.
0: Jakarta, Lampung.
1: Nih,
0: coba Antoni nih. Dia nyombongin.
1: Awal April 2026 ini, tanggal 6, gue nyetir dari Depok ke Bali sendirian PP. Sendirian.
0: Kayaknya lagi ada masalah. Sendirian lo banget.
1: Ceritain, Antoni.
0: Iya.
1: Ini kayaknya bisa dipanjangin nih cerita lu.
0: Apa masalahnya apa nih, Ton? Yeah. Kalau lu bilang hanya ngantar barang, ya kenapa nggak pakai JNT atau apa gitu? Kenapa harus lu ngantar?
1: Lu kabur dari mana nih?
0: Ding dong dong ding ding. Ding ding ding ding ding ding ding ding.
2: Kamu lagi dengerin Kiss in the Morning.

0: in the morning, embrace the woman in you. Kalau misalnya nih Mbak Puni Ayu Anjung Sari ya, itu ditanyain gue dong, kira-kira jawabannya apa ya?
1: Gue dong, sukses di rumah, sukses di kantor, gitu, di karir. Siapa sih Puni Ayu Anjung Sari ini? Beliau adalah Head of Corporate Affairs and Brand and Marketing Standard Chartered ya.
0: Iya. Jadi Head of Corporate Affairs, Brand and Marketing Standard Chartered Indonesia.
1: Nah, beliau ini yang akan kita undang di Kiss in the Morning sebagai Special Lady Boss.
0: Betul sekali.
1: Hari Jumat 8 Mei 2026 mulai dari jam 8 pagi.
0: Nah, jadi nanti kita akan dengar tuh kisah inspiratif dari wanita hebat ini, bagaimana membangun karir dengan kerja keras tanpa henti, kemudian bisa menciptakan masa depan yang lebih baik, bagaimana juggling antara jadi seorang ibu dan working mom. Juggling tuh gak gampang, guys. Ya,
1: makanya justru kalau misalnya ditanya nanti flexingnya, waduh kayaknya kita geter.
0: Tapi gue sih akan inspired, gue yakin. Nah, pokoknya hari Jumat ya, guys, ditunggu kisah inspiratifnya. Nah, sekarang
1: kita masih ingin mendengarkan ya, Kiss listeners, masuk di 08111951951 tentang apa ya, tentang flexingnya.
0: Yuk, kita dengerin dari Naomi, silakan.
2: Uni, Vega, dan Mine yang bentar lagi udah mau bye-bye. Ih, sedih deh. By the way, aku mau ikutan flexing dong.
1: Boleh dong.
2: Aku dong beli dumbbell sampai 7 pasang warna-warni tapi belum pernah dipakai. Ya udah gitu aja.
1: Lu flexing dari Mubazir. Lu flexing dari Mubazir.
0: Beli dumbbell 7 pasang warna-warni sampai sekarang belum pernah dipakai. Ya, Allah, Naomi, kocak banget sih lo. Lanjut. Dari siapa? Dari dia. Yuk.
3: Mbak Uni, selamat pagi. Mau ikutan flexing dong.
0: Flexing.
3: Uni punten nih sebelumnya nih, mau flexing. Kalau aku tuh pernah nyetir dari Jakarta ke Jombang itu sekitar 600 kilo ya. Terus yang kedua, kemarin dari Jakarta ke Jogja. Maaf ya Uni, aku lebih jauh dari kamu. Thank you.
0: Gua angkat topi buat lo dia. Sumpah.
1: Wow.
0: Gila, gua pengen salim sama lu gue. Beneran sumpah, keren banget dia.
1: Dan dia tuh pakai apa coba? Pakai skateboard.
0: Dia nyetirnya Tronton. Wow. Heboh.
1: Yang berikutnya.
0: Berikutnya.
1: Nindya. Selamat pagi.
4: Uni Ivi, Aba Ujo mau flexing dong.
1: Boleh dong.
4: Aku pernah loh sekali bersin langsung 6 kali. Sampai hidungnya rasanya perih. Aduh. Bye.
0: Hacim.
1: Hacim. Aye.
0: Ternyata di remix.
1: Oh.
0: Sumpah gue tuh gak pernah ngedenger kesombongan yang sungguh absurd seperti ini. Lu hancur banget sih. Lu hancur, hancur.
1: Bersin.
0: Nyomong. Aduh. Oke. Nah, kita dengerin lagi. Yuk, siapa?
5: Gue dong, waktu suami gue ulang tahun di kantor, gue bisa masakin buat satu kantor, semuanya suka dan habis. Semua masak sendiri.
1: Masak sendiri untuk sekantor. Wadaw. Masak sendiri. Situ catering.
0: Hebat loh. Dan abis. Ya dikirim atuh ke sini.
1: Ya ampun. Atuh. Hanya 4 orang doang di sini.
0: Ya udah. Lagi ya. Gue lagi ya.
1: Yuk.
0: Nih ya.
1: Ya.
0: Ini kita sebut aja Mawar.
1: Oh, ini harus disamarkan.
0: Iya.
1: Oke.
0: Gue dong. Laki gue nih minta nambah bini.
1: Hah? Sumpah.
0: Dia mau flexing itu, laki gue dong hebat banget minta nambah bini. Dan sekarang pacaran sama teman kantornya. Gue ogah dong, jadi gue gugat cerai. Abis itu mereka malah putus. Ya udah gue kawinin lagi tuh laki gue. Semoga yang kali ini tiljanah ya dengan laki yang sama.
1: Aduh, kenyataan hidup yang butuh diflexingin sih.
0: Udah diceraikan lakinya, dikawinin lagi.
1: Wadaw.
6: Kiss in the morning.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayokama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Brip Kamung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Oke, terima kasih rekan Raffi. Hari ini kembali info lalu lintas dari NTMC Polri dengan saya, Brip Kamung ya. Dan mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas tol dari arah Kebun Jeruk ke arah Tomang. Terpantau lintasnya masih padat volume kendaraan dan juga tersendat dampak tingginya volume kendaraan. Dan juga pertemuan dengan Alteri dan yang memasuki ke arah Tomang ke arah Semanggi juga masih terjadi kepadatan. Di lokasi yang kedua, kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Tendean menuju Karawijaya juga terpantau ramai namun cenderung tersendat di traffic light-nya. Dari lokasi lain, kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan dari arah Kalideres menuju ke arah Cengkareng juga terpantau ramai namun cenderung padat di antrian traffic light-nya Semang Cengkareng. Arah sebaliknya, lalu lintasnya terpantau dari arah Cengkareng

0: Lereng menuju Kalideres relatif lebih lancar. Oh ya, jangan lupa berdoa ya sebelum berkendara. Semoga kita selamat sampai tujuan. Sekian info trafik terkini. Semoga bermanfaat. Kembali ke Raffi.
1: Baik, terima kasih Brief Kamung atas informasinya. Sekian traffic update yang didukung oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: KIS. KISS.

0: Kiss in the morning, embrace the woman in you. Jadi kita tuh lagi mempersilahkan ya Kiss listeners untuk flexing, apapun itu ya guys. Nah, ini nih ada flexing kan dari cowok nih.
1: Oke.
0: Mau sebut nama apa gak sebut nama ya?
1: Oh, gak usah deh.
0: Gak usah ya.
1: Sama Mawardi aja ya.
0: Mawardi aja ya. Oke. Dia bilang begini, nih gue ya, bayangkan ini terjadi di 2021. Silakan, Bah.
1: Di hari ke-40 tahlilan meninggalnya ibuku, aku dikirimin surat cerai sama mantan istriku. Dan bangganya yang bisa dia flexingin adalah gua masih bisa waras dan hidup enak sampai sekarang.
0: Dan hidup sampai sekarang. Yes. Wow. Wow, wow, wow, wow, wow, wow. Nah, ini nih aku mau flexing ya. Namanya siapa dia?
1: Ini bacain dulu yang tadi deh, yang kata yang ke Bali sendiri kata kita mungkin ada masalah enggak lu? Ternyata memang dia buat jasa
0: usaha
1: nganter-nganterin barang.
0: Oh.
1: Keren lo.
0: Iya.
1: Iya. Nih mau cerita terus di bawahnya.
0: Anthony
1: dia bilang adalah bawa barang dari aplikasi online. Kalau butuh jasa pindahan antar kota bisa hubungin saya ya. Insya Allah amanah. Wih keren.
0: Mm-mm.
1: Siap Tony, sukses terus ya. Semangat terus ya.
0: Oke. Lanjut lagi. Yuk. Jadi gue dia bilang gini nih. Namanya adalah siapa nih? Adalah. Namanya, oh gak ada nama deh. Oke, gak ada nama. Dia bilang gini, aku juga mau flexing dong guys. Jatuh nih naik motor. Motor masuklah ke bawah angkot. Hah? Kaki bolong, penyok-penyok. Dan finally aku berdiri sendiri, terus angkotnya jalan ninggalin. Untungnya tuh motor masih nyala. Lanjut naik motor dengan posisi stang ngadep ke kanan, ban lurus ke depan.
1: Wah. Waduh. Itu flexing yang sangat luar biasa sih ini. Jadi yang tegar tuh antara lu atau motornya juga ya. Benar gak sih? Stangnya ngadep kanan, tapi bannya ke depan.
0: Baik motor sama pemiliknya sama-sama sama, kuat.
1: Iya.
0: Tough. Ya, sama-sama bener. Tough, luar biasa. Iya. Wow.
1: Lanjut.
0: Ya, okay. Yes, ini kita dengerin dulu yuk flexingan dari perempuan yang satu ini. Namanya adalah
1: Fira.
0: Yuk.
2: Pagi ya Bauni.
1: Pagi.
2: Aku mau flexing. Bisa dibilang nih sebenarnya apa sih dalam satu hari tuh aku mengalami 3 kejadian. Bisa dibilang kecelakaan ya.
0: Huh?
2: Jadi dulu pas kuliah itu pernah aku dalam sehari tuh 3 kali kejadian apes. Yang pertama tuh pas pagi mau berangkat ke kampus itu. Gak tau gimana motorku tuh tiba-tiba error. Terus akhirnya aku tuh nabrak ke rumah makan Padang gitu, nubruk kan. Terus luka tuh lutut aku sama sikut aku.
0: Terus kan gini ditanya, ada apa? Ada tunjang, ada
1: gitu rendang,
0: gitu ada telur berenda.
1: Okay, ada apa ya. Maksudnya ada kejadian tabrakan.
0: Oke, lanjut.
2: Jadi aku bangun, aku berangkat lagi. Nah pas di kampus itu pas mau putar balik, aku kaget tiba-tiba ada motor dari arah berlawanan tuh kencang gitu. Nah tabrakanlah kita, sempet agak terbang tuh motornya. Asal gitu
0: Allah.
2: Terus motornya stangnya tuh penyok gitu loh. Jadi aku tuh bawa motornya miring gitu. Nah tapi aku masih gak bilang tuh ke orang tuaku kan. Nah pas sampai di kampus kita tuh ada acara. Waktu itu tuh mau kurban kalau gak salah. Nah itu tuh ada acara kurban gitu di kampus. Dan aku jadi salah satu panitianya. Jadi pada saat acara pemotongan kurban itu ada teman aku yang berdirinya tuh di deket pohon gitu, deket semak-semak. Nah pas dia mundur, dia tuh gak tahu kalau dia tuh nyenggol sarang tawon. Nah tawonnya tuh ngamuk, marah, keluar terus nyerang aku yang ada di deket dia. Jadinya sebadan-badan kena. Jadi dalam sehari itu aku mengalami 3 kejadian tidak mengenakan. Kemudian aku ke dokter, sama dokter diketawain deh, gitu deh.
1: Maaf ya.
0: Ya
1: Allah ya Robi, ini gimana ya? Gue tuh selalu ngerasa bersalah. Si Abah suka ketawa, si Uni suka ketawa. Tapi gini loh, Kiss Listeners ini menceritakannya seringan itu, seunik itu dan selucu itu, Un. Coba
0: masa?
1: Ya Allah ya Robi. Aduh, tabrakan.
0: Emang, katanya kan gak... Tapi emang ada sih hari apes itu ya guys ya. Ya ada hari apes di dia. Pertama lagi mau ke kampus, nabrak rumah makan Padang. ember gitu kan.
1: Ada tuh yang jantungan dua uda-uda yang kerja di sana.
0: Lu ada apa neng gitu kan. Nah mau nyampe itu ke kampus.
1: Rendang berarakan di mana-mana. Dan neng balado ada di muka.
0: Makanya kan dibilang ada apa, ada apa.
1: Ada tunjang,
0: rendang, ada tunjang.
1: Ada gajah boh ange. Udah yang kedua, yang kedua.
0: Yang kedua, pas mau puter balik, enggak totonya ada motor kenceng berlawanan arah. Berarti emang bukan salah dia dong.
1: Bukan.
0: Kali kata dia gini, kenapa gua apes banget? Gua di jalur gue. Lu kenapa nongol?
1: Udah.
0: Nah, motor gue tuh terbang. Nah, itu tuh stangnya tuh sampai miring. Jadi aku nyetir ke kampus aku dalam keadaan stangnya miring. Tapi ya udahlah nyampe.
1: Aku belum bilang ke orang tuaku. Orang tua gini, "Motor kamu kenapa? Emang gayanya gini."

0: Fira, flexingan lo gak ada yang ngalahin Fira. Lo
1: kamu juaranya.
2: Kiss in the Morning on KIS.

0: Shake it up, shake it up. Kids listeners, ini tuh ya, gue sama Abah masih ngakak-ngakak. Jadi sebenarnya harusnya kita tutup
1: udah
0: lah ya.
1: Tutup.
0: Bungkusannya udah tadi.
2: Udah ada
0: ya,
2: pemenangnya.
0: Udah ada pemenangnya. Juaranya. Tapi ya ampun, kids listeners, ini ceritanya masih banyak yang heboh-heboh gitu ya.
2: Ya deh, akhirnya kita perpanjang satu cut ini lagi. Kita coba perdengarkan yang satu ini.
0: Ini dari siapa namanya?
3: Pagi Abah Umi, aku mau kasih tahun 2010. Aku pernah kecelakaan, mobilku terbalik-balik guling-guling. Sampai hancur banget, tapi alhamdulillah aku dan temanku selamat. Kita lagi dalam perjalanan mau ke airport nih ya, ke Jogja. Waktu itu tanggal 31 Desember. Kita mau ke Jogja untuk ada acara lah. Abis keguling-guling-guling itu di dalam mobil, aku tetap berangkat ke Jogja ngejar flight. Dan malamnya aku acara, temanku di Jakarta ngurusin mobilnya. Dan malam itu aku ya udah kerja kayak biasa, nggak ada apa-apa. Padahal paginya abis keguling-guling.
2: Gila sih, gila.
3: Oke, jangan sebut nama aku ya. Thank you, bye.
2: Gila. Bentar, ini film Avenger yang mana ya, Mbak? Ave itu namanya Ave kan? Ave itu dari Avenger.
0: Dia bagian Avenger. Entah tuh. Kayaknya ada nih, benar.
2: Alhamdulillah ya bisa seperti itu ya.
0: Namanya Priyo. Priyo bilang begini, pagi Uni Abah, kok kenapa flexingannya sial semua ya? Gua mau flexing something surprising, jadi takut salah topik nih.
2: Katanya. Iya benar. Maksudnya gini, maksudnya gua dong, penghasilan gua udah 5 digit misalnya gitu. Maksudnya orang sih flexing seperti itu ya. Ternyata ini mengarah ke arah yang lain ya.
0: Tapi enggak apa-apa, ini kita tutup juga dengan yang membanggakan dan tidak mau disebut nama ya, Ba.
2: Boleh.
0: Pokoknya intinya ini sesuatu yang bikin kita wow. Namanya dia adalah seorang sales marketing.
2: Iya. Ya. Dia bilang gini, Januari kemarin, gue mau flexing nih, gue dong. Januari kemarin closing alat kesehatan ke profesor harganya 1,8 M. Cuma dengan waktu 2 jam. Langsung deal. Padahal saya presentasi pakai bahasa awam aja. Karena profesor yang satu ini beli banyak dari rekanan sejawat profesor. Jadi dia punya rekanan lain gitu loh. Tapi bisa teryakinkan dalam waktu 2 jam saja sama si
0: sales marketing ini. Wow.
2: Keren.
0: Dalam waktu 2 jam saja.
2: 1,8 M.
0: Ember. Oh, keren. Cewek.
2: Mawar berarti.
0: Mawar, kita pikir Mawardi.
2: Keren,
0: Mawar.
2: Ah. Keren. Nah, ini baru yang namanya flexing. Sial-sial dan mengejutkan terus.
0: Ya udah, kids listeners, terima kasih buat yang udah kirim Wawa, buat yang udah tadi nonton di TikTok. Kita lanjut lagi siarannya ya. Sikat, Vega, lagu-lagu the best. Ayo, mari.
4: Untuk perempuan.
5: Hai, aku Syarifah Danish untuk Kiss 95,1. Hai semua perempuan, kalau menurut saya, rasakan semua emosi yang kamu rasakan. Jangan takut untuk merasakan emosi negatif, emosi positif, semua emosi harus dirasakan. Dan ayo kita rayakan hidup.
6: Kamu lagi dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Batuta.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: CEO Danantara buka suara soal akuisisi saham GOTO. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Raffi Nayotama. Namun sebelum itu, kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. BPS Provinsi Jakarta mencatat indeks ketimpangan gender Jakarta pada 2025 menjadi yang terendah dibandingkan seluruh provinsi di Indonesia dengan berada di angka 0,144. Kepala BPS Jakarta Kadarmanto menjelaskan, capaian tersebut menunjukkan tingkat kesetaraan gender di Jakarta lebih baik dibandingkan daerah lain. Kita masuk ke topik utama kali ini. CEO BPI Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, membenarkan lembaganya telah mulai masuk sebagai investor di PT Goto Gojek Tokopedia TBK. Rosan secara terbuka menyebut Danantara memilih Goto sebagai entitas yang dibeli sahamnya dan menegaskan proses investasi tersebut bukan lagi sebatas rencana. Meski belum diungkap secara rinci porsi kepemilikan Danantara di Goto, Rosan mengisyaratkan perubahan kebijakan di perusahaan mulai terlihat sejak awal tahun ini seiring masuknya peran Danantara. Dari berita internasional, Presiden Amerika Serikat Donald Trump memutuskan menunda Project Freedom, yakni upaya Amerika Serikat mengawal kapal-kapal komersial yang terjebak blokade Iran di Selat Hormuz keluar dari perairan tersebut. Trump beralasan penangguhan Project Freedom dilakukan untuk melihat apakah Amerika Serikat bisa membuat kesepakatan dengan Iran, karena ia menyebut ada kemajuan besar yang telah dicapai. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS 95.1.

0: Kiss in the Morning, Embrace the Woman in You. Ini memang selalu menjadi obrolan yang mengasyikkan ketika kita ngetawa-ngetawain merek-merek KW.
1: Oke. Okay.
0: Ya. Ingat nggak zaman
1: belum
0: dulu?
1: Belum apa-apa, gue udah ngakak.
0: Ya, zaman dulu gue kecil, ya, gue udah mulai tuh ngerasain yang namanya ternyata benda ini KW. Contohnya adalah Adidas. Ada yang Adios. Ada yang Adimas. Seriusan. Ada yang Ardihas, sumpah. Ini seriusan.
1: Tapi dengan lambang yang mirip hampir banget.
0: Nah itu, kembangnya. Kalau Adidas 3, ada yang 5. Gak pernah lihat. Nah pernah sekali waktu di sekolahnya
1: kembangnya
0: si Raya.
1: Kembangnya 5.
0: Iya.
1: Kalau pakai 5, kalau kembangnya. Iya benar-benar.
0: Di sekolahnya Raya yang lama, gue pernah motret sepatu seorang anak. Maaf ya. Ibunya sih mentereng, keren segala macam. Masa anaknya dibeliin yang
1: palsu.
0: Yang kembangnya 5.
1: Oh gitu, gitu kan. Oh bunganya 5.
0: Nah, gue pernah gini nih, sekali waktu ngelihat sama si Raya di PS ada ibu-ibu pakai tuh. Masa tulisannya tas GUCCY. Oh palsu nih. Ternyata asli. Ada. Gue selalu tahu, gila, berani banget pakai palsu.
1: Ternyata memang GUCCY, benar. Kalau gue nih, sorry nih, gue awat dikit ya, Bang. Gue pernah ngeliat seorang ibu-ibu, waktu itu gue di Kalimantan. Tepatnya tuh di Banjarmasin. Gue gak akan pernah lupa, momentumnya itu adalah lagi makan yang soto Banjar yang tau kan lo yang paling terkenal lah di Banjarmasin gitu. Jadi ketika masuk gitu, jadi gue ngeliat ibu-ibu lagi berjalan, pakai sendal, sendalnya itu sendal yang, pokoknya setiap perempuan tuh akan langsung mengarah kepada sendal itu karena khas.
0: Wow, okay.
1: Ya, khas itu tuh Christian Dior punya, tapi tulisan di situ adalah Christian Dior.
0: Inya ketiga. Meletus sendal hijau Dior.
1: Beneran aku enggak bawa Christian Dior.
0: Terus ya, makanya terus ini mulai banyak nih. Ternyata ada seorang perempuan merekam deretan toko ya di sebuah pusat perbelanjaan di China, case listeners. Ini satu mall isinya KW semua dan ya, ngaku-ngaku karena ada tokonya. Jadi ini ada gambarnya nih, Un.
1: Aduh.
0: Ini ada gini. Misalnya Gucci jadi Gukcu. Ya. McDonald jadi McDonna.
1: McDonna.
0: Terus Louis Vuitton, Louis Vuitton ya. Icuis Vuitton. Vuitton tuh lihat. Terus Hermes jadi Hermes Rues.
1: Hermes Rues.
0: Fendi jadi Fending.
1: Fendi.
0: Dan masih banyak lagi. Dalam satu mall.
1: Mall itu isinya semua memang barang ngaku. Emang ngaku. Jadi kalau lu mau cari barang plesetan di sini,
0: nah,
1: might as well kita ingin aja di kita jadiin barang ketawaan. Bener. Gitu. Tapi ya ini pokoknya barang KW. Tapi kan sebenarnya boleh gak sih dituntut kalau kayak gitu, Bah?
0: Gak ngerti tuh KW tapi ngaku-ngaku gitu lebih kayaknya gini kayak lebih punya pride. Tapi gua ngaku, Bro. Gitu kan ya.
1: Iya kan?
0: Kayak teman gue tuh apa waktu itu bilang zamannya dulu orang-orang foto kalau ada mobil aneh kan foto tuh Alphard gitu ya. Dia foto tuh di Makau. Kok ada yang aneh pas dilihat Alfa.
1: Artinya enggak ada. Ya tapi enggak ada lah yang menandingi cerita gue.
0: Apa, Un?
1: Iya, gue dong. Ini jadi balik flexing lagi nih.
0: Oh, gue dong. Iya iya iya, apa?
1: Gue dong pernah lagi jalan diteriakin sama orang, "Kaweknya Becky, kaweknya Becky."
0: Biasanya barang ini orang.
2: You are listening to Kiss in the Morning with Ujo and Ify Batuta.
1: You got it!

0: Kiss listeners, embrace the woman in you. Namanya juga orang awam ya. Maksudnya gini, gak semua pengetahuan kita pasti tahu. Bahkan mungkin juga nih kayak istilahnya tuh kita bisa banget mengeluarkan statement ini. Di usia berapa lu baru tahu kalau ada orang gak punya usus gitu. Hah? Gak punya
1: Gak punya usus?
0: Iya. Yeah. Gak punya bisa usus hidup. Bisa hidup.
1: Terus? Oh, gue sih nggak tahu, nggak belum pernah denger nih.
0: Nah, ya kan. Uh-uh. Nah, jadi gini, ada satu akun namanya Judith underscore Riva.
1: Oke. Okay.
0: Listeners. Nah, pastinya postingannya dia itu mungkin ya lewatlah di algoritma gue.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, dia bilang ada pertanyaan dari anak gue yang anak gue cowok umur 11 tahun nanya ke gue, mami, gimana sih rasanya makan?
1: Ya Allah.
0: Sedih banget gak lo? Beneran ini pertanyaannya, mami gimana sih rasanya makan? Gue kan jadi penasaran kan. Terus by the way dia gak punya intestine ya. Dia ngomong gitu. Coba intestine tuh apa sih artinya? Intestines itu... Coba cari dulu ya.
1: Pencernaan.
0: Iya, pencernaan sebenarnya. Gak punya pencernaan lah gitu. Nah by jadi ya pokoknya segelondongan itu dia gak punya ya, kiss listeners.
1: Segelondongan.
0: Iya kan. Nah jadi karena ibu ini tuh bicaranya tuh hanya singkat saja, jadi dia menceritakan ternyata hal yang paling apa
1: istilah intestin itu adalah usus.
0: Usus kan?
1: Mm-hmm. Yaitu organ berbentuk tabung berotot dalam saluran pencernaan yang memanjang dari lambung hingga anus. Itu yeah. adalah intestin.
0: Intestin.
1: Oke, dia nggak punya tuh.
0: Dia nggak punya. Jadi dia tuh nggak punya rasa lapar. Nah intinya anak ini itu tuh sedang pokoknya harus transplant. Pokoknya ada. Pokoknya dia intinya gak punya usus lah. Nanti kamu cari aja namanya Judith underscore Riva. Nah anaknya tuh bertanya gimana sih rasanya.

0: makan. Karena anak ini nggak pernah ngunyah.
1: Iya
0: Nggak
1: Tuhan.
0: pernah ngunyah tuh. Lu lagi menikmati makanan, dia nggak pernah, Vega. Nggak pernah ngunyah, nggak tahu rasanya kenikmatan makannya. I wanna taste your cooking. I really want to taste your cooking. Dia bilang kayak gitu. Sedih nggak sih lu jadi ibunya? Nah sekarang pertanyaannya adalah, gara-gara postingan dia itu, gue jadi bertanya, sakit apaan sih nih anak?
1: Bener.
0: Gitu kan?
1: Iya.
0: Ternyata anak ini tuh katanya pernah pernah ada kegagalan transplantasi, atau mungkin kalau dia memang mau menikmati makanan, memang dia harus transplant dan lain sebagainya, yang which is ternyata gak mudah nih kids listeners.
1: Iya.
0: Jadi anak ini kok bisa hidup sampai dengan 11 tahun? Pertanyaan berikutnya kan gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Iya.
0: Ternyata dia tuh selama ini pakai IV IV fluid.
1: Iya,
0: jadi cairan infus. Jadi makannya dari situ sampai 11 tahun.
1: Jadi
0: dia nggak pernah
1: nutrisi yang dibutuhkan badan itu by infus.
0: Infus.
1: Oh wow.
0: Lo kalau ngelihat si Judith underscore Riva ini, kids listeners, anaknya sih kayak terlihat normal ya, tapi memang ada momen-momen. Gue belum deep lagi nih gitu. Ada momen-momen dia bolak-balik rumah sakit, bah.
1: Pastinya.
0: Tapi gimana sih nggak pernah?
1: 11 tahun.
0: Nggak pernah makan, dan mungkin juga nggak boleh kali makan ya, karena kan nggak ada.
1: Iya.
0: Mau kemana itu makanannya nanti,
1: iya, bener,
0: kaburnya?
1: Iya.
0: Dan dia juga memang tidak pernah merasakan lapar.
1: Wow.
0: Nggak ada rasa laparnya katanya, Beb.
1: Iya.
0: Ya karena mungkin di bagian itunya nggak ada ya. Gitu bagian satu gelondongan pencernaan itu aku juga nggak paham, bah.
1: Ini,
0: nanti kita cari lagi ya nama penyakitnya apa gitu.
1: Gua baru maaf ya, bisa hidup itu luar biasa mujizat ya.
0: Nah, itu dia tuh kids listeners. Memang nih ya, dengan keberadaan sosial media ini, kita tuh jadi suka kadang-kadang terkejut, gila ya, ada ya. Ternyata orang-orang yang mengalami seperti ini, yang kayaknya menurut kita gak mungkin banget deh nih ada orang yang bisa hidup tanpa ada lambungnya, ada ususnya, ada pencernaannya gitu.
1: Iya.
0: Adin loh guys.
1: Ada loh.
0: Adin loh.
1: Iya benar.
0: Gitu.
1: Wow.
2: Kamu lagi dengerin Kiss in the Morning.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu KIS Mensupport. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @KIS951FM. Kalau produk kamu terpilih, tim KIS FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon KIS. KIS Local Pride. Untuk mimpimu, KIS Mensupport.
1: Pesan untuk perempuan.
2: Hai, aku Samara Fahrana untuk KIS 95,1. Walaupun banyak sekali yang harus kita lakukan dengan banyak sekali tanggung jawab, tetap melambat dan melembut untuk diri sendiri. Karena saat tangki cinta kita penuh, baru kita bisa berikan yang terbaik untuk orang lain.
3: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
4: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Saat ini kita sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
5: Ya, terima kasih rekan Raffi. Kembali info lalu lintas dari NTMC Polri tentunya masih dengan saya, Bribka Amung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di pertigaan Kalibata menuju ke arah Pancoran masih padat volume kendaraan dan juga tersendat di traffic light-nya. Arah sebaliknya ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua, di ruas tol dari arah Grogol menuju ke arah Slipi Semanggi padat dan juga tersendat sampai dengan di exit Slipi-nya. Pas itu lebih lancar hingga ke arah Pancoran. Di lokasi yang terakhir, kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan Raya Gunawarman ke arah Senopati juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersendat. Oh ya, sebelum berkendara, pastikan mengecek bisa menghubungi call center kami di 15669 atau cukup SMS di 9119. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri. Saya Bribka Amung, kembali ke rekan Raffi.
4: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh NTMC Polri.
3: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
6: Follow Instagram dan TikTok @KIS951FM.

0: Kiss in the morning. Abah tuh main thread enggak sih?
1: Belum.
0: Gue juga enggak. Tapi Abah suka baca-baca thread enggak?
1: Okay.
0: Seru banget loh, bah.
1: Seru,
0: thread
1: ya?
0: Itu sumpah.
1: Okay.
0: Thread itu sekarang kayak pengganti Twitter, jujur.
1: Oh, okay.
0: Lebih seru karena di Twitter itu kadang suka ketemu yang aneh-aneh, yeah, yang porno-porno gitu-gitu. Kayak aneh-aneh deh pokoknya, orang-orangnya juga udah mulai aneh. Nah, thread ini tuh udah kayak Twitter zaman awal-awal baru gitu.
1: Hmm.
0: Nah. Oke, bentar ya, kiss listeners. Di antara para thread gitu ya, ada nih dari seorang ada akun perempuan namanya Dian.
1: Iya. Yeah.
0: Nah, coba Abah gambarkan dulu apa yang Abah lihat.
1: Oke, jadi ada satu tren ya, kiss listeners, di beberapa tempat di Indonesia yang sedemikian indah lautnya.
0: Mm-mm.
1: Jadi orang itu akan difoto dari atas.
0: Mm-mm.
1: Dan dia tuh akan berbaring di sebuah sampan atau perahu yang transparan.
0: Mm-mm.
1: Biasanya nanti di sebelah-sebelahnya itu
0: Mm-mm.
1: akan muncul misalnya lumba-lumba.
0: Mm-mm.
1: Atau enggak nanti berfoto dengan ikan, yeah, paus dan lain-lain.
0: Ini dua nih.
1: Dan inilah yang sedang dilakukan dan gua lihat
0: dari
1: si mbak ini. Jadi
0: Dian ini
1: dengan menggunakan baju yang sangat keren.
0: Terus posenya tuh
1: posenya
0: tidur. Tidur yang kakinya dipanjangin supaya
1: kacamata
0: bagus,
1: item.
0: Kacamata hitam.
1: Jadi kayaknya emang ini lagi top light banget ya, maksudnya lagi terang banget ya.
0: Udah gitu
1: pakai sampan atau perahu
0: transparan.
1: Lalu
0: dia posting lah, ini yang like 7700
1: oh,
0: ya.
1: Oh, keren.
0: Ya kan padahal fotonya biasa aja.
1: Just
0: ya.
1: Keren aja.
0: Terus
1: ya. Apa?
0: Gengs, tolong editin dong itu supaya ada ikannya.
1: Oh gitu.
0: Makanya tadi pas Abah bilang orang foto di bot transparan terus tiduran sebelahnya tuh ikan.
1: Beneran?
0: Karena ada karena ada tujuannya kenapa botnya transparan,
1: yeah,
0: supaya kalau ada ikan di bawahnya itu ikannya kelihatan. Tapi sayangnya dia udah pose berbagai pose,
1: si ikan tak kunjung datang.
0: Ikan tak kunjung datang. Jadi si Mbak Dian
1: si ikan
0: ini
1: ikan paus enggak lewat.
0: Yeah. Ada ikan
1: itu juga
0: kecil
1: lagi
0: pun
1: lumba-lumba lagi
0: gak
1: cuti.
0: Ada. Jadi dia mempostinglah berbagai foto dia di atas kapal transparan
1: sendirian.
0: Itu. Sendirian. Udah transparan nih. Ikan di bawah nongol dong.
1: Bener. Gak nongol. Jadi hanya ada lautan dan dirinya. Perahu.
0: Gitu.
1: Jadi apa yang bisa dia lakukan? Meminta tolong netizen yang berbudi dan berkreasi untuk bisa mewujudkan keinginan dia berfoto dengan ikan di sebelahnya. Yang terjadi adalah ada yang ngasih gambar SpongeBob,
0: ada yang ngasih foto dia
1: Patrick
0: dikelilingi SpongeBob, Patrick dan teman-temannya. Kan kesel ya, Beb? Kesel, udah.
1: Oke. Pokoknya, ada lagi. Karya yang lain apa?
0: Ada lagi ikan mas banyak banget.
1: Bukan itu dong.
0: Bukan ikan yang itu.
1: Ikan paus dong.
0: Tapi gitu. Nah.
1: Oke, ada lagi, Un.
0: Sama ikan mati.
1: Enggak jadi, dia dimasukkan ke dalam kayak besek gitu.
0: Dengan
1: ikan.

0: Ini luar biasa.
1: Iya, ada juga yang gini.
0: Ada dia menjadi salah satu menu atau lauk di sebuah piring yang isinya adalah nasi, sambal, ikan lele, dan dia di sebelah pete.
1: Di sebelah pete. Dia dengan kapalnya. Pokoknya gak ada yang beres.
0: Ya Allah.
1: Tapi ternyata memang ada juga sih yang dia pin akhirnya. Si mbak-mbak ini akhirnya pin. Katanya gini, kan dia kan tolong dieditin
0: yang
1: dong.
0: Yang sesuai dengan keinginan dia dong.
1: Iya dong. Masa gak sesuai banget keinginan
0: ada.
1: Dia? Ada ternyata.
0: Ada.
1: Ada yang satu. Jadi benar-benar. Oh nih ada yang bikinin video.
0: Ah oh, ini sih ngeri banget. Dianya teriak tuh liat.
1: Ah dimakan.
0: Ya Allah.
1: Oh, buat tega banget orang-orang.
0: AI dipakai lah di sini.
1: Tapi ada nih.
0: Oh nah ini jadi
1: baru
0: keren.
1: Baru jadi keren dikasih.
0: Sebelahnya ikan hiu.
1: Iya.
0: Sorry ikan paus.
1: Ikan paus.
0: Itu maaf ya ngomong ikan paus padahal bukan ikan ya kan dia mamalia.
1: Terus dibikinlah biru airnya karena yang tadi dia tuh kan airnya hijau. Dia bilang gini, guys bisa tolong dong editin kok sepi banget ini gak ada ikannya.
0: Nah sebenarnya tren ini emang jadi lucu dan jadi kacau-kacauan. Sebenarnya gini banyak juga. Ini tuh bisa jadi ini Un, fotoin dong gua yang ada bapak gua karena bapak gua udah meninggal. Jadi foto dia sama ibunya abis wisuda misalnya gitu. Bapak cowok ya.
1: Gitu. Yang ngaco mah ya itu tadi pasangin dong ikan di deket boat gue gitu kan. SpongeBob sama Patrick.
2: Kiss in the morning.

0: Kiss in the morning, embrace the woman in you. Hari Rabu memang seru. Mudah-mudahan yes. paling enggak untuk orang-orang yang berkesempatan dengerin kita pasti seru.
1: Rabu seru. Udah lama gak denger kata itu, Rabu seru. Ya, dulu gue tuh sempet loh bikin kayak segmen gitu, bah Rabu gaul. Gak lama lo, enggak lo kita bagi-bagi hadiah gitu.
0: Apalagi mau dihadiahin, orang-orang udah banyak hadiahnya.
1: Orang-orang udah kebanyakan hartanya. Amin. Ya udah, Kiss listeners, Uni Abahnya istirahat dulu. Kita akan bertemu lagi di hari Jumat karena aku besok nggak siaran ya, Ba.
0: Izin. Oh, lu langsung izin.
1: Izin. Oh, aku nggak siaran. Kamu mau siaran sama siapa? Pevita Pierce, sama Maudy Ayunda, atau sama Botik?
0: Jauh ya.
1: Kok gitu? Jehong. Maksudnya Jehong mulut.
0: Jehong. Maksudnya dari klasifikasi umur gue lihatnya tadi tuh. Bener enggak? Pevita Pierce, Maudy Ayunda, Tika Panggabean. Wah, kok gitu banget tuh, jahat. Jehong.
1: Mana ya sih? karena butut-bututnya terbotik lagi atau siapa gitu ya, Beb.
0: Pokoknya selamat
1: Uni besok. So-soan dikasih pilihan.
0: Uni besok akan ngajar ya.
1: Besok aku akan besok akan
0: lancar ya, Un.
1: Terima kasih ya, Abah. Iya. Oke, ya.
0: Pokoknya lancar semuanya untuk semua kegiatan-kegiatannya semua Kiss listeners hari ini ya.
1: Iya.
0: Dadah. Dah.
2: You are listening to Kiss in the Morning with Ujo and Ify Batuta. Yeah. Right.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update kali ini berlanjut dengan saya, Clarissa Ranata. Untuk News Update kali ini akan ada berita tentang DPR siap bahas revisi UU Polri. Namun sebelum itu, kita mulai dulu dari berita pertama. Harga emas antam hari ini mengalami lonjakan sebesar Rp30.000 dari semula Rp2.760.000 per gram menjadi Rp2.790.000 per gram. Harga bebek emas antam juga mengalami kenaikan sebesar Rp35.000 menjadi berada di level Rp2.580.000 per gram. Kita masuk ke berita utama kali ini. Ahmad Syaroni menyatakan DPR siap membahas usulan revisi Undang-Undang Polri bersama pemerintah setelah naskah revisi dan surat presiden diterima secara resmi. Revisi UU Polri dinilai penting untuk memperkuat pengawasan, tata kelola, dan profesionalisme kepolisian di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap institusi Polri. Pembahasan revisi akan dilakukan sesuai mekanisme legislasi yang berlaku di parlemen. Dan untuk berita ketiga, Iran memperkenalkan aturan baru bagi kapal yang melintas di Selat Hormuz dengan mewajibkan setiap kapal mematuhi prosedur transit dan memperoleh izin sebelum melintas. Kebijakan tersebut ditetapkan di tengah meningkatnya ketegangan dengan Amerika Serikat dan upaya Iran memperketat kontrol atas jalur pelayaran strategis dunia tersebut. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Kiss FM, embrace the woman in you.

0: Sebagai seorang ibu dan working mom, menjalani dua dunia sekaligus tidaklah mudah. Membesarkan kehidupan di rumah dan membangun karir yang penuh dengan kerja keras tanpa henti. Di balik peran seorang ibu dan working mom, ada tanggung jawab besar yang tidak pernah bisa dilepas. Dan dari situlah lahir kekuatan seorang wanita hebat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Untuk itu, KIS 95,1 FM dan Standard Chartered Indonesia akan ngobrol seru bareng Lady Boss Puni Ayu Anjungsari sebagai Head of Corporate Affairs, Brand and Marketing Standard Chartered Indonesia yang sudah berkarir selama lebih dari 20 tahun. Yuk dengerin kisah inspiratifnya di KIS in the Morning Special Lady Boss, Jumat 8 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Only on KIS 95.1.
1: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. KIS listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
2: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah malas banget berkompetisi sama lu, Bah. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pick me nih yang satu ini.
3: Semalam saja bersamamu menenang asmara kita dan

0: atau tim Abah?
1: Dia memilihkan lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Cakep! Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini?

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Prilly Latukonsina untuk KISS 95,1. Para perempuan, kita gak perlu dicintai sama semua orang, kita gak perlu dihargai sama semua orang. Tapi yang paling penting, ketika kalian melihat bayangan kalian di kaca, kalian suka sama apa yang kalian lihat.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat pagi. Traffic Update kali ini bersama saya, Clarissa Renata. Saat ini, kita sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Ya, terima kasih rekan Clarissa. Kembali info lalu lintas dari NTMC Polri. Jangan bosan-bosan, masih dengan saya Bribka Amung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari arah Pejaten menuju ke arah Jalan Raya Siaga Tembusan Pasar Minggu terpantau ramai volume kendaraan di kedua arahnya. Namun sedikit tersendat di tiap pertemuan arus di sepanjang ruas Jalan Raya Siaga, banyak persimpangan. Lanjut di lokasi yang kedua di ruas Jalan Raya Condet dari arah tembusan Pasar Rebo menuju arah tembusan Celitan terpantau di ruas Jalan Raya Condet di kedua arah secara umum ramai volume kendaraannya. Di lokasi yang terakhir kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan di Ponorogo. Saat ini menuju ke arah Cikini atau Salemba terpantau juga masih ramai volume kendaraan. Begitu pun untuk arah sebaliknya dari arah Salemba Raya menuju ke arah di Ponorogo ramai volume kendaraannya. Sekian info trafik dari NTMC Polri. Kembali ke rekan Clarissa.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian trafik update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. KISS FM, embrace the woman in you.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat siang. News update kali ini berlanjut dengan saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Untuk news update kali ini akan ada berita tentang Kemendag perkuat kontrol ekspor nasional. Namun, sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Nilai tukar rupiah pada pagi ini bergerak menguat 34 poin atau 0,20% menjadi $17.390 AS, sama dari penutupan sebelumnya di level $17.424 per dolar AS. Kita beralih ke berita utama. Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag nomor 2226 untuk memperkuat pengendalian ekspor demi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas perdagangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan, poin utama perubahan pengaturan tersebut mencakup kewenangan untuk melakukan penangguhan penerbitan, pembekuan dan pencabutan perizinan berusaha di bidang ekspor, serta penangguhan layanan verifikasi atau penelusuran teknis yang bersifat non-sanksi administratif. Kita memasuki berita terakhir. Menteri Luar Negeri Iran melakukan kunjungan ke China di tengah situasi perang dan gencatan senjata dengan Amerika Serikat yang dinilai semakin tidak jelas. AS menyebut masih ada peluang diplomasi berlangsung meski ketegangan di kawasan Timur Tengah dan Selat Hormuz terus meningkat. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Aryani Sukma, seorang hipnoterapis untuk KISS 95,1. Untuk semua perempuan, semoga semua perempuan bisa mekar, cantik, indah, punya suaranya, dan jadi dirinya sendiri.
2: Now why you wanna go and do that, and do that, huh? Now why you wanna go and do that, love, huh? Now why you wanna go and do that, and do that, and do that.
3: I like this one.
4: What?

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kismen Support.
1: You're listening to KISS 95.1.

Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time.

0: Traffic Report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Japek dari arah Cikunir kilometer 10 menuju Bekasi Timur kilometer 18 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sementara dari arah Tambun kilometer 19 menuju Cibitung kilometer 23 terpantau padat karena terdapat gangguan kendaraan bus di lajur kiri. Lalu lokasi berikutnya di Tol Janggar dari arah Kembangan kilometer 7 menuju Karangtengah kilometer 12 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas. Sedangkan dari arah Kunciran menuju Tangerang terpantau padat karena terdapat pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Di lokasi terakhir terdapat info lalu lintas tol dalam kota dari arah Cawang kilometer 00 menuju keluar Kuningan kilometer 4 terpantau padat karena kepadatan volume lalu lintas dan kondisi yang sama dari arah Semanggi kilometer 7 menuju Slipi. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
2: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95,1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: BPJS dan BPKP memperkuat sinergi JKM. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemerintah Kota Jakarta Utara menertibkan PKL dan parkir liar di kawasan Danau Sunter, Jakarta Utara, karena dinilai kerap memicu kemacetan dan mengganggu akses pejalan kaki. Penertiban dilakukan melalui penderekan kendaraan, operasi cabut pentil, serta penataan area PKL untuk mengembalikan ketertiban lalu lintas di kawasan tersebut. Kita beralih ke berita utama. BPJS Kesehatan dan BPKP memperkuat sinergi pengawasan serta tata kelola program jaminan kesehatan nasional untuk menjaga keberlanjutan pembiayaan dan kualitas layanan kesehatan. Penguatan kerjasama dilakukan karena kompleksitas program JKN dinilai membutuhkan pengelolaan yang semakin akuntabel, transparan, dan berbasis pengawasan risiko. BPJS Kesehatan juga menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi dan data analytics guna mendeteksi potensi risiko serta mencegah fraud sejak dini. Memasuki berita terakhir, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menegaskan, Amerika Serikat tidak akan membiarkan dominasi Iran di Strait of Hormuz dianggap sebagai hal yang normal, di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan. Pernyataan tersebut disampaikan setelah Iran memperketat kontrol pelayaran dan menerapkan aturan baru bagi kapal yang melintas di jalur strategis perdagangan minyak dunia tersebut. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: You're listening to KISS 95.1.
3: Look, why don't you play the song you played for me yesterday, man?
4: Oh, okay, yeah. That's because of you.
3: Yeah,
4: cool.
3: Yeah, great song.
4: This is a song called Because of You. Written because of you. Here we go.

0: Bangun pagi, 5% semangat. OTW kantor, 5% semangat. Tapi kalau dengerin Kiss in the Morning, 90% semangat banget. Baju-baju gue tuh kan yang pakai buntut lah.
1: Oh iya, iya benar pakai.
0: Yang buricak burineng lah, bener, ya kan bener, yang bener. Ada
1: tanduk.
0: ada
1: buntut, ada tanduk.
0: Lu gak punya kartu kredit?
1: Punya, tapi enggak aktif. Lu emang aktif banget kehidupan lu kartu kredit?
0: Gila. Kan gue udah pernah bilang cicilan kartu kredit dan cicilan KPR kayak tali silaturahmi. Bisa sampai dengerin cerita gak masuk akal juga kayak gini.
1: Pas pulang, tahu-tahu aku dapat hit, maksudnya dapat datang bulan. Posisi udah di mobil mau jalan pulang, terus tembus ke jok mobilnya.
0: Gila, ini sih nightmare ya.
1: Pas aku
0: nightmare.
1: Pas aku bangun dari kursi, dia shock setengah mati lihat joknya berubah warna. Aduh, gimana nih? Mak, gue mau pakai mobil ini buat kondangan.
0: Mana dekat bulu-bulu aku gitu.
1: Eh, dekat rumah gue ada.
0: Ada bulu apa?
1: Bulu rah.
0: Yang kayak gitu semua cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta jam 6 sampai 10 pagi cuma di Kiss 95.1.
2: Follow Instagram dan TikTok @kiss951fm.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Amanda Rawls untuk Kiss 95.1 Girls. Gaya berpakaian itu bukan soal nyenengin orang, tapi nyatuin mood, bikin nyaman, bikin percaya diri. Kalau kamu ngerasa keren cuma pakai hoodie dan rok floral, then that's the look. Confidence is key. That's the real styling. Jangan takut buat mix and match your style.

0: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
1: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI radio pertama di Indonesia yang didukung oleh Jasa Marga. Kita mulai dari lokasi pertama di Tol Japek dari arah Bekasi Barat, kilometer 12 menuju Bekasi Timur, kilometer 18 terpantau padat karena kepadatan full melalu lintas. Sementara dari arah Tambun, kilometer 12 menuju Cibitung, kilometer 23 situasi padat karena terdapat gangguan kendaraan bus di lajur kiri. Lalu lokasi berikutnya di Tol Janger dari arah Meruya, kilometer 6 menuju Karangtengah, kilometer 12 kondisi padat karena kepadatan full melalui lintas. Sedangkan dari arah Kunciran menuju Tangerang terpantau padat karena terdapat pekerjaan perbaikan jalan di lajur 2. Di lokasi terakhir terdapat info lalu lintas tol dalam kota dari arah Cawang kilometer 00 hingga kilometer 2 menuju Slipi terpantau padat karena kepadatan full melalui lintas. Dan kondisi yang sama untuk lokasi dari arah Tebet kilometer 3 menuju keluar Kuningan kilometer 4. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Kiss FM, embrace the woman in you.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Wamen Dikdasmen, evaluasi total program Indonesia Pintar. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya, Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Halte Transjakarta Manggarai ditutup sementara mulai hari ini akibat proyek pembangunan LRT Jakarta di kawasan Manggarai. Penumpang tetap dapat menggunakan layanan Transjakarta melalui halte temporer yang disediakan di sisi jalan sekitar lokasi proyek. Kita beralih ke berita utama. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atiq Latiful Hayat menegaskan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi total tata kelola PIP dengan memastikan bantuan pendidikan lebih tepat sasaran dan efektif menekan angka putus sekolah. Evaluasi dilakukan menyusul berbagai temuan terkait penyaluran bantuan, validitas data penerima, hingga pemanfaatan dana di lapangan. Pemerintah juga menyiapkan sejumlah perbaikan, mulai dari pemutakhiran data penerima, hingga penguatan pengawasan distribusi bantuan pendidikan mereka. Memasuki berita terakhir, Israel menyatakan siap mengerahkan seluruh jet tempurnya untuk menggempur Iran sebagai bagian dari eskalasi operasi militer terhadap Teheran. Langkah tersebut dilakukan di tengah meningkatnya ketegangan kawasan, dengan Israel menegaskan serangan akan menyasar fasilitas militer dan nuklir Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Lea Prince. Untuk KISS951, aku punya pesan untuk perempuan nih. Kejar mimpi kalian setinggi-tinggi mungkin. Gak usah mikirin orang-orang yang berprasangka buruk ke kalian. Kejar semua yang kalian mau, karena you only live once.

0: Eh bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kiss mensupport.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
3: Oke, terima kasih rekan Naira. Info lalu lintas kembali hadir dari NTMC Polri, tentunya masih dengan saya, Bribka Amung. Diawali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari sekitaran Manggarai menuju ke arah Pancoran atau di ruas jalan Sarjo terpantau lalu lintasnya secara umum ramai, volume kendaraan kategori lancar, sedikit tersendat di putar balik maupun di traffic light-nya. Begitupun arah sebaliknya ke arah Manggarainya dan arah Pancoran. Lokasi yang kedua, lalu lintas di ruas jalan dari arah persimpangan Pancoran yang menuju ke arah Kalibata Pasar Minggu juga secara umum masih ramai volume kendaraan di kedua arahnya. Dari lokasi lain kita pantau lontas di ruas jalan Gunawarman ke arah Senopati juga terpantau terjadi ketersendatan imbas pertemuan arus dari arah Senopatinya. Di lokasi yang terakhir, lontas di ruas jalan Raya Kasablanka menuju ke arah Karet terpantau ramai lancar. Arah sebaliknya dari arah kawasan Mall Ambassador ke arah Kasablanka terpantau ramai volume kendaraan cenderung sedikit tersendat. Demikian info lontas dari NTMC Polri. Kembali ke rekan Naira.
2: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian Traffic Update kali ini. Nantikan Traffic Update selanjutnya.
1: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
4: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini?

0: And stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: DTR dukung Polri tetap di bawah Presiden. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI radio pertama di Indonesia. Sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Wamenaker Afrian Syahnur menyiapkan tenaga kerja terampil untuk memenuhi kebutuhan sektor green jobs, termasuk industri kendaraan listrik yang tumbuh pesat dalam beberapa tahun terakhir. Kemnaker juga memperkuat pelatihan vokasi dan kolaborasi dengan industri untuk menciptakan SDM yang siap menghadapi kebutuhan pasar kerja masa depan. Kita beralih ke berita utama. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Sahroni mendukung rekomendasi agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak dibentuk menjadi kementerian tersendiri. DPR menilai posisi tersebut sesuai amanat reformasi serta ketentuan konstitusi yang berlaku. Komisi 3 menegaskan mekanisme pengangkatan Kapolri tetap dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Memasuki berita terakhir, Iran menggencarkan operasi Janfada A di Selat Hormuz dan mengancam kapal perang Amerika Serikat yang melintas di jalur strategis tersebut. Teheran menegaskan, setiap kapal militer AS yang dianggap melanggar aturan atau mengancam keamanan kawasan berpotensi menjadi target serangan Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Kiss FM. The best music from the 90s and 2000s.

0: Siap-siap buat pertarungan penyanyi paling menggemparkan di pagi hari. Dua penyanyi akan diadu buat tentuin siapa pemenangnya. Kiss listeners, kamulah penentunya. Mau jadi tim Uni?
1: Karena gue tuh gak ngerasa lu tuh saingan gue, sorry. Gue tuh udah males banget berkompetisi sama lu, Bak. Pokoknya ini gak cringe lah ya. Dan menurut gue sih ini green flag ya. Dia bukan perempuan pikmini yang satu ini.
2: Semalam saja bersamamu, menenang asmara kita dan

0: atau tim Abah?
1: Dia memilihkan lagu seorang legenda. Kita dengerin aja. Tekniknya luar biasa banget. Dan lagu yang dia pilihkan juga akan membuat Kiss listener semuanya akan bernyenyong-nyenyong.
2: Ku tak sanggup lagi, mulai kini semua terserah.
0: Jangan sampai kamu kelewatan buat nentuin siapa yang berhak buat jadi rajanya. Ikutan terus keseruan Kiss in the Morning setiap hari Senin sampai Jumat jam 6 sampai 10 pagi bareng Ujo dan Ify Batuta. Cuma di Kiss 95.1.
3: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di Kiss Love Machine.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Desi Bahir untuk KISS 95,1. Untuk semua perempuan di luar sana, pesanku, di tengah semua peran yang kita jalani, mungkin sebagai teman, sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik, jangan pernah lupakan diri sendiri, selalu utamakan diri sendiri, karena dengan mengutamakan diri sendiri, kita jadi bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Peran kita boleh banyak, tapi jangan lupa jati diri kita sebagai seorang individu.

0: namun sedikit tersendat di antrian traflet simpang Fatmawatinya. Arah sebaliknya pun demikian, terpantau dari arah Fatmawati ke arah Ragunan ramai volume kendaraan. Namun dari antrian di trafletnya lalu lintas sedikit tersendat di simpang Ragunannya. Lokasi yang kedua kita pantau lintas di ruas Jalan Raya Siaga, terpantau juga di kedua arah baik yang menuju ke arah Pasar Minggu maupun ke arah Pejaten. Lalu lintasnya secara umum masih ramai volume kendaraan kategori lancar. Dari lokasi yang terakhir kita pantau lintas di ruas Jalan Raya Gunung Sari dari arah Ancol menuju ke arah Senen, terpantau secara umum ramai volume kendaraannya. Arah sebaliknya dari arah Senen menuju ke arah Ancol juga terpantau masih ramai volume kendaraan, namun sedikit tersendat di tiap-tiap traffic light di sepanjang ruas Jalan Raya Gunung Sari ini. Namun dihimbau tetap tertib ya di tiap traffic light-nya. Oh ya, untuk mengetahui info lalu lintas bisa menghubungi call center kami di 1500669 atau cukup di SMS 9119. Demikian info traffic, kembali ke Naira.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Mendagri dorong insentif dan pengawasan daerah. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama saya Naira, newscaster AI Radio pertama di Indonesia. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Petugas menerapkan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di Jalan Tol Jakarta Cikampek guna mengurai kepadatan arus kendaraan yang disebabkan oleh kegiatan pemeliharaan jalan di ruas tol tersebut. Corporate Secretary dan Legal PT Jasa Marga Trans Jawa Tol menyampaikan bahwa pihaknya mendukung diskresi kepolisian dalam penerapan rekayasa lalu lintas berupa kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek. Kita beralih ke berita utama. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya keseimbangan antara pengawasan dan pemberian insentif dalam pembinaan pemerintah daerah. Pendekatan ini dinilai menjadi kunci penting dalam peningkatan kinerja daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan. Dalam arahannya, Tito mengakui selama ini pembinaan Pemda cenderung lebih berfokus pada aspek pengawasan. Memasuki berita terakhir, Presiden Amerika Serikat Donald Trump belak-belakan meminta tolong Presiden China Xi Jinping terkait perang AS dengan Iran. Trump secara terbuka mengatakan akan membahas perang AS di Iran pada pertemuannya dengan Xi Jinping yang dijadwalkan pekan depan. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS 95.1.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Nabila Ghassani untuk KISS 95,1. Untuk para perempuan, kamu berharga, kamu sempurna. Sayangi diri kamu ya.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Kiss 95.1.

0: Hei, lagi ngantuk ya? Atau lagi kejebak macet nih? Kocian bener.
1: Iya, bah. Tapi tenang, gak usah takut bosen sendirian di jalan. Kan ada kita nih yang siap nemenin kids listeners kapanpun dan dimanapun. Anak gue itu tuh mainin kucing yang suka mampir ke sekolah dia gitu dah.
2: Liar, kucingnya.
1: Liar maksud lo, liar. Kucing tukang bohong dong. Aku sih manggil dia Messi, tapi nama dia tuh sebenarnya Cinta Cantika.
2: Wow.
1: Gitu kan. Nah dia tuh kucing perempuan. Abis dia ngomong gitu kucing perempuan, wah, dicakar bawa mukanya.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Hai, Traffic Update kali ini bersama saya Naira, Traffic Reporter AI Radio pertama di Indonesia. Saat ini saya sudah tersambung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silahkan laporannya.
2: Oke, terima kasih rekan Naira. Kembali waktunya info lalu lintas dari NTMC Polri. Tentunya masih dengan saya Bribka Amung. Kita mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan Raya Gunawarman ke arah Senapati terpantau masih terjadi kepadatan volume kendaraan dan juga tersendat. Di lokasi yang kedua di ruas jalan Raya Jenderal Sudirman dari Bundaran HI menuju ke arah Semanggi masih padat volume kendaraan dan juga tersendat. Arah sebaliknya Semanggi ke arah HI terpantau ramai namun cenderung padat menjelang Bundaran HI-nya. Oh ya, untuk sore hari ini kawasan ganjil genap, plat genap ya. Ingat, plat genap. Lanjut di lokasi yang terakhir, lalu lintas di simpang Pancoran ke arah Kalibata terpantau tersendat. Begitupun arah sebaliknya dari arah Kalibata menuju ke arah Pancoran cukup padat dan juga tersendat di traffic light maupun di putar baliknya. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri, rekan Naira kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. KISS FM, embrace the woman in you.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat sore. News Update kali ini berlanjut dengan saya, Andrew Chandra. Untuk News Update kali ini akan ada berita tentang Purbaya sebut subsidi mobil listrik PPN-DTP. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Kinerja investasi Indonesia membuka tahun 2026 dengan catatan positif. BPS mencatat pembentukan modal tetap bruto tumbuh sebesar 5,96% secara tahunan pada triwulan 1 2026. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh meningkatnya aktivitas pembangunan yang terkait dengan program prioritas nasional. Kita beralih ke berita utama. Menkyu Purbaya Yudi Sadewa mengungkap subsidi pembelian mobil listrik yang sedang disiapkan akan berwujud diskon pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah atau DTP. Besaran insentif PPN-DTP dari hasil transaksi beli akan berada dalam rentang 40% sampai 100%. Purbaya menyebut besaran insentif PPN-DTP tersebut akan mempertimbangkan kandungan nikel dalam baterai mobil listrik. Kita memasuki berita terakhir. Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Ketua Parlemen Mohammad Baghir Ghalibaf

0: membantah klaim Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyebut para pemimpin Iran terpecah hingga membentuk 3 kubu. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: London Bridge, wanna go down like
3: Kiss 95.1.

0: Kiss 95.1, embrace the women in you. Afternoon Kiss with Aldo Durangan starts in 3, 2,
1: Kalau dari Rabu biasanya hari akan terasa lebih cepat, Kisses Nurse. Tahu-tahu Kamis, Jumat, libur udah kita di weekend. Asli gak tahu, pokoknya kalau udah sampai hari Rabu. Oh jadi gini, hari Senin ke Rabu tuh kayak lama banget. Rabu ke Jumat itu kayak blas. Kayak sekali ngedip tahu-tahu udah weekend lagi gitu. Itu yang bikin gue selalu senang bertemu hari Rabu. Kayak tahu suges aja Kisses Nurse kayak berasa okay, weekend semakin dekat. Tapi sore ini kita nikmatin dulu hari Rabunya, tanggal 6 Mei 2026. Dinikmatin juga macet-macetnya Jakarta yang udah gak terelakkan gitu ya. Jadi yang namanya love-hate relationship benar-benar pas banget untuk menggambarkan hubungan kita sama kota Jakarta ini. Tapi sambil nikmatin macetnya, sambil dinikmatin juga menu-menu lagu tahun 90-an dan 2000-an yang udah disiapin di Afternoon Kiss sampai jam 8 malam, Kisses Nurse. Ada kabar apa hari ini yang mau cerita kabarnya? Di WhatsApp Kiss FM 08111951951 silahkan. Mau kirim voice note juga boleh banget. Dan ini dia nih, 3 lagu throwback pertama yang akan gue puterin, Kisses Nurse. Ada lagunya The Pussycat Dolls with Doncha. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? Tahun ini mereka comeback lagi gitu ya, walaupun gak semua personilnya. Seinget gue ada 3 orang tuh Pussycat Dolls yang kembali hadir dan punya single baru, Dance Club, Club Dance. Tiba-tiba gue lupa sih judul lagu barunya, ntar gue cari lagi deh. Tapi yang jelas Doncha bisa kamu dengerin bentar lagi di Afternoon Kiss.

Untuk lagu Indonesianya, gue punya lagu yang satu ini, sebenarnya sudah dari Ahmad Ben, salah satu lagu putus cinta terbaik. Walaupun namanya putus, apapun alasan, tetap aja gak enak gitu ya, gak ada baik-baiknya. Lagu tadi udah ngantri, sekarang kita puterin dulu lagu 90s dari Montel Jordan with This Is How We Do It. This is how-

Udah dari Ahmad Ben bareng Aldo Terangan di Afternoon Kiss yang baru aja mulai nemenin kamu dari jam 4 sore tadi sampai jam 8 malam ya. Coba kita update kabar Kiss listeners lewat WhatsApp Kiss FM. Hai Meta. Meta bilang katanya jam segini udah mau sampai rumah tuh rasanya bahagia banget ya. Biasanya jam segini masih nunggu taksi online di kantor gitu. Meta kok bisa pulang cepet, enak bener. Selamat menikmati your free time di jam segini, di saat orang masih pada berjibaku dengan macetnya Jakarta. Ini Meta udah mau nyampe rumah. Arlinda juga nih, hari ini bahkan yang gak kerja, cuti katanya. Gara-gara seminggu kemarin burn out, kepala cenut-cenut, asma sempat kambuh juga. Cutinya juga cuma mijit dan nyalon. I feel fresh now. Mijit dan nyalon sih itu bukan cuma Arlinda. Ya kan? Di hari Rabu bisa mijit, nyalon, me time. Spesial banget tuh harinya Arlinda. Tapi ini bagus banget tuh cerita Arlinda. Dia sadar kalau dirinya burn out dan butuh satu hari istirahat gitu ya. Dia ambil cuti di tengah minggu, gak ngapa-ngapain. Ngapa-ngapain sih dengan pergi nyalon, mijit, dah. And then she feels fresh gitu. Gak maksain untuk okay, kerja gitu ya. Walaupun I know in this economy, di situasi seperti ini, jangan sampai malas kerja, tapi harus dengerin juga apa yang tubuh kita pengen, ya kan? Semoga besok udah full lagi semangatnya ya, Lin, buat kembali ngantor. Selamat sore. Wow. Oh, dengar suara Kak Aldo pertanda hari sudah sore. Dari Rati. Ini Rati kayaknya dari tadi siang benar-benar kerja terus gitu ya, gak ngelihat jam sampai gak ngeh sekarang jam berapa. Patokannya kalau dengar suara gue itu udah sore, udah jam 4 sore. Gak apa-apa, gue jadi patokan sih. Sore Aldo, aku udah sampai rumah nih. Besok masuk dan Jumat libur deh. Kok bisa Jumat libur? Kan kita baru long weekend itu minggu depannya lagi kan ya. Wow, berarti dua kali, tiga kali long weekend dong nih. Siapa? Christine. Enak bener. Terus ini siapa? Lydia. Hai sore Aldo, sore Lydia. Gak sampai satu jam lalu teman kantor gue tahu-tahu chat nanya gini, lo denger radio di mana? Radio apa? Gue bilang gue denger Kiss FM pakai noise atau dari Google. Terus dia ketik sambil gerak-gerak deh pala gue. Gue bilang tunggu aja nanti jam 4.08 ada penyiarnya. Mungkinkah dia akan kecanduan juga denger radio Kiss? Bagus, kita racunin teman kantor kamu buat dengerin Kiss FM ya. Tadi gue udah balas WhatsApp siapa nama temennya, pengen gue sapa on air. Halo, teman kantornya Lydia. Welcome to Kiss FM. Mari kita jogetin nih lagunya spesial nih kalau gitu buat Kiss listeners baru, ya kan? Welcome to the club. This is your song, Pink. There you go.

Ternyata nama temennya Lydia yang baru sekali ini dengar Kiss FM, namanya Feni. Selamat sore Feni. Semoga suka ya sama lagu-lagu 90-an, 2000-an yang kamu dengar di Kiss FM. Jadi memang Kiss FM hanya muterin lagu-lagu throwback, lagu-lagu 90-an, 2000-an, lagu baru gak diputar. Lagu terbaru yang dimainkan di Kiss FM itu lagu yang dirilis 10 tahun lalu, berarti tahun 2016. Itu juga jumlahnya dalam sehari gak banyak lagunya gitu, kebanyakan lagu 90-an dan 2000-an. Makin banyak cerita sore ini, thank you so much. Dia bilang, mana nih, pokoknya gak bakalan gagal nih dengerin Kiss Al, tempat lagu-lagu 90-an, 2000-an terbaik sepanjang masa. Terima kasih. Gue aja jatuh cinta sama Kiss dari tahun 2020. Gak mau berpaling radio. Makasih ya Eko. Nih Eko juga selalu rajin nih ikutan kalau ngevote-ngevote lagu. Ya kan? Thank you loh kok. Selamat sore. Siapakah ini namanya? Oh, Alicia. Senang banget Aldo, Sheila on 7 hari ini ngeluarin karyanya lagi. Oh iya. Oh, ngeluarin lagu baru hari ini. Bisa kali ya puterin lagu Sheila on 7? Bisa, tapi itu tadi, muterin lagu lama. Sebentar. Sebentar nih. Kan gue punya ini ya. Punya segmen muterin lagu baru dari musisi tahun 90-an, 2000-an. Bisa nih berarti nih. Kayaknya kita puterin. Coba gue minta dulu lagunya ke music director gue ya kan. Oke, gue aja gak tahu loh Jalan Seven rilis lagu. Makasih loh buat infonya. Ini nih yang gue seneng dari siaran gitu ya. Info bukan cuma dari gue, tapi gue juga banyak banget dapat info-info ataupun inspirasi topik siaran tuh dari cerita-cerita Kiss listeners gitu. Judulnya apa sih lagu barunya Jalan Seven? Bisa sih gue cari sendiri, cuman pengen aja gitu dijawab sama Kiss listeners. Lalu, hari ini ada yang WFH. Sekarang tuh rasanya dapat satu hari WFH dalam seminggu jadi privilege banget ya. Apalagi akhir-akhir ini sering hujan juga, bener. Jadi lumayan capek kalau harus ngantor 5 hari full berturut-turut. Jadi ya blessing in disguise juga sih. Alhamdulillah sekarang lagi ada kebijakan WFH buat ngurangin penggunaan BBM. Hari ini aku juga sempet nge-gym. Mudah-mudahan bisa bikin sisa minggu ini jadi lebih enak dijalaninnya. Amin. By the way, kita ketemu waktu itu di BXchange ya. Oh iya, di mall anak Bintaro tuh ya, BXC. Kayaknya Mas Lalu juga bingung deh waktu aku tiba-tiba nyapa, padahal gak kenal. Maaf ya, tiba-tiba banget. Gak apa-apa dong. Siapa aja seneng tahu gue kalau misalnya bisa ketemu sama Kiss Sunars langsung gitu ya. Karena akhirnya, oh ada nih wujudnya. Karena selama ini gue gak ngeliat elu. Siapa-siapa aja kalau ketemu ya. Duh, lagunya yang semangat ya. Ngantuk banget aku nyetir kali ini. Oke, siap. Dari tadi lagunya juga lagu-lagu pumping ya kan. Tadi There You Go dari Pink. Nih, dua lagu berikutnya juga semoga bisa bikin kamu tambah melek di jalanan. Punya lagu Jarul featuring Ashanti, Always On Time, disambung sama Justin Timberlake with Can't Stop The Feeling. Cakep ya. Oke, kita mainkan.

0: Yes, listeners, kapan terakhir kali kamu medical check up? Jangan-jangan udah lupa kapan, saking lamanya. Terus gak check up lagi karena takut sama hasilnya. Banyak tuh yang kayak gitu ya. Justru malah lebih takut kalau misalnya nih, amit-amit ada apa-apa dengan kesehatan kamu, tapi kamu gak tahu. Yuk beraniin ke listeners buat cek kesehatan kita sendiri. Dan mulai besok nih tanggal 7 sampai dengan 10 Mei 2026 akan berlangsung IHH Healthcare Expo di Terra Atrium Central Park Mall. IHH Healthcare Expo adalah pameran rumah sakit ternama asal Malaysia. Mulai dari Grand Eagles Hospitals, Island Hospital, Pantai Hospitals, Prince Court, dan Timberland Medical Center, semuanya hadir di satu tempat di acara ini. Kalau kamu datang ke IHH Healthcare Expo, kamu bisa konsultasi langsung dengan perwakilan rumah sakit, terus dapat info paket eksklusif sampai promo khusus selama expo berlangsung. Mulai besok ya, tanggal 7 sampai dengan 10 Mei 2026, silakan datang langsung ke Terra Atrium Central Park Mall, Jakarta.
1: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kismen Support.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat sore. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Henry Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Ya, terima kasih rekan Andre. Kembalinya info lalu lintas dari NTMC Polri. Tentunya masih dengan saya Bribka Amung. Kita mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas tol Dadana Pluit menuju ke arah Ancol. Terjadi kepadatan volume kendaraan dan juga tersendat di bawah pertemuan di exit maupun di intranya. Begitupun dari arah Grogol menuju ke arah Pluit juga terpantau terjadi kepadatan dan juga ketersendatan imbas pertemuan arus. Di lokasi yang kedua, lalu lintas dari arah

0: Pondok Indah menuju ke arah Lebak Bulus juga terpantau mulai ramai namun cenderung padat dan cenderung tersendat di traffic light-nya, arah sebaliknya relatif lebih lancar. Dan lokasi lain lontas di ruas jalan Retronojoyo di kedua arah, baik yang menuju ke arah Senopati Tendean terpantau lontasnya ramai namun cenderung tersendat di tiap-tiap traffic light-nya. Begitupun yang menuju ke arah Majestic juga ramai namun cenderung tersendat. Demikian info lontas dari NTMC Polri, semoga bermanfaat. Kembali ke rekan Andrew.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. Follow Instagram dan TikTok @kiss951fm.

95,1 FM. Ternyata judul lagu baru dari Calon Seven itu judulnya Sederhana, Kisses Nice. Gue udah request nih ke music director gue, bisa dong lagu Sederhana Calon Seven kita mainkan di segmen Alba, artis lama lagu baru. Jadi memang musisi-musisi lama yang merilis lagu baru gitu ya, musisi 90-an, 2000-an, bisa tuh kita puterin di Kiss FM gitu ya, walaupun gak sering, sekali aja kita puterin ya, biar yang denger alias Kiss listeners, oh ini lagu barunya gitu. Tapi bentar ya, gak bisa, belum bisa gue puterin sekarang. Tungguin aja, ntar akan gue mainkan di Alba, artis lama lagu baru, mainin lagu barunya Sheila on Seven, Sederhana. Tungguin juga Kiss listeners jam 5 sore nanti. Bentar lagi nih, gue akan kedatangan tamu siaran seorang pemain film yang sudah beberapa kali mendapatkan Piala Citra. Dan tahun lalu, aktor ini juga untuk pertama kalinya menjadi sutradara. Dan film pertama yang dia sutradarai itu langsung meraih Piala Citra sebagai film terbaik di Festival Film Indonesia tahun 2025. Ketebak gak siapa yang gue maksud? Yes, Reza Rahadi.

Ian nanti akan datang ke studio Kiss FM mau ngomongin film terbarunya. Film berjudul Semua Akan Baik-Baik Saja. Ini judul filmnya relate banget ya sama kondisi sekarang. Kiss listeners, banyak yang menghadapi cobaan hidup in this economy, ya kan? Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Reza tentang film ini yang disutradarai oleh Baim Wong. Gitu. Gila sih yang main selain Reza Rahadian, ada Ibu Christine Hakim, Happy Salma, Raihanun, Ari Irham. Wah banyak deh pokoknya. Ntar gue gak sabar pengen nanya-nanya tentang film Semua Akan Baik-Baik Saja. Tapi nanti jam 5 sore ya. Sekarang kita lanjutin dulu playlist lagu-lagu throwbacknya sama lagu yang satu ini. Ingat gak sih ini lagunya siapa? Judulnya apa? Some special. Oh God. Some

0: Dari tahun 98 there was Desiree with Live. Lagu yang bercerita tentang tahayul, kisah seners. Ya, tentang perempuan yang percaya sama tahayul. Dan kayaknya Desiree emang suka sama hal-hal kayak gitu kali ya. Soalnya lagu ini diambil dari albumnya yang berjudul Supernatural gitu. One of my favorite 90s R&B album sih. Underrated banget tuh album kisah seners, tapi sealbum enak-enak. Dan lagu-lagu di Afternoon Kiss juga tetap makin sore makin enak. Nanti di jam 5 gue akan puterin lagunya Taylor Swift 22. Ada Someday dari Michael and Sturrock. Terus ada lagunya girl band Atomic Kitten with The Tide Is High. Dan seperti yang juga tadi, gue bentar lagi nih ya akan ngobrol-ngobrol barengan sama Reza Rahadian tentang film terbarunya yang akan segera tayang minggu depan tanggal 13 Mei 2026. Film Semua Akan Baik-Baik Saja.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Amran bantah MBG kepentingan Pilpres 2029. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyampaikan pemerintah tetap memberi subsidi untuk penerapan CNG yang direncanakan mengganti LPG 3 kg. Bahlil menyampaikan pemberian subsidi tersebut sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta Bahlil untuk mengedepankan kepentingan rakyat, terutama yang membutuhkan subsidi. Kita beralih ke berita utama. Mentan Andi Amran Sulaiman membantah anggapan program MBG syarat kepentingan politik menuju pemilihan Presiden 2029. Menurut Amran, program tersebut justru dirancang sebagai penggerak ekonomi desa sekaligus penjamin pasar bagi hasil produksi petani. Ia menilai tudingan MBG disiapkan untuk kepentingan elektoral tidak relevan karena penerima manfaat utama program tersebut adalah anak sekolah dan ibu hamil, yang secara langsung bukan kelompok pemilih pada pemilu 2029. Memasuki berita terakhir. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan operasi militer negaranya untuk mengevakuasi kapal-kapal di Selat Hormuz dihentikan sementara. Trump menyatakan keputusan tersebut diambil berdasarkan permintaan Pakistan dan sejumlah negara lain, serta karena adanya kemajuan signifikan menuju kesepakatan dengan Iran. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
1: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
3: KISS FM.

0: 95,1 FM Embrace the Woman in You. Masih bareng Aldo Turangan, masih lanjut muterin lagu-lagu 90-an, 2000-an. Tapi seperti cerita gue tadi, Kisses Nurse, sore ini gue siaran gak sendirian. Gue bersama Reza Rahadian.
1: Halo Aldo.
0: Apa kabar Reza?
1: Baik, thanks for having me.
0: Sama-sama loh, it's a pleasure bisa ketemu langsung. Kita yes. ngobrol, akhirnya punya waktu ngobrol lebih panjang. Karena kita kalau ketemu papasan di saat lagi acara kayak gitu. Cuman gak bisa ngobrol panjang gitu kan. Gitu, akhirnya gue ketemu sama yes. pemain film dan juga sutradara loh. Gokil. By the way, congratulations film Pangku,
1: so much,
0: film terbaik
1: man.
0: FFI 2025, ya kan?
1: Alhamdulillah.
0: Tadi mana Pak produser juga ada di sini?
1: Iya, Pak produser ada
0: Arya
1: sini.
0: Juga ada di sini tadi ya. Yang belum nonton silakan, kan ada di Netflix juga ya.
1: Yes, it's on Netflix
0: ya.
1: Right now.
0: Gitu. Nah, tapi sore ini Reza datang ke studio ke siapa? Bukan mau ngomongin film Pangku, tapi film terbarunya Reza.
1: Yes.
0: Semua akan baik-baik saja. Yang akan tayang tanggal 13 Mei ya, Reza.
1: 13 Mei.
0: Okay.
1: Betul.
0: Ini ada kesamaan nih antara film Pangku dan Semua Akan Baik-Baik Saja. Sama-sama disutradarai oleh sutradara yang punya background sebagai aktor.
1: Aktor, iya.
0: Baim Wong.
1: Betul.
0: Ya kan, teman lo sendiri nih nyutradarain yes. film. Ini film Baim yang keberapa sebagai
1: film
0: sutradara?
1: Film ketiganya Baim. Sebagai
0: film
1: sutradara.
0: Film ketiga sebagai sutradara ya. Hmm. Oke. Okay. Nah, ini gue tuh penasaran gitu. Ketika seorang aktor menjadi sutradara gitu ya. Yeah. Kan Reza udah ngalamin sendiri gitu kan.
1: Iya. Yeah.
0: Menurut Reza apa sih kemudahannya ketika jadi sutradara yang punya background seorang aktor gitu, Res?
1: Kayaknya mungkin salah satunya adalah biasanya kalau aktor yang menjadi sutradara, kepekaan mereka untuk ngobrol sama aktornya ketika mereka menyutradarai itu sedikit lebih sensitif karena mereka tahu positioning mereka sebagai aktor kan.
0: Yes, oke.
1: Okay. Typical director seperti apa yang biasanya agak membuat mereka kebingungan atau kok cara ngomongnya gini atau apa itu biasanya aktor paling sering menyerap itu dari seorang sutradara.
0: Oke, okay, oke.
1: Okay. Nah, ketika mereka menyutradarai, sedikit banyak cara mereka menyampaikan arahan ke pemainnya biasanya akan lebih more sensitive. Because they know, they want to okay. make sure you get my point, directionnya udah clear apa belum, gitu.
0: Okay.
1: Untuk mereka bisa deliver itu throughout the scene, gitu.
0: Jadi bisa dibilang kalian nih punya dua POV kali ya,
1: yeah.
0: ketika menjadi director, POV yeah. sebagai sutradara juga POV dari
1: aktor.
0: Si aktornya, sebagai pemainnya.
1: Dan kadang-kadang tuh kalau berangkat dari aktor, ada beberapa scene-scene yang sangat emosional, scene-scene yang cenderung bisa dibilang

0: heavy.
1: Okay.
0: On the emotional side.
1: Uh-huh.
0: Itu kalau dia adalah seorang aktor, biasanya dia tahu tuh, ini shot gue masih jauh, ini gue butuh lo di sini, tapi kayaknya gue butuh ambil close up. Misalnya mau ada close up di scene ini, di mana boleh nggak kita simpen dulu nih? Walaupun director majorly juga akan begitu ya umumnya.
1: Okay, okay.
0: Tapi kalau aktor tuh biasanya punya tuh sensitivitas itu.
1: Okay. Tadi kesebut tuh scene emosional. Ini kayaknya banyak banget scene emosional di film ini. Yang gue lihat dari trailernya ya. Baru dari trailernya udah, woi, oke. Ini mengandung bawang banyak banget nih kayaknya di film.
0: Ngos-ngosan sih ngerjain ini.
1: Iya kan? Nah, terus tapi kayak beberapa hari lalu atau minggu lalu gitu ya, gue ngelihat postingan another trailer, tapi kok jadi kayak komedi film ini?
0: Iya.
1: Gitu, jadi ada komedinya juga?
0: Ada. So it's not that, maksudnya ini tuh gak, bukan film yang seserius itu juga, karena Baim memberikan nuansa-nuansa komedi lewat beberapa karakter-karakter yang muncul di film ini, dan itu memberikan satu icebreaker.
1: Oke.
0: Jadi di tengah konflik-konflik dramatik yang mungkin very heavy gitu ya, dia icebreak juga dengan beberapa part komedi-komedinya.
1: Oke.
0: Gitu, dan Baim cukup jago lah meramu-ramu seperti itu gitu.
1: Sama kayak hidup ya, nggak semuanya, iya, semuanya heavy kok. Banyak yang bisa kita ketawain ya nggak sih?
0: Kalau kita pikirin lebih dalam, mungkin lebih banyak yang diketawain.
1: Ya bener. Tergantung kita ngeliat angle
0: dari mana gitu.
1: Kan? Ya. Nah, itu dia, semua akan baik-baik saja. Silakan dilihat trailernya kalau belum melihat, ke listeners sudah ada di YouTube.
0: Yes.
1: Gitu ya. Dan premisnya sendiri tuh tentang apa sebenarnya sih, Res?
0: Pertama tentang kembali kepada keluarga.
1: Okay.
0: Sebagai rumah, tempat kita pulang. Kedua adalah tentang kesempatan kedua dalam hidup.
1: Do you believe in second chance?
0: I do believe.
1: Okay.
0: I do believe in so many chances actually.
1: Oh nice.
0: I don't think chances limited towards second chance.
1: Oh, that's good.
0: Yeah.
1: I don't buy that.
0: Gitu. And my ini kan pendapat pribadi.
1: Yeah.
0: I just don't buy that. I think kesempatan tiap orang tuh berbeda-beda gitu. PR kita kan kadang-kadang, apakah kita pernah melewati satu kesempatan di mana kita mau belajar bahwa, oh waktu itu tuh sebenarnya gue dapet tuh ada kesempatan ini, but I missed it.
1: Mm-mm.
0: Then you learn better.
1: Yeah.
0: So it's good actually for someone to miss their opportunities once in a lifetime to make them grow.
1: Karena akhirnya ada yang bisa dipelajari gitu ya.
0: Akhirnya ada yang bisa dipelajari.
1: Okay, yang rugi adalah ketika kita melewati kesempatan tapi kita gak belajar apa-apa dari situ.
0: Iya. Yeah. Even worse, ketika kita hanya mempelajari sesuatu ketika kesempatan itu datang.
1: Yes, setuju.
0: So, in my opinion, this is something yang aku selalu pelajari juga gitu, dan aku terapkan dalam hidup. I would rather prepare my life seandainya ada sebuah kesempatan ini datang.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Oke.
0: Who knows?
1: Iya.
0: Gitu. Jadi mungkin belajar misalnya sesimpel, gue mau belajar nyetir bus gede banget. Ya, siapa tahu one day dapat syuting tiba-tiba karakternya harus bawa. I don't want to miss the chance just because, oh Reza, kita pingin banget Reza yang main, tapi you can't drive this. Agak sulit sih Res, karena ini gak bisa diakal-akalin misalnya. Itu kan berarti kan ya harus lewat deh gitu. Although gue juga selalu percaya bahwa what belongs to you will always belong to you.
1: Wow, ini dari ngobrol yang baru berapa menit udah deep talk ini jatuhnya kita. Gimana filmnya nanti ya kan, yang tayang di bioskop 13 Mei gitu ya. So it's a slice of life kind of movie gitu ya. Seneng deh gue makin banyak sekarang ya.
0: Makin banyak dong.
1: Sineas Indonesia yang bikin slice of life movies gitu. Yang ceritanya akan semakin, kalau buat gue sih, kisah slice of life movie itu bikin merasa lebih deket aja gitu. Kita bisa lebih relate.
0: Ada sesuatu yang representing us. As a society.
1: Benar. Dan ini berarti karakter-karakter yang ada di film ini juga bisa aja representing kiss listeners. Banyak banget sih pemainnya ini kalau gue lihat. Ada Reza Radian, Raihanun, Ari Irham, Happy Salma, ada Teuku Rifnu Wikana, ada Asri Welas, juga Ibu Christine Hakim. Itu kayak belum kesebut semua gitu.
0: Belum.
1: Ya. Nah, nanti abis ini tolong Res, ceritakan silsilah keluarga kalian.
0: Okay.
1: Nama keluarganya siapa sih? Ada nama keluarganya
0: gak? Sebenarnya gak ada nama keluarga.
1: Oh gak ada, oke. Okay. Tapi kita pengen tahu nih
0: siapa
1: diperani oleh siapa. Nanti ya kita lanjut abis ini.
0: Okay.
1: Tetap di Afternoon Kiss.

0: Kiss 95,1 FM masih di Afternoon Kiss bareng Aldo Terangan, ada Reza Radian.
1: Hello.
0: Yang film terbarunya akan segera tayang di bioskop tanggal 13 Mei. Kissisners, semua akan baik-baik saja. So basically ini film keluarga ya.
1: Iya.
0: Yeah. Ya kan?
1: Yeah.
0: Di sini juga Reza kayaknya bukan kayaknya memang berperan menjadi salah satu anak dari empat bersaudara.
1: Empat
0: ya.
1: Empat bersaudara.
0: Nah, yeah, coba kita ngomongin silsilah keluarganya keluarga nih,
1: ya, ya, keluarganya langit.
0: Siapa dulu nih yang jadi ibunya atau jadi ada ibu Christine Hakim di situ ya?
1: Ibu Christine Hakim sebagai ibu kami.
0: Oke. Okay.
1: Keluarga ini, ada Ibu Christine Hakim punya 4 orang anak.
0: Oke.
1: Okay. Yang paling tua ada Happy Salma yang diperankan oleh Happy Salma. Kemudian ada Langit. Gue yang main. Kemudian ada Raihanun dan yang paling bontot Ari Irham.
0: Oke.
1: Okay. Itu adik kita yang paling kecil tuh.
0: Ya. Gitu. Kalian berempat nih.
1: Dengan
0: kakak, ya,
1: empat background karakter yang berbeda-beda.
0: Oke. Okay.
1: Dan pilihan hidup yang berbeda-beda.
0: Wow. Jadi ini bisa dibilang multi-layer banget itunya.
1: Sangat. Dan ekstrim ya pilihan-pilihannya.
0: Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Nah, kalau dilihat dari trailernya gitu ya. Ada di trailernya itu tuh menampilkan kedekatan karakter Langit sama kakaknya Tari ya namanya.
1: Tari.
0: Tari ya.
1: Betul.
0: Nih kita dengerin kesesendas kedekatan mereka nih di trailernya nih.
2: Loh, Kak, kapan datang?
3: Harusnya dari bulan lalu, biar ini bisa lebih rapi.
2: Ya ampun, udah diberesin semua.
3: Sebenarnya ya, kamu tuh bisa loh kerja bulanan, dapat gaji gitu.
2: Ya ini kan juga kerja, Kak.
3: Iya, tapi kan bukan gak jelas, cuman gak tentu kamu dapat uang. Kalau ada waktu, tengokin deh keponakan.
0: Assalamualaikum. Duh, kalian berdua dia ya. Itu barusan di trailer loh, itu udah berasa banget kedekatan Langit sama Tari yang dimintanya sama Happy Salma. Baru dari trailer itu ya Res, gue ngebayangnya nih kalian berdua deket banget sebagai adik kakak. Nggak tahu ini benar atau salah ya, ini asumsi gue. Kalian berdua deket banget jadi adik kakak, walaupun mungkin jarang ketemu, tapi Tari itu menjadi tempat curhatnya Langit. Terus Tari care banget sama adiknya, sama Langit gitu ya, dan dia ngajak tuh temuin tuh ponakan-ponakan kamu.
1: Iya.
0: Padahal sebenarnya Tari lagi kangen sama adiknya, sama Langit.
1: Betul.
0: Dengan alasan dia menjual anak-anaknya sendiri biar si Langit datang ke rumahnya.
1: Betul.
0: Gitu. Sedekat itu berarti tentang karakter.
1: Jadi sedekat itu relasi antara Tari dengan Langit.
0: Oke. Okay.
1: Karena sebenarnya yang selalu bisa membaca keadaan Langit itu adalah Tari yang paling sensitif.
0: Oke. Okay.
1: Dan Langit tuh punya kedekatan emosional yang sangat besar sama kakaknya.
0: Okay.
1: Karena sebenarnya banyak peristiwa hidupnya Langit yang kita tidak ceritakan tentunya. Itu selalu bertumpu pada Tari.
0: Oh,
1: gitu. Okay. Jadi Tari ini mungkin representasi kalau di keluarga tuh yang paling tahu semua yang terjadi, yang paling jago untuk ngeberesin semuanya. Kalau udah mentok pasti kita larinya ke orang ini di keluarga, apalagi kalau yang siblingsnya banyak, gitu ya. Nah, itulah Tari.
0: I feel you, Tari. Gitu. Tipikal anak pertama banget nih.
1: Tipikal anak pertama.
0: Firstborn. Yes.
1: Langit adalah tipikal anak yang gue sebenarnya

0: tempatnya di mana sih di keluarga ini?
1: Mm-hmm.
0: I don't know where I belong. Do I belong somewhere? Do I have a spot in this family?
1: Oh.
0: Am I useful in this family?
1: Wow.
0: Jadi gini deh, daripada gue ngerepotin kalian semua, gue cabut dari rumah. Yang penting gue ngerepotin kalian.
1: Oke. Okay. That's also cabut represent. Bukannya benci, tapi karena nggak mau ngerepotin mereka.
0: Gue nggak mau ngerepotin mereka. Okay. Lo juga mungkin belum senang, belum tentu senang sama pilihan hidup gue. Mm-hmm. Gitu. Jadi ya udah, daripada gue menyusahkan keluarga dan membuat kalian harus mikirin gue cabut aja. Even though my life maybe it's a mess, but let me handle my own mess.
1: Okay.
0: Gitu.
1: Wow. Tadi sempat kepotong. It also represents what? Sorry, karakter langit.
0: I think it represents orang-orang yang hari ini sedang mempertanyakan tempat mereka tuh ada di mana ya.
1: Oh, okay.
0: Baik di society maupun di keluarga.
1: Okay.
0: Gue sebenarnya punya kontribusi apa sih?
1: Mm-hmm.
0: Fungsi gue tuh di keluarga gue atau di lingkungan gue tuh apa ya?
1: Mm.
0: Orang-orang yang lagi bingung dengan tempat dirinya ada di mana. Dan itu menurut gue cukup banyak hari-hari ini. Gitu.
1: Fragile banget mereka.
0: Sangat fragile.
1: Okay.
0: Dan mereka adalah orang-orang yang terus berupaya sebenarnya.
1: Mm-hmm.
0: Yang paling bisa menyentuh mereka itu sebenarnya cinta dan kasih.
1: Oke. Okay. Wow, tuh sedalam itu ceritanya kisah sebenarnya. Itu baru di karakter langit dan Tari. Gimana hubungan langit dan adik-adiknya?
0: Langit dan adik-adiknya tuh yang paling agak berbenturan sama tokoh yang diperankan oleh Rehanun.
1: Oke. Okay.
0: Karena mereka ada di dua kutub yang berbeda.
1: Mm-mm.
0: Friksinya tuh selalu terjadi di antara mereka berdua. Mm-mm. Langit dengan adiknya yang paling kecil, Ari, brother being brother.
1: Ah, paham, langsung paham. Yeah. Langsung paham, secara gue juga punya adik cowok.
0: Jadi
1: gitu,
0: ini adik cowok nih, gitu. Jadi ya, bagian nyeleneh-nyelenehnya ada, tapi juga kalau gue lagi ribet, lo yang bantuin deh, gitu. Ya, relasi yang kayak gitu. Brotherhood banget lah, gitu. Not as close as Tari.
1: Dekat juga gitu sama yang paling kecil gitu ya. Nah setelah Reza memerankan karakter langit gitu ya, apa yang Reza pelajarin sih dari karakter langit yang akhirnya lo aplikasikan ke dalam hidup lo gitu, Rez?
0: Bahwa seseorang belum tentu harus menunjukkan seberapa fungsional dia dalam sebuah keluarga, tapi mungkin dia jadi orang yang paling bisa kita andalkan suatu hari nanti ketika sesuatu terjadi.
1: Tuh ya.
0: Jadi yang buat mungkin, orang-orang yang gak kelihatan, itu bukan berarti mereka gak sedang berbuat apa-apa.
1: Okay.
0: They might do something di mana membuat kita realize one day, oh my god, he or she is very actually important.
1: Yeah. Dan buat kamu juga yang sedang ngerasa kayak gini nih, lagi ngerasa invisible, bukan berarti lo invisible beneran lo. Ada orang yang notice kehadiran dia juga gitu ya.
0: Dan itu yang gue rasain ketika gue pertama kali membaca naskahnya tuh, jujur sebagai anak paling tua di keluarga, firstborn, gue merasa bahwa wow. Ya, kadang-kadang kita emang gak pernah tahu ada beban yang diberikan atau ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita harus take over the role as a leader of the family or breadwinner.
1: Yeah.
0: Apalagi di generasi kita sekarang hari ini gitu ya. Gue yakin banget banyak banget sandwich generation.
1: Yes, betul.
0: Banyak banget breadwinner yang harus menanggung ini dan itu di keluarga. Dan itu it's not an easy job.
1: Of course.
0: It's a hell of a job.
1: Banget, apalagi dengan situasi seperti sekarang.
0: Apalagi dengan langit adalah orang yang menghadapi situasi itu. Kalau gue dititipin kayak begini, kenapa orang bisa percaya bahwa gue bisa? Gue aja gak percaya kalau gue bisa. That's langit.
1: Itulah langit, Kisses Nurse.
0: Iya.
1: Yang cerita lengkapnya bisa kamu lihat nanti mulai tayang di bioskop 13 Mei. Ya. Oke, tuh udah makin banyak tahu kita tentang karakter langit ya. Yang ternyata se-fragile itu. Tapi itu dia, makin penasaran sama konflik-konflik apalagi yang nanti ada di film ini. Tapi Res, setelah melihat trailer dan juga beberapa konten yang diposting sama Baim Wong, itu ada karakter yang mencuri perhatian gue.
0: Ya.
1: Karakter bernama Alim.
0: Alim.
1: Ya. Ya. Nanti abis ini pengen ngobrol-ngobrol tentang Alim ini. Oke, tetap di Afternoon Kiss.
2: Drive safely and keep listening to Afternoon Kiss with Aldo Turangan.
3: Lady Boss tuh beda ya auranya. Cara jalannya beda, cara mikirnya beda, cara ngatur dunia juga beda. Spesial di minggu ini, kita kasih panggung buat para perempuan yang gak nunggu dikasih kesempatan, tapi bikin kesempatan itu datang sendiri. Kita bakalan ngobrol bareng para lady boss yang tangguh, yang bisa multitasking antara meeting sama me-time, yang bikin keputusan besar sambil ngopi cantik. Ini bukan talk show biasa, ini panggungnya para Kartini masa kini. Siapin kuping, siapin catatan. Karena bisa jadi setelah denger ini, kamu pingin jadi bos juga. Bareng Ujo dan Ivy Batuta di Kiss in the Morning. Listening with our lady boss.

0: only on KISS 95.1. Embrace the woman in you.
1: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
2: Halo, selamat sore. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
3: Baik, terima kasih rekan Andrew. Kembali info lalu lintas terupdate dari NTMC Polri. Jangan bosan-bosan, masih dengan saya, Kak Amung. Kita awali lokasi yang pertama lalu lintas di Simpang Senen. Menuju ke arah Matraman hingga Jatinegara terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di tiap traffic light-nya hingga sekitaran stasiun Jatinegara. Untuk arah sebaliknya masih ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua di ruas Jalan Raya Galunggung terpantau juga ke arah Manggarai juga mulai terjadi ketersendatan di tiap traffic light-nya imbas volume kendaraan yang meningkat. Dari lokasi yang berikutnya kita pantau lintas di ruas Jalan Penjernihan di kedua arah juga ramai namun cenderung tersendat baik yang menuju ke arah Palmerah maupun ke arah Karet di traffic light-nya saja. Dari lokasi lain kita pantau lintas di ruas Jalan dari arah Simpang Fatmawati ke Ragunan terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di traffic light Ragunannya. Begitupun dari arah Ragunan ke arah Fatmawati tersendat di antrian traffic light Fatmawati. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di ruas jalan dari arah Simpang Celita menuju ke arah Hek juga terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di putar balik maupun giat pasar. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri, rekan Andrew kembali ke Anda.
2: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update yang dipersembahkan oleh NTMC Polri.
4: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
0: Afternoon Kiss 95.1.

0: Selamat pagi ini bisa mengawali pagi kamu.
1: Selamat pagi Abah Uni. Selamat pagiku. Campur adukku ngedrop, gak enak badan. Terus sekarang aku baru berpikir, aku teh
2: adalah
1: belum haid 1 minggu lebih. BTW aku working mom anak satu ya guys. Sekarang gue kepikiran, gue deg-degan, gue takut.
3: Selamat pagi. Kayaknya udah mulai di fase emptiness syndrome nih. Anak kan udah mulai kuliah. Ya sih, memang karena kan udah waktunya juga ya. Dia udah punya kehidupan sendiri. Tapi tuh gimana ya, perasaannya sebagai seorang ibu tuh kadang kayaknya antara rela gak rela.
2: Paham.
3: Gitu. Jadi ya udahlah.
4: Morning Abu Un.
5: Riri nih.
2: Hai Riri.
4: Abah Uni maksudnya. Gue malah had a blast.
5: Kenapa tuh?
4: Karena anak gue yang nomor 2 dan 3 itu nginep di nyokap. Terus kemarin itu hujan ya, gue gak kemana-mana. Itu benar-benar cuma Netflixan doang. Terus juga lagi banyak drama thriller.
5: Bener banget. Fully
4: recharge.
0: Karena dari yang sederhana bisa jadi lebih berwarna bareng Ujo dan Ivy Batuta di Kiss in the Morning. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di Kiss 95.1.
6: You're listening to Kiss 95.1.

0: masih di Afternoon Kiss bareng Aldo Terangan, ada Reza Rahadian.
1: Hello.
0: Ya, yang berperan sebagai Langit di film Semua Akan Baik-Baik Saja. Tadi udah cerita tentang silsilah keluarganya Reza di sini, pemainnya siapa aja, dan tadi gue sempat cerita juga ada satu karakter yang mencuri perhatian gue, Casey Snash, dari trailer ataupun dari postingan-postingan yang di post sama Baim gitu ya. Karakter namanya Alim.
1: Alim,
0: ya kan? Penyandang Down Syndrome.
1: Betul.
0: Ya kan? Dia ya. Berperan sebagai Alim. Nama aslinya ternyata Alim ya, Casey Snash.
1: Rahmatullah Nan Alim.
0: Wah, bagus banget.
1: Indah namanya. Banget ya namanya.
0: Rahmatullah
1: Nan Alim.
0: Nan Alim.
1: Gila banget okay. Namanya. Luar
0: ini
1: biasa.
0: Cerita gimana proses castingnya sampai akhirnya Alim bisa berperan di film ini tuh gimana sih, Res?
1: Seinget gue ya, Baim tuh pergi ke sebuah coffee shop.
0: Oke. Okay.
1: Di mana coffee shop ini orang tuanya itu termasuk dalam perkumpulan orang tua dengan anak Down Syndrome.
0: Oke.
1: Okay. Sehingga dia membuat sebuah kafe.
0: Uh-huh.
1: Di mana melibatkan anak-anak spesial ini untuk bekerja sebagai barista, server,
0: di Jakarta
1: waiter.
0: Nih.
1: Di Jakarta.
0: Oke.
1: Okay. And then Baim ke sana terus ketemu.
0: Mm-mm.
1: Dan pertemuan itu membuat Baim merasa kayak wah, ini harus dia. Mm-hmm. Tadinya Baim sempat kepikiran kita cast actor untuk bermain dengan peran sebagai orang dengan Down Syndrome.
0: Mm-hmm.
1: Tapi tiba-tiba Baim merubah keputusan itu, enggak, kayaknya harus pakai yang beneran.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, karena they deserve to have this spotlight.
0: Iya.
1: Yeah. Akhirnya Baim memutuskan saya maunya pakai Alim.
0: Oke. Okay. Gitu. Umur berapa Alim lagi syuting
1: tuh? Alim tuh I think he's 24.
0: 24 ya. Oke. Okay. Nah, 24. Karakternya sendiri dia sebagai siapa sih di film ini?
1: Res? Sebagai Alim, anak usia 8 tahun ya.
0: Mm-hmm.
1: Anak usia 8 tahun dengan seragam masih di sekolah dasar.
0: Mm-hmm.
1: Dia bersekolah di sekolah khusus.
0: Mm-hmm.
1: Kemudian dia adalah anak dari Tari.
0: Dia yang diperankan oleh Happy Salma.
1: Salma.
0: Oke, gitu. Berarti keponakannya karakter Langit ya.
1: Yes, betul. Omnya nih. Dan pada saat proses mulai reading, Baim tuh emang udah bilang salah satu reason kenapa harus elo nih.
0: Oh, menarik gitu. Nih. Oke. Okay.
1: Gue butuh pemain yang punya perspektif directing juga, sense of directing, karena gue butuh lo memancing dia. Karena mungkin ada kata-kata atau dialog yang mungkin Alim luput atau lupa, itu lo perlu pancing Res, tapi gue maunya itu menjadi bagian dari dialog.
0: I see, oke. Okay.
1: Jadi misalnya,
0: kebayang.
1: Alim kenapa? Alim sedih. Iya, Alim sedih. Oh iya, gak boleh sedih. Boleh, boleh sedih Alim. Alim kalau mau sedih, boleh sedih. Oh iya, boleh sedih.
0: Ini untuk kebutuhan adegan sedih gitu misalnya.
1: Adegannya misalnya gitu. Atau di dialog itu dia habis dapat perundungan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, dari teman-teman sekolah atau anak-anak yang di sekitar rumah. Jadi konteks itu gak bisa kita bawa seperti halnya aktor pada umumnya. Do this line, let's do it, let's take. Ya gak bisa gitu aja. Ada beberapa aspek emosi yang perlu kita kerjasama bareng di lapangan saat kamera udah rolling. Nah, porsiku juga di situ sebenarnya adalah untuk sedikit banyak memancing supaya Alim bisa mengeluarkan apa yang Baim ingin keluarkan atau ingin stating di lewat scene-nya.
0: Jadi memang treatment-nya
1: agak berbeda.
0: Yes, gitu ya.
1: Betul.
0: Tapi kalau dari trailernya sih kisah sebenarnya waduh dapet banget sih Alim.
1: Alim
0: ya kan.
1: Gue justru baru kali ini merasa kembali melihat performance by an actor, dimana gue merasa this is what acting is all about.
0: Apa yang lo dapat dari Alim setelah beracting sama dia? Okay?
1: He's pure, karena itu esensi kita sebagai seorang aktor. Kita bukan sedang berpura-pura menyampaikan perasaan, tapi bagaimana kita menyampaikan perasaan itu sejujur-jujurnya.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Nah, Alim melakukan itu. Gak ada pretensi. Tidak pretensius, very realistic.
0: Jujur banget.
1: Jujur banget. Gue jujur, ya ini sih. This is the core of what it takes on being an actor. A good one.
0: Berarti beruntung banget ya, Res, lo bisa bekerja sama dengan seorang
1: Alim. Gue justru yang merasa sangat beruntung.
0: Ya, kan?
1: Yes, I learn a lot from him.
0: Okay. Nah, di adegan yang ada di trailer itu adalah adegan ketika dia marah-marah sama bapaknya.
1: Yeah.
0: Gimana tuh saat lagi syuting mancing emosi dia untuk benar-benar keluar gitu. Bapak, pergi! Gitu kan, kalau nggak salah adegannya.
1: Jadi ternyata Alim juga punya memorinya tentang ayahnya.
0: Mm-hmm.
1: Dan itu, pada adegan itu,

0: ketika dia diperlihatkan bahwa bapaknya tuh sangat terlihat commanding, galak dan lain-lain, dia merasa galak ya orang ini, saya nggak suka. Jadi dia tuh kalau ngelihat Mas Rifnu, itu juga ada kayak awal-awal tuh kayak kenapa kamu harus kayak marah-marah terus?
1: Jadi okay.
0: Ada tuh dia kayak I don't really like you, kesannya jadi kayak gitu. Dan itu dia sampaikan dengan emosi yang luar biasa tepat. Itu yang luar biasa.
1: Silahkan ketemu Alim nanti di bioskop mulai 13 Mei.
0: Jadi dia marah tuh. Gila. Dia marah tuh dengan full hearted. Kayak saya gak suka ngeliat kamu kayak begini. Kamu keluar.
1: Sampai kayak gitu.
0: Jadi bahasanya gak begitu. Tapi intinya tuh emosi yang mau dia bilang tuh itu. Kamu jangan begini di rumah saya.
1: Wah.
0: Kamu keluar. Gue sih merinding yang ngeliat Alim pas action ya kayak. Wow, dan sering kali dalam menyampaikan emosi, Alim tuh bisa tiba-tiba carry the emotion after cut. Jadi kita perlu menyesuaikan diri lagi. Yeah. Saking dia mendalami itu dalam sekali, jadi kalau tiba-tiba dia ada adegan misalnya dia nangis, cut, dia nggak bisa tiba-tiba langsung
1: kayak, lagi. Gitu. Ya, butuh waktu untuk menyesuaikan lagi gitu ya. Kalau ini sekarang sudah selesai
0: bisa
1: nih.
0: Bisa panjang
1: gitu
0: tuh nangisnya.
1: Oke. Okay.
0: Saking purenya, saking honestnya kali ya perasaan yang dia kasih. Yeah. Gitu.
1: But you did a great job, Mbak Im, kalian, teman-teman mainnya gitu ya. Nanti kita bisa lihat hasilnya Kisses Nice di film ini ya, tanggal 13 Mei mulai tayang. Ajak teman kantor, keluarga. Ini film semua umur kah atau gimana?
0: Yeah, bisa, semua umur.
1: Oke, gitu. Yeah. Dan secara judul semua akan baik-baik saja. Ini juga relate banget dengan kondisi sekarang gitu ya, Res.
0: Yeah.
1: Ini bisa jadi nih ada listeners yang lagi mendengar obrolan kita, lagi ngerasa kalau mereka lagi menghadapi ujian hidup terberat. Kita gak pernah tahu gitu kan, battle orang-orang ya kan. Dan semoga dengan nonton film ini bukan cuma menghibur tapi juga jadi penyemangat gitu ya. Kalau pun ini adalah ujian terberat, eventually semua akan baik-baik saja. Tapi kadang ada orang yang ngerasa emang iya bisa kayak gitu?
0: Iya, gak segampang itu gitu.
1: Jadi baik-baik aja lagi. Ada pesan buat mereka gak yang Reza ingin sampaikan? Bahwa percaya deh, in the end semua akan baik-baik saja gitu.
0: At the end of the day, maybe this is not an advice gitu ya, tapi I'm sharing my thoughts aja.
1: Yes.
0: Bahwa first, struggle orang tuh kan bukan buat di-compare ya. Struggle tiap orang beda-beda, bobot heavy atau tidaknya gak bisa diukur apakah kita merasa itu berat atau menurut kita jangan-jangan itu ringan. Kan gak bisa kayak gitu ngeliatnya.
1: Setuju.
0: Tiap orang akan menyerap struggle dalam hidup mereka dengan cara berbeda-beda. Tapi kalau kita ngomongin konteks semua akan baik-baik saja, itu kan sebenarnya alam pikiran. Jadi buat gue sebenarnya itu it's up to us. Karena itu faith.
1: Yeah.
0: Itu adalah sebuah keyakinan. Masih percaya apa enggak? If you don't believe in that, then don't force yourself to believe in that.
1: Okay.
0: Gitu. Karena it's like faith.
1: Yeah.
0: Dia adalah sebuah keyakinan. If you believe in it, you believe in it. If you have believe in God, then you have believe in God. Gitu. Even though you don't see it, but you believe in God. Gitu. It's like semua akan baik-baik saja. Itu kan sebenarnya bahasa keyakinan kita terhadap kekuatan semesta.
1: Yeah, benar.
0: Enggak kok. I'm doing faith, my best. Yeah. I know I'm not in a good point right now, I'm in the lowest point of my life today at this moment, but I'm very sure this too shall pass.
1: Thank you Reza Rahadian. It's nice chat. Gila, dia ngomongin film jadi deep talk kayak gini sih. Sukses buat filmnya. So hopefully ntar bisa datang juga ke gala premiere. Penasaran banget nonton film ini ya.
0: Yes.
1: Thank you Reza. Thank you, have a good day. Kiss FM.
2: The best music from the 90s and 2000s.
3: Saatnya azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Allah.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: KPK selidiki dugaan suap proyek DJK Kemenhub. Berita sengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Kementerian SDM menyatakan SPBU swasta sudah membeli solar dari Pertamina. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Laude menyampaikan bahwa sejak pemerintah mengumumkan kepada SPBU swasta untuk membeli solar dari Pertamina, telah berlangsung sejumlah pertemuan antara SPBU swasta dengan Pertamina. Kita beralih ke berita utama. KPK mendalami aliran uang kasus DJKA kepada Budi Karya Sumadi melalui Robi Kurniawan selaku staf ahlinya saat menjabat sebagai Menteri Perhubungan. Kasus DJKA merupakan dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di lingkungan DJKA Kemenhub. Selain itu, Budi mengatakan KPK masih mendalami terkait pengondisian proyek di DJKA Kemenhub dilakukan atas perintah Budi Karya Sumadi atau tidak. Memasuki berita terakhir, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio menyatakan operasi Epic Fury di Iran kini telah usai. Rubio menyebut operasi militer tersebut selesai karena semua tujuan utama Washington sudah tercapai. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Kamu lagi dengerin Afternoon Kiss bareng Aldo Turangan.

Masuk di jam ketiga Afternoon Kiss bareng Aldo Turangan, lanjut nemenin kamu sampai jam 8 malam nanti on Afternoon Kiss. Sebagai penggemar The Cranberries dan juga pengagum suara vokalis The Cranberries, Dolores O'Riordan, the late Dolores, gue semalam dibikin merinding sama sebuah postingan yang gue lihat di Instagram. Ini postingannya udah agak lewat lama sih, Kiss Listeners, 5 hari lalu gitu ya, tapi baru lewat beranda gue semalam. Jadi ada 500 penyanyi di Irlandia yang berkumpul di sebuah daerah ikonik di Irlandia, tempat The Cranberries berasal. Nah, 500 penyanyi ini menyanyikan salah satu lagu dari The Cranberries sebagai penghormatan massal buat Dolores O'Riordan, Kiss Listeners. Gue nanti mau puterin suara dari 500 penyanyi ini yang menyanyikan lagu The Cranberries. Lagunya apa? Tungguin bentar lagi ya. Setelah dua lagu yang berikut ini akan gue puterin rekaman audionya.

Tanggal 15 Januari 2018 jadi hari di mana dunia kehilangan salah satu vokalis band dengan suara yang sampai sekarang belum ada yang bisa nyamain. Khas banget suaranya. Dolores O'Riordan, vokalis The Cranberries, meninggal dunia di hari itu di usia 46 tahun. Nah, semalam gue lihat postingan di Instagram, ada 500 penyanyi choir yang berkumpul di salah satu landmark terkenal di Irlandia Utara, tempat The Cranberries berasal. Mereka menyanyikan lagu-lagu The Cranberries sebagai tribute buat The Cranberries dan juga vokalisnya. Nama landscape-nya Giant's Causeway, yang merupakan sebuah situs warisan dunia UNESCO yang terkenal dengan kolam basalnya di pantai utara Antrim, Irlandia Utara, Kislesnes. Postingan yang gue lihat semalam itu diposting 5 hari lalu, tapi setelah gue kulik lagi infonya, ternyata rekaman videonya itu udah dari bulan September tahun lalu, di bulan kelahiran Dolores. Jadi ini sebuah video lama sebenarnya, cuma gue baru lihat aja, Kislesnes. Gak apa-apa. Sebagai fans berat The Cranberries, gue seneng banget nemu video ini walaupun telat. Dan semalam merinding abis gue melihat dan mendengar 500 penyanyi ini nyanyiin lagu Dreams dari The Cranberries. Sekarang gue mau puterin audionya yang langsung akan gue sambung sama lagu Dreams versi The Cranberries. Ini dia nih, suara 500 penyanyi nyanyiin lagu Dreams.

Podcast nanti 5.1 FM setiap hari Rabu tayang film baru di bioskop. Dan untuk hari ini ada film yang pasti ditunggu-tunggu sama pemain game Mortal Kombat. Gue salah satunya, Kiss Snash. Gile, dulu zaman kecil, dari zaman PS1 udah main tuh Mortal Kombat, ya kan? Finish him! Gila, sadis berat. Nah, ini film sequelnya Mortal Kombat 2. Akhirnya tayang juga, dan jedanya lumayan lama ya, 5 tahun dari film Mortal Kombat yang pertama di tahun 2021. Sebenarnya bukan yang pertama banget sih, dulu tahun 90-an juga ada film Mortal Kombat, ya kan? Tapi ini kayak apa ya, rebootnya gitu, Kisses, bukan sequel dari film tahun 90-an. Nah, film ini kembali dibintangi oleh beberapa pemeran lamanya, termasuk Joe Taslim, aktor kebanggaan Indonesia, yang kembali memerankan karakter baru, Bihan namanya, yang bangkit sebagai Noob Saibot. Sosok yang lebih gelap dan misterius. Karakter-karakter terkenal dari game Mortal Kombat hadir lagi di sini seperti Liu Kang, Jax, terus Sonya Blade, ada Johnny Cage juga, ya kan? Dan katanya sih akan ada karakter kejutan yang muncul di film ini, gitu. Silakan yang menonton, udah bisa ditonton mulai hari ini, tapi ya disclaimer aja, buat yang nggak suka lihat banyak darah, jangan ditonton Mortal Kombat, karena dari gamenya aja udah sesadis itu, ya kan? Apakah bisa ajak anak kamu? Kalau gue lihat ratingnya sih, ini film 17 tahun ke atas ya, Kisses Nurse. Please, jangan tega kamu ngajak anak kamu yang masih di bawah umur untuk nonton film yang banyak adegan sadisnya.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat sore. Traffic Update kembali lagi bersama dengan saya, Andri Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Baik, terima kasih rekan Andrew. Kembali info lalu lintas terupdate dari NTMC Polri. Jangan bosan-bosan, masih dengan saya, Kak Amung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di Simpang Senen. Menuju ke arah Matraman hingga Jatinegara terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di tiap traffic light-nya hingga sekitaran stasiun Jatinegara. Untuk arah sebaliknya masih ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua di ruas Jalan Raya Galunggung terpantau juga ke arah Manggarai juga mulai terjadi ketersendatan di tiap traffic light-nya imbas volume kendaraan yang meningkat. Dari lokasi yang berikutnya kita pantau lontas di ruas Jalan Penjernihan di kedua arah juga ramai namun cenderung tersendat baik yang menuju ke arah Palmerah maupun ke arah Karet di traffic light-nya saja. Dari lokasi lain kita pantau lontas di ruas Jalan dari arah Simpang Fatmawati ke Ragunan terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di traffic light Ragunannya. Begitupun dari arah Ragunan ke arah Fatmawati tersendat di antrian traffic light Fatmawati. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di ruas jalan dari arah Simpang Cilita menuju ke arah Hek juga terpantau mulai padat volume kendaraan dan juga tersendat di putar balik maupun giat pasar. Sekian info lalu lintas dari NTMC Polri.

legendaris Sheila on 7 merilis lagu baru untuk ngerayain 30 tahun anniversary mereka, Kisses Nurse. Ini gue juga baru tahu ketika tadi pas lagi opening siaran ada Kisses Nurse yang cerita kalau Sheila on 7 hari ini rilis lagu baru.

0: itu udah 27 tahun yang lalu, Kisses Nurse. Lagu barunya Chillout Seven, judulnya Sederhana. Dan bentar lagi gue akan puterin lagunya. Lah kok bisa tumen-tumen dan Kiss FM muterin lagu baru? Bukannya Kiss FM muterin lagu-lagu 90-an dan 2000-an aja? Itu betul. Tapi sekarang Kiss FM itu punya segmen namanya Alba, Artis Lama Lagu Baru. Jadi di segmen ini Kiss FM akan muterin lagu baru dari musisi tahun 90-an dan 2000-an. Tujuannya ya biar kita terupdate sama lagu-lagu baru dari musisi idola kita zaman dulu, Kisses Nurse. Tapi memang lagu barunya ini gak akan masuk playlist harian Kiss FM. Kita putar sekali aja pas lagunya baru dirilis. Seperti lagu barunya Chillout Seven, Sederhana, yang akan gue puterin sekitar 8 menit lagi di Afternoon Kiss. Setelah lagunya Mariah Carey, Always Be My Baby, dan lagunya Mika with Grace Kelly.
1: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di Kiss Love Machine.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Neneng Gunadi untuk KISS 95,1. Always be curious, keep learning a new thing. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears.

Alba, artis lama, lagu baru. Ini penyanyi favorit kamu yang balik lagi dengan lagu barunya. Sekarang, Kiss bakal puterin khusus buat kamu.

0: 95,1 FM. Itu dia lagu barunya Sheila on 7, Sederhana, yang kita mainkan khusus di segmen Alba. Artis lama, lagu baru. Lagu Sederhana baru banget dirilis hari ini, tanggal 6 Mei 2026, bertepatan dengan perayaan 30 tahun anniversary Sheila on 7. Fresh from the oven nih lagu ya. Happy anniversary Sheila on 7. 7 gue bilang. Sheila on 7. Happy anniversary juga buat Sheila geng yang masih setia. Termasuk gue dong, Sheila geng, ya kan? Cinta banget gue sama lagu-lagunya Sheila on 7 yang udah gue denger dari zaman SMA. Dan lagu Sederhana tadi ditulis sama Eros, yang punya pesan reflektif tentang pentingnya menjalani hidup proporsional. Membedakan mana keinginan, mana kebutuhan, juga menemukan kebahagiaan dalam kesederhanaan di tengah gaya hidup modern. Nyentil banget lirik lagunya ya, terutama buat yang masih haus validasi.
1: Itu dia lagu baru dari penyanyi yang udah lama kita kenal, tapi masih terus berkarya. Tungguin karya terbaru dari artis-artis favorit kamu di Alba, artis lama, lagu baru.
2: Kamu lagi dengerin Afternoon Kiss bareng Aldo Turangan.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Rachmat Pambudi tekankan logistik nasional terintegrasi. Berita selengkapnya sesaat lagi bersama dengan saya, Andrew Chandra. Namun sebelum itu kita mulai dari berita pertama. Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa menyatakan, pemerintah mampu mengakselerasi pertumbuhan ekonomi nasional tanpa menambah beban anggaran. Untuk pergerakan per triwulan, perekonomian nasional pada triwulan 1 2025 tercatat pada level 4,87%. Kita beralih ke berita utama. Menteri PPN Bappenas Rachmat Pambudi menekankan pentingnya pembangunan ekosistem logistik nasional yang terintegrasi. Dalam pertemuan tersebut, Rachmat Pambudi menegaskan Indonesia merupakan negara dengan banyak selat. Dalam konteks itu, pelabuhan menjadi bagian utama untuk menjaga kedaulatan sekaligus menghubungkan antar wilayah. Memasuki berita terakhir, sebuah supertanker milik Iran dilaporkan berhasil menembus blokade laut Amerika Serikat dan kini berlayar menuju wilayah perairan Indonesia dengan membawa minyak mentah bernilai hampir 220 juta US dollar atau sekitar 3,81 triliun rupiah. Lembaga pemantau pergerakan kapal tanker, Tanker Trackers, menyebut kapal tersebut merupakan milik NITC yang menyangkut lebih dari 1,9 juta barel minyak mentah. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news updates.
2: KISS 95.1.

0: Hitung kata dalam lirik bareng Aldo Turangan.
1: Let's go, mari kita mainkan lagi hitung kata dalam lirik berhadiah lagu request di jam terakhir Afternoon Kiss bareng gue Aldo Turangan. Malam ini gue mau puterin satu lagu lama dari Tangga. Ini kayaknya lagu Tangga yang paling gue suka, Kissesness, hebat. Dan challenge-nya malam ini, sambil kamu dengerin lagunya, sambil kamu hitung bukan kata hebat, tapi coba kamu hitung ada berapa kali kata sempurna di lirik lagu ini. Kata sempurna yang gue minta ya. Nanti di akhir lagu, seperti biasa, silakan kirim jawaban kamu ke WhatsApp Kiss FM 08111951951. Formatnya ketik dulu hashtag hitung kata, spasi nama kamu, spasi jawaban ada berapa kali kata sempurna di lirik lagu hebat dari Tangga, baru spasi lagi lagu requestan kamu, lagu 90-an atau 2000-an kesukaan kamu yang pengen kamu request malam ini. Nanti yang jawabannya benar dan beruntung, lagu requestannya akan gue puterin di Afternoon Kiss. Nanti silakan kirim jawaban kamu ke 08111951951. Jelas ya? Kalau gitu langsung gue puterin lagunya Tangga dengan hebat. Silakan kamu hitung ada berapa kali kata sempurna di lirik lagu ini.

Ternyata kata sederhana di lirik lagu hebat dari tangga cuma segitu doang, Kisses Nays. Ada berapa, ayo? Ikut ngitungin gak tadi? Silakan yang mau jawab lewat WhatsApp Kiss FM 08111951951. Ketik hashtag hitung kata, spasi nama kamu, spasi jawaban ada berapa kali kata sederhana di lirik lagu tangganya hebat. Kebalik, di lirik lagu hebatnya tangga, lalu baru spasi lagi lagu requestan kamu. Let me know, lagi pengen denger lagu apa malam ini ya. Lagu 90-an atau 2000-an. Nanti yang jawabannya benar dan beruntung akan gue puterin setelah 3 lagu yang berikut ini. Sekalian kalau kamu pengen request 3 lagu yang akan gue puterin ini, mending cari lagu lain ya, karena 3 lagu ini udah pasti akan gue mainkan nih. Gue punya Say You Do dari Ultra, terus juga Crush dari David Archuleta, dan lagunya Steps with One for Sorrow. Setelah itu baru deh akan gue puterin satu lagu request terpilih dari yang ikutan hitung kata dalam lirik.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Syarifah Danish untuk KISS 95,1. Hai semua perempuan, kalau menurut saya, rasakan semua emosi yang kamu rasakan. Jangan takut untuk merasakan emosi negatif, emosi positif, semua emosi harus dirasakan. Dan ayo kita rayakan hidup.

Leo Steps, One for Sorrow on Afternoon Kiss bareng Aldo Turangan. Siap gue puterin satu lagu yang udah di request sama kamu yang tadi ikutan hitung kata dalam lirik. Ikut ngitungin ada berapa kali kata sempurna di lirik lagu Hebat dari Tangga. Jawabannya cuma dua kali, Kisses Nish. Banyak sih yang benar malam ini di WhatsApp Kiss FM. Thank you ya, udah ikutan hitung kata dalam lirik. Dan malam ini adalah malam keberuntungan Kiss listener yang request lagu yang satu ini.

Selamat malam Ari, congratulations Ari dalam kurung cewek. Kayaknya dia sering ya, kalau nge-WhatsApp terus dipanggil mas kayaknya tuh. Ari-nya nih cewek kok ya. Lucu banget Ari request lagu India Ari, Can I Walk With You. Oh I love this one Ari. Ini lagu yang dirilis tahun 2001 dari album debutnya India Ari, Acoustic Soul, yang juga dapat banyak nominasi Grammy Awards. Dan saat itu ya, banyak yang bilang kalau India Ari the next generation of Erykah Badu gitu. Langsung kalau gitu gue mainkan lagu requestannya Ari, yang gue tekan hitung kata dalam lirik, This is India Ari with Can I Walk With You.

0: Selamat pagi ini bisa mengawali pagi kamu.
1: Selamat pagi Abah Uni.
2: Selamat
1: pagiku. Campur adukku ngedrop, gak enak badan. Terus sekarang aku baru berpikir, aku teh
2: adalah
1: belum haid 1 minggu lebih. BTW aku working mom anak 1 ya guys.
2: Oke.
1: Sekarang gue kepikiran, gue deg-degan, gue takut.

0: Selamat pagi.
1: Kayaknya udah mulai di fase empty nest syndrome nih. Anak kan udah mulai kuliah. Ya sih, memang karena kan udah waktunya juga ya. Dia udah punya kehidupan sendiri. Tapi tuh gimana ya, perasaannya sebagai seorang ibu tuh kadang kayaknya antara rela gak rela.
2: Paham gitu.
1: Jadi ya, ya udahlah.
2: Iya, iya.
3: Morning Abu
2: Riri nih.
3: Hai Riri. Abu ini maksudnya. Gue malah had a blast.
2: Kenapa tuh?
3: Karena anak gue yang nomor 2 dan 3 itu nginep di nyokap. Terus kemarin itu hujan ya. Gue gak kemana-mana. Itu benar-benar cuma Netflixan doang. Terus juga lagi banyak drama thriller.
2: Bener banget.
3: Recharge.
4: Karena dari yang sederhana bisa jadi lebih berwarna bareng Ujo dan Ivy Batuta di Kiss in the Morning. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di Kiss 95.1.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
6: Halo, selamat malam. Waktunya Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Andrew Chandra. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri, silakan laporannya.
7: Baik, terima kasih rekan Andrew. Info lalu lintas kembali hadir dari NTMC Polri. Malam hari ini masih temanin saya Bribka Amung. Kita mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan raya Gunung Sahari. Dari Ancol menuju ke arah Senen, terpantau lalu lintasnya ramai volume kendaraan kategori lancar. Begitu untuk arah sebaliknya masih ramai kategori lancar ke arah Ancol. Namun diimbau tetap tertib ya di tiap-tiap traffic light-nya. Karena walaupun malam hari, kamera kami sepanjang ruas jalan raya Gunung Sahari mengawasi kalian dan yang melanggar akan dijepret tilang etle. Di lokasi yang kedua, kita pantau lintas di ruas Tol Tomang menuju ke arah Kebun Jeruk hingga ke arah Puri. Terpantau juga lintasnya ramai kategori lancar. Begitupun yang dari arah Puri ke arah Tomang masih ramai kategori lancar. Di lokasi yang terakhir, kita pantau lintas di ruas jalan dari arah Jalan Raya Siaga menuju ke arah tembusan Pasar Minggu. Terpantau masih ramai volume kendaraan dan juga lancar. Begitupun dari arah Jalan Siaga menuju ke arah Pejaten, lalu lintasnya masih ramai lancar. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Andrew.
6: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
5: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
8: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Kiss 95.1.

Yeah. Tadi pas gue ngajak kamu untuk pilih lagu Sheila on Seven antara Sevilla atau sebuah kisah klasik, gue cukup kaget guys listeners, karena ternyata malam ini lagu yang paling banyak dipilih itu menang mutlak dan banyak gila yang request atau ngevote lagu Sevilla. Ini gue gak perlu hitung satu-satu, kayak nge-scroll aja WhatsApp Kiss FM langsung kelihatan tuh, karena Sevilla, Sevilla, Sevilla, Sevilla yang jawab atau yang milih sebuah kisah klasik dikit gitu. Dan banyak yang bilang kangen sama lagu Sevilla. Gila udah lama banget gak denger lagu Sevilla. Ini dari Dara. Terus juga ada Tina. Ya ampun Sevilla, aku vote Sevilla. Terus juga ada Anto. Damn, jadi inget mantan gara-gara Sevilla. Nah loh. Jadi ya udahlah ya, gue puterin nih Sevilla sebagai lagu penutup siaran gue malam ini. Dan sekali lagi lagu Sheila on Seven gue puterin karena hari ini Sheila on Seven lagi ngerayain anniversary yang ke-30 guys listeners. Alright, Aldo Turangan is signing off the air. Thank you so much for listening and I'll see you tomorrow ya, jam 4 sore sampai jam 8 malam on Afternoon Kiss. Have a good night. Bye.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat malam. News Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Untuk News Update kali ini, akan berisikan berita tentang Balil sebut CNG masih tahap percobaan. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Pemkot Jakarta Selatan menargetkan penghentian pengiriman sampah ke TPST Bantar Gebang pada 2027. Langkah tersebut mengikuti arahan Kementerian Lingkungan Hidup yang menyebut Bantar Gebang tidak lagi boleh menerima sampah dari DKI Jakarta mulai tahun tersebut. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menyatakan penerapan CNG sebagai pengganti LPG telah memasuki tahap uji coba. Bahlil menyebut pemerintah masih melakukan pembahasan teknis dan pengujian terhadap tabung CNG ukuran 3 kg sebelum digunakan secara luas oleh masyarakat untuk menggantikan LPG 3 kg. Jika pengujian rampung, maka pemerintah siap untuk memproduksi dalam skala besar untuk bisa digunakan masyarakat. Dan untuk berita internasional, Iran menawarkan diskon besar-besaran untuk minyak mentahnya demi menarik kapal tanker yang berani melintasi Selat Hormuz. Diskon tersebut bertujuan menarik minat perusahaan pelayaran yang kini enggan beroperasi akibat perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Follow Instagram dan TikTok @kiss951fm.

0: Sebagai seorang ibu dan working mom, menjalani dua dunia sekaligus tidaklah mudah. Membesarkan kehidupan di rumah dan membangun karir yang penuh dengan kerja keras tanpa henti. Di balik peran seorang ibu dan working mom, ada tanggung jawab besar yang tidak pernah bisa dilepas. Dan dari situlah lahir kekuatan seorang wanita hebat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Untuk itu, KIS 95,1 FM dan Standard Chartered Indonesia akan ngobrol seru bareng Lady Boss Puni Ayu Anjungsari sebagai Head of Corporate Affairs, Brand and Marketing Standard Chartered Indonesia yang sudah berkarir selama lebih dari 20 tahun. Yuk dengerin kisah inspiratifnya di KIS in the Morning Special Lady Boss, Jumat 8 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Only on KIS 95.1.
1: Hi, we're M2M.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Samara Fahrana untuk KIS 95,1. Walaupun banyak sekali yang harus kita lakukan dengan banyak sekali tanggung jawab, tetap melambat dan melembut untuk diri sendiri. Karena saat tangki cinta kita penuh, baru kita bisa berikan yang terbaik untuk orang lain.

0: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
1: Halo, selamat malam. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
2: Oke, terima kasih rekan Jamie. Kembalinya info lalu lintas terupdate dari NTMC Polri. Masih dengan saya, Bribka Amung. Kita awali lokasi yang pertama. Lalu lintas di ruas Jalan RS Fatmawati menuju ke arah TBC Matupang terpantau masih padat volume kendaraan dan juga tersedat jalur atas maupun jalur bawahnya. Arah sebaliknya sedikit lebih lancar. Di lokasi yang kedua, lalu lintas di ruas Jalan Raya Jenderal Sudirman dari Bundaran HI ke arah Semanggi hingga Senayan secara umum juga padat volume kendaraan dan juga cukup tersedat. Arah sebaliknya dari Senayan ke arah Semanggi ramai volume kendaraan, namun Semanggi ke arah Bundaran HI terjadi kepadatan volume kendaraan. Selanjutnya lalu lintas di ruas jalan dari arah flyover Kalibata Baru menuju ke arah Cililitan juga padat dan juga tersendat di antrian traffic light-nya. Dari lokasi lain kita pantau lalu lintas di ruas jalan Kapten Tendian ke arah Pancoran masih padat volume kendaraan. Selanjutnya lalu lintas di ruas jalan Harasono Said dari arah Taman Menteng menuju ke arah Simpang Kuningan terpantau ramai namun cenderung padat setelah atau persimpangan ke arah Paspesnya. Di lokasi yang terakhir, lalu lintas di ruas tol dari arah Puri di Tol Jor menuju ke arah Pondok Indah juga padat volume kendaraan dan juga tersendat di tiap exit tolnya. Demikian info lalu lintas dari NTMC Polri, rekan Jamie kembali ke Anda.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
0: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon. KISS FM, embrace the woman in you.

0: give it to me, give it to me, give it to me.
1: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
2: Womendagri dorong sinergi pusat daerah hadapi tantangan global. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, Jimmy Christopher. Sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Uji coba sistem satu arah di terowongan jalan desa Kota Depok akan mulai diterapkan pada besok. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mengurangi kemacetan dan meningkatkan keselamatan di titik yang kerap mengalami antrian panjang. Dan untuk berita utama kali ini, Womendagri Bima Arya Sugiarto menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menghadapi tantangan global sekaligus memperkuat daya saing nasional. Langkah tersebut sangat diperlukan untuk mempercepat realisasi berbagai program prioritas serta memperkokoh daya saing bangsa di kancah internasional. Tekanan global seperti fluktuatif harga energi dan inflasi menjadi salah satu faktor yang harus diantisipasi daerah. Dan untuk berita yang terakhir, Menteri Luar Negeri China Wang Yi meminta Amerika Serikat dan Iran harus mencapai gencatan senjata komprehensif. Di samping itu, ia juga mendukung Teheran untuk tetap memiliki hak mengembangkan energi nuklir. Sekian news update kali ini. Nantikan news update selanjutnya di satu
3: KISS 95.

0: 95,1 para perempuan, kita gak perlu dicintai sama semua orang, kita gak perlu dihargai sama semua orang, tapi yang paling penting ketika kalian melihat bayangan kalian di kaca, kalian suka sama apa yang kalian lihat.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Lady Boss tuh beda ya auranya. Cara jalannya beda, cara mikirnya beda, cara ngatur dunia juga beda. Spesial di minggu ini, kita kasih panggung buat para perempuan yang gak nunggu dikasih kesempatan, tapi bikin kesempatan itu datang sendiri. Kita bakalan ngobrol bareng para Lady Boss yang tangguh, yang bisa multitasking antara meeting sama me-time, yang bikin keputusan besar sambil ngopi cantik. Ini bukan talk show biasa, ini panggungnya para Kartini masa kini. Siapin kuping, siapin catatan. Karena bisa jadi setelah denger ini, kamu pingin jadi bos juga. Bareng Ujo dan Ivy Batuta di Kiss in the Morning. Listening with our Lady Boss, only on Kiss 95.1, embrace the woman in you.
1: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM. Untuk mimpimu, Kiss mensupport. Caranya simple banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kiss FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kiss mensupport.
2: Kiss FM, embrace the woman in you.

0: Aduh, banyak banget lagi audiensnya. Gue bisa gak ya?
1: Grogi sebelum ngomong di depan orang. Tenang, itu normal. Yang beda cuma satu, kamu berani mulai atau enggak. Lewat kelas Public Speaking for Beginners dari Mari Institute, kita akan belajar cara teknik berbicara yang lebih jelas, percaya diri, dan meyakinkan. Mulai dari cara mengontrol rasa nervous, teknik vokal, intonasi, sampai gesture dan body language yang bikin tampilan lebih hidup dan percaya diri. Gak cuma teori, di kelas ini semua peserta juga akan langsung latihan dan dapat feedback dari fasilitatornya, yaitu Sahil Mulahela. Catat lokasi dan tanggalnya, Rabu 3 Juni 2026 pukul 18.30 sampai 20 WIB di Studio Mari, Menara Imperium lantai P7 Kuningan, Jakarta Selatan. Investasi kelasnya hanya Rp350.000. Info lebih lengkap dan pendaftaran cek Instagram @mariinstitute. Karena cara kita berbicara bisa jadi kunci untuk lebih percaya diri dan lebih didengar.
2: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat malam. Traffic Update kali ini bersama dengan saya, Jamie Christopher. Kali ini, kita sudah terhubung dengan Bribka Amung dari NTMC Polri. Silakan laporannya.
4: Baik, terima kasih rekan Jamie. Info lalu lintas kembali hadir dari NTMC Polri. Di malam hari ini, pantauan wilayah Jakarta masih dengan saya, Bribka Amung. Kita mulai lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan Casablanca atau dari arah Karet menuju ke arah Kampung Melayu. Terpantau secara umum, lalu lintasnya masih ramai, volume kendaraannya, namun terjadi sedikit ketersendatan menjelang tiap memasuki mal di sepanjang ruas jalan raya Casablanca ini. Namun untuk arah sebaliknya, Kampung Melayu ke arah Karet secara umum lalu lintasnya masih ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua, kita pantau arus lalu lintas di ruas jalan raya Pramuka menuju ke arah Pemuda juga terpantau lalu lintasnya ramai volume kendaraan secara umum di kedua arahnya. Adanya beberapa titik antrian traffic light dihimbau walaupun lancar tetap tertib di tiap traffic light-nya. Karena sepanjang ruas jalan raya Pramuka hingga Pemuda, ada kamera etle kami yang mengawasi kalian dan yang melanggar akan ditilang etle pastinya. Lanjut di lokasi yang terakhir, kita pantau lalu lintas di ruas jalan dari arah Simpang Pancoran ke arah Kalibata terpantau masih terjadi ketersendatan di tiap traffic light-nya. Ramai, cenderung tersendat. Arah sebaliknya juga terpantau ramai volume kendaraan Kalibata ke arah Pancoran. Sekian info trafik dari NTMC Polri, kembali ke rekan Zemi.
3: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini? Alay.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Purabaya siapkan dana stabilisasi obligasi. Berita selengkapnya sesaat lagi di News Update bersama saya, JB Christopher. Namun sebelum itu, kita mulai dari berita pertama. Direktorat Jenderal Dukcapil menggelar bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola data kependudukan bagi aparat di Dukcapil Provinsi dan Kabupaten Kota tahun 2026. Direktorat Jenderal Dukcapil Teguh Setiabudi menyebut kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya penguatan aparatur di Dukcapil. Kita beralih ke berita utama kali ini. Menkeu Purabaya Yudi Sadewa berencana mengaktifkan dana stabilisasi obligasi sebagai salah satu upaya menstabilkan nilai tukar rupiah. Dana tersebut disiapkan untuk menstabilkan pasar obligasi atau surat hutang dengan membeli kembali surat berharga negara di pasar sekunder yang dilepas oleh investor. Strategi tersebut dilakukan untuk menjaga imbal hasil lihat SBN agar tetap stabil sehingga investor asing yang menyimpan surat hutang tidak mengalami kerugian modal. Dan untuk berita yang terakhir, China menegaskan dukungan kepada Iran yang tengah konflik dengan Amerika Serikat menjelang kunjungan Presiden AS Donald Trump pekan depan. Menteri Luar Negeri China Wang Yi menyampaikan bahwa Beijing mendukung kedaulatan Iran dalam pertemuan dengan mitranya dari Teheran Abbas Araghchi hari ini. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS FM, embrace the woman in you.

0: Sebagai seorang ibu dan working mom, menjalani dua dunia sekaligus tidaklah mudah. Membesarkan kehidupan di rumah dan membangun karir yang penuh dengan kerja keras tanpa henti. Di balik peran seorang ibu dan working mom, ada tanggung jawab besar yang tidak pernah bisa dilepas. Dan dari situlah lahir kekuatan seorang wanita hebat untuk menciptakan masa depan yang lebih baik. Untuk itu, KISS 95,1 FM dan Standard Chartered Indonesia akan ngobrol seru bareng Lady Boss Puni Ayu Anjungsari sebagai Head of Corporate Affairs, Brand and Marketing Standard Chartered Indonesia yang sudah berkarir selama lebih dari 20 tahun. Yuk dengerin kisah inspiratifnya di KISS in the Morning Special Lady Boss, Jumat 8 Mei 2026 mulai jam 8 pagi. Only on KISS 95.1. Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di KISS Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. KISS Love Machine, only on KISS 95.1.
1: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di KISS Love Machine.

0: Pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Ariani Sukma, seorang hipnoterapis untuk KISS 95,1. Untuk semua perempuan, semoga semua perempuan bisa mekar, cantik, indah, punya suaranya, dan jadi dirinya sendiri.

0: Mau dong ikutan SPK. Kalau kantor suami aku, kalau WFH itu kerjanya lebih gila daripada kalau di kantor. Setengah 8 pagi, Teng. Mereka udah online. Itu bisa kerja sampai jam 9 malam.
1: Aku mau ikutan komen ya. Kalau aku sebagai parents nih yang punya anak seusia mereka, pasti aku sekarang tuh lagi kesel, lagi kecewa dan sedih sama anak-anak ini. Aduh, kenapa sih kok kalian bisa kayak gitu? Jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membuat nama baik orang tua itu tercemar, yang bisa bikin nama orang tua jadi buruk gitu.
2: Ada Anca bilang, Anca Marica, hey. Program atau proyek gentengisasi gak penting banget. Beresin aja janji pemilu lapangan kerja 19 juta. Jangan satu belum kelar, udah menclok lagi ke tempat lain. Kalau udah gini, fix kamu harus masuk ke Si Paling Komen. Tempat semua komentar, dari yang receh sampai yang pedes, jadi satu. Jangan sampai ketinggalan. Yang kayak gini cuma ada di Kiss in the Morning bareng

0: Update dari NTMC Polri dan tentunya masih ditemani Bribka Amung. Kita awali lokasi yang pertama, lalu lintas di ruas jalan dari arah Jalan Diponegoro saat ini menuju ke arah Taman Menteng ke arah Rasuna Said Simpang Kuningan. Secara umum sepanjang ruas jalan ini lalu lintasnya ramai, volume kendaraan mungkin kategori lancar. Begitupun untuk arah sebaliknya, ramai volume kendaraan dari Simpang Kuningan menuju ke arah Taman Menteng belok kiri menuju ke arah Bundaran HI terpantau masih ramai volume kendaraan. Di lokasi yang kedua, kita pantau runtas di ruas jalan raya Brebes Kemerdekaan ke arah Pulau Gadung juga secara umum ramai volume kendaraan dan kategori lancar di kedua arahnya. Sedangkan di lokasi yang terakhir, runtas di ruas jalan raya Rawajati atau dari arah stasiun Kalibata menuju ke arah tembusan Pasar Minggu, runtasnya juga di kedua arah ramai dan lancar, namun tetap berhati-hati adanya kegiatan penyeberangan, diimbau tetap berhati-hati melintasi sepanjang ruas jalan raya ini dan terutama di ujung menuju ke arah jalan raya Pasar Minggu adanya perlintasan kereta api. Lebih berhati-hati di malam hari melintasi perlintasan kereta api, pastikan tengok kanan tengok kiri ya. Sekian info trafik dari NTMC Polri, saya Bribka Amung, kembali ke rekan Zemi.
1: Baik, terima kasih Bribka Amung atas informasinya. Sekian traffic update kali ini, nantikan traffic update selanjutnya.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
3: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: News Update kembali lagi, masih bersama dengan saya, Jimmy Christopher. Untuk News Update kali ini, akan berisikan tentang rangkuman berita di sepanjang hari ini. Untuk yang pertama, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Ahmad Syaroni mendukung rekomendasi agar Polri tetap berada langsung di bawah Presiden dan tidak dibentuk menjadi kementerian tersendiri. DPR menilai posisi tersebut sesuai amanat reformasi serta ketentuan konstitusi yang berlaku. Komisi 3 menegaskan, mekanisme pengangkatan Kapolri tetap dilakukan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Sementara itu, Kementerian Perdagangan menerbitkan Permendag nomor 2026 untuk memperkuat pengendalian ekspor demi kepentingan nasional dan menjaga stabilitas perdagangan. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan poin utama perubahan pengaturan tersebut mencakup kewenangan untuk melakukan penangguhan penerbitan, pembekuan, dan pencabutan perizinan berusaha di bidang ekspor, serta penangguhan layanan verifikasi atau penelusuran teknis yang bersifat non-sanksi administratif. Dan untuk rangkuman terakhir, Ahmad Syaroni menyatakan DPR siap membahasan usulan revisi Undang-Undang Polri bersama pemerintah setelah naskah revisi dan surat presiden diterima secara resmi. Revisi UU Polri dinilai penting untuk memperkuat pengawasan, tata kelola, dan profesionalisme kepolisian di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap institusi Polri. Pembahasan revisi akan dilakukan sesuai mekanisme legislasi yang berlaku di parlemen. Sekian news update untuk hari ini. Saya Jimmy Christopher undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: KISS FM.

0: Kesan untuk Perempuan.
1: Hai, aku Amanda Rawls untuk Kiss 95.1 Girls. Gaya berpakaian itu bukan soal nyenengin orang, tapi nyatuin mood, bikin nyaman, bikin percaya diri. Kalau kamu ngerasa keren cuma pakai hoodie dan rok floral, then that's the look. Confidence is key. That's the real styling. Jangan takut buat mix and match your style.

0: Kalau pagi kamu udah kerasa berat, sini-sini, kamu perlu mood booster dan ada yang nemenin supaya bisa bikin ketawa dan tetap waras. Ada Ivy dan Ujo yang siap buat bikin mood kamu happy seharian karena obrolannya.
1: Anne Hathaway ini dinobatkan sebagai wanita tercantik 2026, bah, versi majalah People. Kira-kira dia tuh botox nggak ya, guys?
2: Lu gak penasaran? Kenapa sih orangnya tuh curigaannya gitu sih?
1: Nggak ada orang di Amerika yang nggak botox, percaya deh kakak.
3: Ah, ada.
1: Siapa?
3: Donald Trump.
1: Sampai nih, pas turun, kita semua turun aja. Tapi kok mikroletnya nggak jalan-jalan?
3: Ah, langsung rusak.
1: Nggak lama, kita nengok. Terus ada ibu-ibu dari dalam mikrolet teriak, belum bayar ongkos, mbak.
4: Susan, kalau gede kamu mau jadi
1: apa? Jadi setiap orang nama Susan tuh pasti kita gituin.
3: Susan bilang.
2: Tiba saatnya ketika gua ingin ke toilet deh. Pas sampai ke toilet,
3: ya dari tadi resleting baba kebuka. Gua gak jadi cool, Un.
1: Dan menganga dia,
3: Bang. Menganga lah. Bukan menganga lagi, menyonyo.
0: Akan aku hadapi semua, tapi sambil dengerin Kiss in the Morning dulu. Cuma di Kiss 95.1.
5: Hold tight. Here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on traffic update.
6: Traffic Update malam ini masih bersama dengan saya, Jamie Christopher. Untuk Traffic Update kali ini, akan berisikan prakiraan cuaca esok hari yang akan disampaikan langsung oleh prakiraan dari BMKG. Silakan laporannya.
7: Dengan prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di sini, izinkan kami untuk menyampaikan update prakiraan cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku Kamis 7 Mei 2026, di mana pada pagi hari, secara umum cukup kondusif, yaitu cerah berawan hingga berawan tebal, namun menjelang siang hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Lalu, pada siang dan sore hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan juga Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, serta terdapat pula potensi hujan sedang hingga lebat skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan juga Kota Bogor. Lalu, pada malam hari, secara umum untuk wilayah Jabodetabek cukup kondusif, namun secara lokal terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bogor. Suhu udara di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara di 74 hingga 98%. Kami sampaikan kepada para pendengar sekalian untuk tetap selalu waspada akan

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Aisyita. Untuk KISS 95,1 FM, kita itu harus bisa menikmati waktu kita bersama diri kita sendiri. Kenapa? Karena sebaik-baiknya teman, pasangan, keluarga yang sejatinya nemenin diri kita sendiri itu ya diri kita loh. Kalau misalnya kita gak sayang sama kita, gimana caranya buat kita spreading the good things keluar sana? Semangat ya, peluk diri kamu.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kismen Support.
1: Follow Instagram dan TikTok @kiss951fm.

0: Self love itu penting, tapi self control di tanggal tua itu lebih urgent.
1: Yang perempuan banget cuma di Kiss 95,1.

0: Selamat pagi ini bisa mengawali pagi kamu.
1: Selamat pagi Abah Uni. Selamat pagiku. Campur adukku ngedrop, gak enak badan. Terus sekarang aku baru berpikir, aku teh
2: adalah
1: belum haid 1 minggu lebih. BTW aku working mom anak 1 ya guys.
2: Oke.
1: Sekarang gue kepikiran, gue deg-degan, gue takut.
3: Selamat pagi. Kayaknya udah mulai di fase emptiness syndrome nih. Anak kan udah mulai kuliah. Ya sih, memang karena kan udah waktunya juga ya. Dia udah punya kehidupan sendiri. Tapi tuh gimana ya, perasaannya sebagai seorang ibu tuh kadang kayaknya antara rela gak rela.
2: Paham.
3: Gitu. Jadi ya udahlah.
4: Morning Abu Un.
5: Riri nih.
2: Hai Riri.
4: Abah Uni maksudnya. Gue malah had a blast.
5: Kenapa tuh?
4: Karena anak gue yang nomor 2 dan 3 itu nginep di nyokap. Terus kemarin itu hujan ya, gue gak kemana-mana. Itu benar-benar cuma Netflixan doang. Terus juga lagi banyak drama thriller.
5: Bener banget.
4: Di recharge.
0: Karena dari yang sederhana bisa jadi lebih berwarna bareng Ujo dan Ivy Batuta di Kiss in the Morning. Setiap hari Senin sampai Jumat, jam 6 sampai jam 10 pagi. Cuma di Kiss 95.1.
6: Lagu 90-an, 2000-an. Lagu 90-an dan 2000-an terbaik.

0: Nih ya, gue kasih tahu, di circle kita, kalau ada yang gak cerita, itu bukan berarti gak ada drama. Itu tandanya lagi diinvestigasi dulu.
1: Yang perempuan banget, cuma di Kiss 95,1.

0: Kalau pagi kamu udah kerasa berat, sini-sini, kamu perlu mood booster dan ada yang nemenin supaya bisa bikin ketawa dan tetap waras. Ada Ivy dan Ujo yang siap buat bikin mood kamu happy seharian karena obrolannya.
1: Anne Hathaway ini dinobatkan sebagai wanita tercantik 2026, bah, versi majalah People. Kira-kira dia tuh botox gak ya, guys?
2: Lu penasaran, kenapa sih orangnya tuh curigaannya gitu sih?
1: Gak ada orang di Amerika yang gak botox, percaya deh, kata gue.
2: Ada?
1: Siapa?
2: Donald Trump.
1: Sampai nih, pas turun, kita semua turun aja. Tapi kok mikroletnya gak jalan-jalan?
2: Ah, langsung rusak.
1: Gak lama kita nengok, terus ada ibu-ibu dari dalam mikrolet teriak, belum bayar ongkos, mbak.
3: Susan, Susan, Susan, kalau gede kamu mau jadi apa?
1: Jadi setiap orang nama Susan tuh pasti kita gituin.
3: Susan bilang.
2: Tiba saatnya ketika gua ingin ke toilet deh. Pas sampai ke toilet,
3: hah? Jadi dari tadi resleting baba kebuka. Gua gak jadi kulun.
1: Dan menganga dia, bang.
3: Menganga lah. Bukan menganga lagi, menyonyo.
0: Akan aku hadapi semua, tapi sambil dengerin Kiss in the Morning dulu. Cuma di Kiss 95.1.
4: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengerin lagu kayak gini?

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, saya Begitu Mewu untuk Kiss 95,1. Jadi perempuan itu harus berdaya. Jadi perempuan harus independen. Karena apa? Karena kita gak tahu kan, kita end up berpasangan atau tidak berpasangan, atau sempat berpasangan kemudian going back single. Jadi apapun kondisi kita nanti, kita bisa menangani dan menjalaninya dengan tetap mandiri dan happy. Oke? Okay?

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Lea Prinsuki 951. Aku punya pesan untuk perempuan nih. Kejar mimpi kalian setinggi-tinggi mungkin. Gak usah mikirin orang-orang yang berprasangka buruk ke kalian. Kejar semua yang kalian mau, karena you only live once.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Kiss FM, embrace the woman in you.

0: Lihat saldo emang bikin nangis. Tapi lihat promo di mana-mana, tetap juga disamperin.
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di KISS 95,1 FM.

0: Banyak komunitas seru dengan cerita menarik yang jarang didengar sama orang. Nah, ada kesempatan loh buat kamu bisa kenalin komunitas yang kamu ikutin di Tea Time. Komunitas kamu akan diajak ngobrol bareng Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Semua bisa dibahas santai, hangat, dan juga menarik. Kalau komunitas kamu mau ikutan ngobrol langsung di studio Kiss FM, langsung aja daftar lewat link di bio Instagram @kiss951fm. Tea Time, only on Kiss 95.1.
1: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Gak apa-apa deh, keranjangin aja dulu. Check out-nya kapan-kapan aja.
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di KISS 95,1 FM.

0: Mau dong ikutan SPK. Kalau kantor suami aku, kalau WFH itu kerjanya lebih gila daripada kalau di kantor. Setengah 8 pagi, Teng. Mereka udah online. Itu bisa kerja sampai jam 9 malam.
1: Aku mau ikutan komen ya. Kalau aku sebagai parents nih yang punya anak seusia mereka, pasti aku sekarang tuh lagi kesel, lagi kecewa dan sedih sama anak-anak ini. Aduh, kenapa sih kok kalian bisa kayak gitu? Jangan sampai melakukan hal-hal yang bisa membuat nama baik orang tua itu tercemar, yang bisa bikin nama orang tua jadi buruk gitu.
2: Ada Anca bilang, Anca Marica, hey. Program atau proyek gentengisasi gak penting banget. Beresin aja janji pemilu lapangan kerja 19 juta. Jangan satu belum kelar, udah menclok lagi ke tempat lain. Kalau udah gini, fix kamu harus masuk ke si paling komen. Tempat semua komentar, dari yang receh sampai yang pedes, jadi satu. Jangan

0: gapai ketinggalan. Yang kayak gini cuma ada di Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ivy Batuta. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 6 sampai jam 10 pagi, cuma di Kiss 95.1.
1: Hi, we're M2M.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Dira Sugandi. Untuk KISS 95,1 FM, pesan aku untuk perempuan di luar sana, perempuan

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu Kismen Support. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @kis951fm. Kalau produk kamu terpilih, tim Kis FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon Kiss. Kiss Local Pride. Untuk mimpimu, Kismen Support.
1: Lagu 90-an, 2000-an. Lagu 90-an dan 2000-an terbaik.

You're listening to KISS 95.1.

semua peran yang kita jalani, mungkin sebagai teman, sebagai pekerja, sebagai ibu, sebagai anak, sebagai kakak, sebagai adik. Jangan pernah lupakan diri sendiri, selalu utamakan diri sendiri, karena dengan mengutamakan diri sendiri kita jadi bisa memberikan yang terbaik untuk orang lain. Peran kita boleh banyak, tapi jangan lupa jati diri kita sebagai seorang individu.

0: pesan untuk perempuan.
1: Halo, aku Desi Bahir untuk Kiss 95,1. Untuk semua perempuan di luar sana, pesanku di tengah

0: Sekarang di Noise kamu gak cuma bisa dengerin siaran KISS 95,1 dimanapun dan kapanpun, tapi kamu juga gak akan lagi tuh ketinggalan obrolan-obrolan di KISS yang selalu seru dan inspiring bersama kamu KISS listeners. Sekarang semua obrolan terbaik di KISS bisa kamu dengerin di aplikasi Noise. Download aplikasi Noise lalu tulis di kolom pencarian KISS terbaik-terbaik. Udah pernah nyobain belum sih? Konekin aplikasi Noise ke radio di mobil kamu? Karena kamu bisa dengerin KISS 95,1 di kota-kota manapun kamu pergi. Duh, semakin sayang gak sih sama KISS? Ya kan? Ya kan? Download Noise sekarang buat selalu bisa dengerin lagu 90-an dan 2000-an di KISS 95,1. Juga obrolan-obrolan seru, menarik, juga inspiratif bersama kamu di KISS terbaik-terbaik. KISS 95.1 Embrace the Woman in You.
1: KISS 95,1.

0: Staycation gak beneran staycation, tapi cuma mindahin kesibukan di tempat lain. Kenapa sih hal kecil kayak gini mesti bohong?
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di KISS 95,1 FM.

0: Sekarang di Noise kamu gak cuma bisa dengerin siaran KISS 95,1 dimanapun dan kapanpun, tapi kamu juga gak akan lagi tuh ketinggalan obrolan-obrolan di KISS yang selalu seru dan inspiring bersama kamu KISS listeners. Sekarang semua obrolan terbaik di KISS bisa kamu dengerin di aplikasi Noise. Download aplikasi Noise lalu tulis di kolom pencarian KISS terbaik-terbaik. Udah pernah nyobain belum sih? Konekin aplikasi Noise ke radio di mobil kamu, karena kamu bisa dengerin KISS 95,1 di kota-kota manapun kamu pergi. Duh, semakin sayang gak sih sama KISS, ya kan? Ya kan? Download Noise sekarang buat selalu bisa dengerin lagu 90-an dan 2000-an di KISS 95,1. Juga obrolan-obrolan seru, menarik, juga inspiratif bersama kamu di KISS terbaik-terbaik. KISS 95.1, embrace the woman in you.
1: Kamu kan yang rela nunggu di mobil walaupun udah sampai kantor cuma buat dengan

0: Katanya cowok suka cewek yang natural. Begitu lihat harga treatment, bilangnya suka cewek apa adanya. Kenapa sih hal kecil kayak gini mesti bohong?
1: Yang perempuan banget bisa kamu dengerin di KISS 95,1 FM.

0: Kata siapa promosi itu harus mahal? Eits, tenang aja. Buat kamu yang punya usaha, kita dukung bisnis kamu lewat program UMKM untuk mimpimu KIS Mensupport. Caranya simpel banget loh. Tinggal daftarin aja produk usaha kamu lewat link di bio Instagram @KIS951FM. Kalau produk kamu terpilih, tim KIS FM akan langsung hubungin kamu. Setelah itu, kamu bisa kirim produknya supaya bisa direview langsung sama Aldo Turangan di Afternoon KIS. KIS Local Pride. Untuk mimpimu, KIS Mensupport.
1: Kamu bisa dengerin lagu cinta kayak gini setiap hari Jumat di KIS Love Machine.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Nabila Ghassani untuk KIS 95,1. Untuk para perempuan, kamu berharga, kamu sempurna, sayangi diri kamu ya.

0: pagi kamu udah kerasa berat? Sini-sini, kamu perlu mood booster dan ada yang nemenin supaya bisa bikin ketawa dan tetap waras. Ada Ivy dan Ujo yang siap buat bikin mood kamu happy seharian karena obrolannya.
1: Anne Hathaway ini dinobatkan sebagai wanita tercantik 2026, bah, versi majalah People. Kira-kira dia tuh botox gak ya, guys?
2: Lu penasaran, kenapa sih orangnya tuh curigaannya gitu sih?
1: Gak ada orang di Amerika yang gak botox, percaya deh.
2: Ada?
1: Siapa?
2: Donald Trump.
1: Sampai nih, pas turun, kita semua turun aja. Tapi kok mikroletnya gak jalan-jalan?
2: Langsung rusak.
1: Gak lama kita nengok, terus ada ibu-ibu dari dalam mikrolet teriak, belum bayar ongkos, mbak.
3: Susan, Susan, Susan, kalau gede kamu mau jadi
1: apa? Jadi setiap orang nama Susan tuh pasti kita gituin.
2: Susan bilang.
4: Tiba saatnya ketika gua ingin ke toilet deh. Pas sampai ke toilet,
2: ya dari tadi resleting babak kebuka. Gua gak jadi cool, Un.
1: Dan menganga dia, bah.
2: Menganga lah. Bukan menganga lagi, menyonyo.
0: Akan aku hadapi semua, tapi sambil dengerin Kiss in the Morning dulu. Cuma di Kiss 95.1.
5: Kalau mau nostalgia dengerin lagu band kesayangan kamu waktu lagi kecengin pacar, adanya cuma di Kiss 95.1. Pernah nyanyiin lagu ini juga ke doi.

0: Buckle up and stay tuned. We're bringing you the top story of the day, unfolding right here, right now, on News Update.
1: Halo, selamat pagi. News Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk News Update pagi ini akan ada berita tentang Purbaya setujui merger hingga pembubaran BUMN bebas pajak. Berita selengkapnya sesaat lagi, namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu dari berita pertama. Mentan Ade Amran Sulaiman merespons kritik masyarakat soal harga beras yang masih tinggi di tengah stok beras nasional yang melimpah. Amran menilai pembahasan soal harga beras perlu melihat kondisi pendapatan petani yang menurutnya masih rendah. Kita masuk ke topik utama kali ini. Kepala Badan Pengaturan BUMN Doni Oskaria memastikan proses perampingan BUMN seperti merger hingga likuidasi akan mendapatkan keringanan pajak berupa penghapusan. Kepastian tersebut didapat setelah pertemuan dengan Menkyu Purbaya Yudhisa Dewa. Doni menjelaskan perampingan mencakup likuidasi, divestasi, konsolidasi, hingga restrukturasi perusahaan plat merah. Dari berita internasional, Amerika Serikat disebut PD bisa mencapai kesepakatan dengan Iran untuk membuka Selat Hormuz dan menghentikan perang yang sudah berlangsung lebih dari sebulan. Dua pejabat Amerika Serikat yang tidak ingin disebutkan namanya menekankan bahwa hal tersebut merupakan titik terdekat kedua pihak menuju kesepakatan sejak perang dimulai, meskipun sejauh ini memang belum ada kesepakatan yang disetujui. Sekian news update kali ini, nantikan news update selanjutnya di 1 jam ke depan.
0: That concludes today's coverage. Stay aware, stay motivated, and catch us next time for more news update.
2: Kiss FM, embrace the woman in you.

0: Kiss 95.1, embrace the women in you. Kiss in the Morning with Pujo and Ify Batuta starts in 3, 2, 1.
1: Good morning everybody, good morning Kiss listeners. Balik lagi di Kiss in the Morning. Udah ada ayam, berarti ada buburnya.
2: Jangan dong.
1: Ada Sogi nih di sini nih. Yeay. Kita nggak akan jualan bubur tapi ada bakso.
3: Iya, bakso Sogi siaran, bakso spesial, bakso Abah Sogi siaran pagi-pagi.
1: Oh iya iya, iya benar.
3: Iya benar. Iya. L-nya apa ya gue lupa. Bakso spesial.
1: Bakso.
3: Gini ya penyiar udah tua tuh lupa. Padahal cara sendiri.
1: Nih ya. Tapi apa-apa. Gini kalau misalnya lupanya.
3: Lupa iya benar.
1: Case listeners kalau misalnya nih umur-umur maaf nih udah 30 up, 40 up segala macam. Ada riset yang mengatakan bahwa kalau suka lupa taruh barang. Taruh barang.
3: Oke. Okay. Wah, kunci mobil di mana
1: ya? Kayaknya baru gue pegang deh. Ini gue tuh suka mengumpulkan informasi-informasi yang bisa menyenangkan hati gue, Kiss listeners. Gue nggak tahu sah atau enggak datanya, risetnya, surveinya. Tapi ini ada. Pagi-pagi gue langsung bercerita.
3: Kenapa?
1: Jadi ada hasil riset penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Creative Behavior menunjukkan bahwa orang yang sering salah menaruh barang sehari-hari seperti kunci, dompet, ponsel, seperti kita-kita, Kiss listeners, gitu ya. Menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki kreativitas yang tinggi. Wah, kan GR
3: serius?
1: Dong. Serius? Jangan disengajain.
3: Oh iya.
1: Kamu mau direncanain. Gue tahu muka lu.

0: tuh.
1: Mas serius.
0: Pas kemarin tadi ngomong masalah lupa. Wah, kalau lupanya naruh barang segala macam ke listeners, jangan khawatir, berarti kita orang kreatif.
1: Kreatif benar. Gitu. Selamat pagi creative people, gimana gitu?
0: Lagi lupa apa hari ini?
2: Start your day with Kiss in the Morning.

0: barengan sama Baso, Abah dan Sogi. Asik. Ya, siaran pagi-pagi.
1: Iya, Uni tuh katanya gak bisa bangun pagi hari ini. Jangan dong, jangan-jangan dia mau ngajar.
0: Tadi tuh ya, gue juga ketemu sama Kamal, gue ketemu sama Sahil. Mereka kan siaran di Jak. Nanya, Om Sogi, gantiin siapa? Mereka tahu antara gantiin Abah atau Uni kan. Gantiin Uni gitu. Uni kemana? Gue tuh ya kalau dimintain gantiin siaran gak pernah nanya mereka kemana. Yang penting gue siaran.
1: Benar-benar.
0: Tapi pagi hari ini seru banget. Mungkin ada kamu yang bergerak di bidang properti. Ya, nanti kita ada kabar seputar properti, jadi tunggu. Tapi sekarang ada kabar gembira.
1: Karena ada yang berulang tahun. Yeay. Hari ini.
0: Harinya? Hari
1: ini. Iya, hari ini ada ulang tahun dari Melisa. Yeay. Berulang tahun. Boleh gak dinyanyiin sama Baso? Aduh, oke. Sampai gimana?
0: Kalau Melisa nyanyi gini.

0: Tukang bakso, mari-mari sini. Saya ulang tahun.
1: Karena Melisa kan yang nyanyikan.
0: Sumpah, itu Melisanya Melisa yang mana? Sekarang di mana ya?
1: Melisa abang tukang bakso.
0: Kayaknya udah jadi notaris atau mana?
1: Udah
0: komisaris di mana gitu?
1: Pelanggan lagi.
0: Happy birthday untuk Melisa, sehat, pokoknya berkah selalu ya.
1: Iya.
0: Terus Sogi kan ini berjanji ada kabar tentang properti, gue seneng nih.
1: Kalau
0: kalau Uni nggak pernah ngomongin masalah properti, masalah apa nggak ngerti nih? Lulu apa nih?
1: Ini adalah bisa cuan ya?
0: Bisa cuan.
1: Iya bisa cuan. Tapi
0: ini maksudnya untuk siapapun.
1: Siapapun punya kesempatan untuk berkiprah di dunia properti ini.
0: Okay.
1: Tapi memang kali ini syaratnya agak berbeda. Biasanya kan cari yang jangan menyempit ke belakang, kata.
0: Oh, itu masalah feng shui dan lain-lain. Iya, iya, iya.
1: Kalau ini dicari rumah angker berhantu. beneran serius.
0: Ini orang ngaco. Salah cari.
1: Bener.
0: Temen penyiar.
1: Iya, nanti tuh ada honor 50 juta rupiah. Hah? Katanya kalau berhasil bisa mencarikan. Syarat propertinya adalah berhantu angker. Uh-huh. Yang ada gangguan-gangguan gaib gitu, ada mungkin ada.
0: Harus positif ada gangguan gaib.
1: Bener. Harus ada.
0: Aduh.
1: Kayak penampakan, gangguan.
0: Okay.
1: Gitu. Atau mungkin lebih baik kalau ada ceritanya kayak bekas kejadian tertentu, misalnya ada kejadian.
0: Oh.
1: Ya, tahu kan? Kejadian ada berdarah dalam tanda kutip.
0: Oh, ya, di rumah itu.
1: Mm-mm, atau bekas sengketa.
0: Sebentar, ini minta dicariin doang.
1: Bener, jadi ada.
0: Bukan belum tentu harus punya kita.
1: Bukan, punya siapa aja, kan? Bayangin.
0: Ini menarik.
1: Punya kita bisa cuman 50 juta. Jadi ada organisasi Jepang cari rumah angker di Indonesia. Ini buat event uji nyali.
0: Wow.
1: Gitu.
0: Tanya Mine kayak gitu-gitu.
1: Bisa.
0: Jangankan rumah angker, itu motor di bawah belakangnya ngebonceng pocong juga semua ada.
1: Bener. Nah, ini kalau gitu. Misalnya mau lihat, silakan cari akun Instagram Anya Osake. Anya double N, Anya Osake gitu. Terus imbalan 50 juta rupiah. Kami adalah organisasi dari Jepang yang mengadakan event stay semalaman di rumah angker.
0: Aduh.
1: Gitu.
0: Salah acara tuh pasti di sini biasa. Gak ada yang takut, bro.
1: Yeah.
0: 50 juta beneran nih.
1: 50 juta.
0: Di seluruh Indonesia.
1: Tapi di Indonesia karena kayaknya emang mau bikin kontennya di Indonesia.
0: Oh, berarti gitu. Indonesia dikenal sehoror gitu.
1: Pokoknya tidak ada hantu uang kembali ya, guys. Kiss in the morning on KIS.

0: pesan untuk perempuan.
1: Hai, aku Erin Umar dari Kementerian Ekonomi Kreatif, keren kece kreatif, nge-rap untuk KISS FM 95.1. Jangan menjadikan perempuan sebagai, oh ini kontrak gue, ini nasib gue gitu loh. Karena nasib itu kita create sendiri. Dan kita yang bikin, kita itu mau jadi apa sih. Jadi never hesitate to create, never hesitate to be yourself. Karena kamu itu apa adanya itu udah sangat dicintai.
2: Hold tight, here's your traffic report. We're here to navigate you through the fastest routes on Traffic Update.
3: Halo, selamat pagi. Traffic Update pagi ini bersama dengan saya, Raffi Nayotama. Untuk Traffic Update kali ini akan berisikan tentang perakiran cuaca hari ini yang akan disampaikan langsung oleh perakirawan dari BMKG. Silahkan laporannya.
4: Dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika di sini, izinkan kami untuk menyampaikan update perakiran cuaca untuk wilayah Jabodetabek yang berlaku Kamis 7 Mei 2026, di mana pada pagi hari, secara umum cukup kondusif yaitu cerah berawan hingga berawan tebal, namun menjelang siang hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Kabupaten Bogor. Lalu, pada siang dan sore hari, terdapat potensi hujan ringan hingga sedang di sebagian wilayah Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Kabupaten dan juga Kota Tangerang Selatan, Kota Depok, Kabupaten Bekasi, serta terdapat pula potensi hujan sedang hingga lebat skala lokal di sebagian wilayah Kabupaten dan juga Kota Bogor. Lalu, pada malam hari, secara umum untuk wilayah Jabodetabek cukup kondusif, namun secara lokal, terdapat potensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Bogor. Suhu udara di kisaran 24 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara di 74 hingga 98%. Kami sampaikan kepada para pendengar sekalian untuk tetap selalu waspada akan setiap potensi cuaca yang ada dan pastikan untuk selalu mengupdate informasi cuaca melalui laman resmi kami di www.bmkg.go.id, aplikasi Info BMKG, dan sosial media kami @infobmkg. Demikian informasi yang kami dapat sampaikan. Sekian dan terima kasih.
3: Baik, terima kasih rekan perkirawan atas informasinya. Sekian Traffic Update yang didukung oleh BMKG.
2: Your journey just got smoother with our traffic updates. Stay safe, stay alert, and see you soon.
5: KISS FM.

0: This listeners, menjadi seorang ibu dan juga working mom gak mudah. Gue yakin banget ya, Sogi ya.
1: Iya bener-bener.
0: Membesarkan tuh kehidupan di rumah, terus juga karir.
2: Iya gitu. Kemarin tuh juga ada seorang suami yang bingung kenapa istrinya bisa jatuh sakit padahal cuma ibu rumah tangga.
0: Cuma katanya.
2: Padahal kan kerjaannya banyak banget.
0: Yes. Jadi apalagi kita juga sadar bahwa sebenarnya banyak sekali di luar sana memiliki multifungsi banget nih para perempuannya, udah ibu rumah tangga.
2: Iya.
0: Ya juga dia harus membagi bahwa dia juga harus meniti karir. Nah, betul. Makanya nih, di situ lahir kekuatan seorang wanita hebat yang untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.
2: Nah, makanya KIS 95,1 FM dan juga Standard Chartered Indonesia ini tuh mau membagikan kisah inspiratif.
0: Yes.
2: Ada Puni Ayu Anjungsari. Beliau ini adalah Head of Corporate Affairs, Brand and Marketing Standard Chartered Indonesia di Kiss in the Morning.
0: Betul banget.
2: Di Special Lady Boss.
0: Hari Jumat tuh tanggal 8 Mei 2026 mulai dari besok. Ya, jadi kita akan ketemu, kenalan, dan mudah-mudahan banyak sekali kisah-kisah inspiratif yang bisa menggugah kita nih Kiss listeners.
2: Betul,
0: nih.
2: Bagaimana membangun keseimbangan kehidupan seorang wanita Indonesia sambil membangun karirnya.
0: Seru banget sih.
2: Iya. Yeah.
0: Makanya lu memandang cewek-cewek bekerja kalau dulu kan
2: yeah.
0: Masih banyak yang bilang gini, "Jangan, cewek tidak usah bekerja. Biar gua aja." Kalau lu gimana sih?
2: Enggak apa-apa, cewek bekerja karena menurut gua gaya kepemimpinan perempuan tuh beda.
0: Oh, oke.
2: Okay. Kalau banyak ada perempuan di kantor tuh banyak makanan. bener. Tinggal datang ke mejanya, cubicle-nya, terus ada makanan apa nih gitu. Gue sebagai laki-laki memanfaatkan kondisi itu.
0: Jadi di kantor

0: Ini case listeners nih di kantor gede nih, di kantor gede ya. Gua hanya ngelihat 3 orang yang selalu seperti itu. Huh? Satu adalah Sinyo, selalu ada bawa makanan.
1: Oh iya iya.
0: Kedua adalah Ivy Batuta. Iya. Ya, benar selalu akan bawa makanan, bagi makanan dan beli mesen dan segala macam. Ketiga adalah Sogi dan gua aja.
1: Karena percayalah, di dalam seorang diri bapak-bapak ada ibu-ibu.
0: Ada sifat-sifat keibuan. Eh, ada satu lagi nih katanya berulang tahun ingin kita sapa katanya tahun. Boleh deh pagi ini.
1: Anak gua tuh tanggal 11, berarti ini geng Taurus ya.
0: Oh, tak usah diurus. Weh, enggak boleh gitu dong. Dari... Ini ada dari katanya ini namanya adalah Keiana Safira. 17 tahun.
1: Oh, 17 tahun. Anak gua juga 17 tahun nanti tanggal 11.
0: Sweet 17.
1: Ya, udah bilang sama Pak RT, Pak RT, anak saya nanti mau bikin KTP gitu. Kan mau bikin SIM, sama rekening.
0: Buat SIM, oh dia udah bisa nyetir?
1: Iya, motor udah.
0: Mobil belum?
1: Mobil belum.
0: Soalnya kan sekarang gini, buat SIM itu harus ada mobilnya kan.
1: Masa?
0: Beban untuk orang tua.
1: Masa?
0: Jadi harus ada, harus apa, dibandel.
1: Oh, dibandel. Bandling.
0: Boleh Pak, kalau misalnya Bapak mau ngurus SIM,
1: iya.
0: Harus dengan mobilnya. Mana mobil Bapak?
1: Aduh,
0: ada jadi orang tua pusing.
1: Safira selamat ulang tahun ya.
0: Iya, jadi adalah ulang tahun yang ke-17 nih, sama dengan umur anak gue nih.
1: Mm-mm.
0: 17 tuh emang banyak perubahan ya.
1: Banyak banget perubahan. Titik pendewasaan kedua menurut gue.
0: Kedua?
1: Iya, pendewasaan pertama itu pas masuk SMP.
0: Oh iya.
1: Anak
0: gue
1: bukan SD lagi gitu.
0: Oh iya, benar-benar.
1: Pas 17 juga.
0: Itu adalah yang kedua.
1: Berasa banget gitu. Selamat ulang tahun sekali lagi Safira yang lagi on the way ke sekolah.
0: Yes.
1: Mudah-mudahan teman-temannya cukup tertib dalam membuat kejutan dan
0: kejutan jangan-jangan persiapkan dong.
1: Gue waktu SMA ulang tahun dimasukin ke tempat bakpel.
0: Oh iya?
1: Jadi ngepel sekolah gue itu, itu kayak pakai karung, terus ada.
0: Gue tahu. Kan? Kayak ada
1: ada
0: kayak tong sampah semen gitu, iya, tadi isinya air.
1: Isinya
0: kan?
1: Air. Oh, iya. Nah yang ulang tahun gue dimasukin ke situ. Semoga.
0: Ini sebelah gue ada yang bilangnya oh gitu, karena dia anak sekarang nggak ada gitu-gituan.
1: Iya. Anak sekarang tertib ya, selamat ulang tahunnya ya.
0: Once again happy birthday dan ini juga ada lagi yang ulang tahun anaknya. Hari ini adalah Kelly Adela ya, ulang tahun yang ke-14. Happy birthday
1: dari Papa Freddy.
0: Kalau dari Om Sogi dan Abah Ujo, ya kita kasih kadonya apa coba?
1: Apa?
0: Lagu-lagu 90-an dan 2000-an.
2: You are listening to Kiss in the Morning with Ujo and Ify Batuta.

0: Kamu lagi dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Batuta.
1: Kamu pernah ngerasa satu lagu aja udah cukup untuk membawa kembali ke sebuah kenangan? Bisa jadi kenangan tentang seseorang yang pernah membuat kita tersenyum, atau tentang seseorang yang sampai sekarang masih tinggal di hati. Karena seringkali, perasaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata itu justru terasa lebih jujur lewat sebuah lagu. Lagu yang dulu sering diputar saat kita sedang jatuh cinta, lagu yang diam-diam menyimpan banyak cerita, atau lagu yang menemani kamu di saat putus cinta. Di Kiss Love Machine, kamu bisa dengerin semua lagu cinta yang menyimpan kenangan kamu. Setiap hari Jumat, dari pagi sampai malam. Karena dari sebuah lagu cinta, mungkin ada pesan yang belum sempat terucap. Kiss Love Machine, only on Kiss 95.1.
2: Gotta get that. Gotta get that. Gotta get that.

0: Namanya Baso pagi hari ini barengan sama Vega juga.
1: Ini ada satu apa ya data yang kita tuh baru tahu. Apakah Kiss Listeners tahu hak-hak sebagai tetangga? Nah,
0: coba dari 7 hal ini.
1: Jadi katanya ini, sih gini,
0: yang pernah kalian alami apa ya?
1: Benar, jadi katanya sih 68% masyarakat pernah bermasalah dengan tetangganya. Ini ada hanya 23% tahu hak hukumnya gitu loh.
0: Ya, 23% itu dari 68% yang ya, betul, bermasalah itu.
1: Betul. Jadi Kiss Listeners, ya sebenarnya kalau misalnya enggak bermasalah alhamdulillah ya, justru bagus banget gitu loh. Di kota-kota besar bahkan enggak kenal sama sebelahnya pun banyak sekali yang seperti itu kan.
0: Betul.
1: Tapi ternyata ini kan ada secara umum gitu loh di survei bahwa ternyata 68 itu pernah mengalami dan 23 diantaranya memahami hak dan kewajibannya. Coba ceritain dikit deh Sogi.
0: Yang lebih seru adalah tentang ini ya, terganggu sama misalnya tetangga yang karaoke malam-malam. Itu tuh ya, sebelum 2026 dendanya itu sebentar.
1: Ini udah ada hukumnya.
0: Udah, sebelum 2026 itu pasal 503 KUHP lama, dendanya Rp 225.000.
1: Oke.
0: Tahun 2012. Nah, setelah 2 Januari 2026, jadi itu diperbaharui. Jadi 10 juta.
1: Tapi ini masuknya kemana nih dendanya?
0: Apa?
1: Ke tetangganya atau kemana?
0: Ah, mudah-mudahan ke tetangganya ya. Kalau gitu saya juga dengar
1: jadi banyak. Misalnya ada 10 rumah aja ya, udah 100 juta loh.
0: Kalau masuk ke negara terus kata tetangganya, kan saya yang keganggu.
1: kok negara yang dapat
0: kompensasi bukan ya?
1: Oke, lanjut
0: itu
1: lagi.
0: Tapi lucu banget ya. Jadi ada lompatan yang sangat jauh sekali dari denda sebelumnya.
1: Tapi gini, yang masuk ke kategori karaoke itu apa?
0: Enggak, suara kencang aja sih.
1: Karaoke rumahan gitu ya. Bengkel mungkin yang pasang musik keras.
0: Itu sama kemarin itu yang apa? Tempat padel yang diprotes karena berisik.
1: Itu kan itu contoh salah satu ininya ya. Satunya.
0: Pokoknya suara apapun yang mengganggu ketentraman lingkungan di malam hari, ingat. Di sini ada tulisan di malam hari.
1: Ada lagi enggak kira-kira permasalahan yang suka terjadi?
0: Oke, ini lah ya. Ternyata apakah pernah dahan pohon tetangga ke rumahmu? Permisi, saya dahan sebelah. Kaget kan dahan.
1: Iya.
0: Atau enggak mobilnya parkir di pagar rumahmu gitu. Nah, ini juga ada nih pasalnya. Pasal 666. Wah, serem juga ya. 666. Ayat 2 intinya adalah berhak menuntut tetangga yang memotong dahan yang menjorok.
1: Oke.
0: Jadi minta, tetangga potong dong, jangan masuk ke area gue.
1: Oh, jadi jangan kita yang motong. Tetap harus bilang
0: betul. Gitu, sama menjaga penggunaan hak atas tanah yang tidak merugikan kenikmatan hak tetangga. Contohnya parkir di depan rumah kita. Terus ada tetangga bakar sampah di pekarangan.
1: Waduh, ada yang bilang ini biasa, ternyata nggak biasa ya.
0: Ya, itu tangsel banget tuh menurut gue.
1: Tangsel banyak ya?
0: Banyak banget, asap-asap apalagi di sore hari. Pagi hari juga sama, subuh-subuh tuh udah bau bakaran. Terus tetangga bikin polisi tidur sendiri. Itu juga ada pidananya.
1: Iya.
0: Vandalisme udah jelas ya, coret-coret tetangga.
1: Oh, jadi buat polisi tidur sendiri itu nggak boleh ya?
0: Iya. Terus habis itu tutup akses jalan.
1: Oh, ini juga banyak kejadian.
0: Tapi dihimbau bahwa nggak semua masalah sama tetangga itu harus langsung ke kantor polisi. Itu bisa lewat
1: tentara.
0: Rembukan. Bayaran. Bisa di rembukan dulu sama RT RW.
1: Justru harusnya ada mediasi RT RW dulu ya.
0: Betul. Jadi ini tuh adalah memang langkah terakhir sih diharapkan si pegangan-pegangan secara hukum ini.
1: Jadi ada 7 nih yang kita bisa bacakan ya, yang ternyata ada pasalnya nih, Kiss Listeners.
0: Ya.
1: Pertama adalah berisik

0: Regal nih gini-gini. Tapi yang ini bisa bangun sendiri. Itu ngeri.
1: Bangun, bangun, bangun. Aparatnya setangga.
2: Mulai harimu sambil dengerin Kiss in the Morning bareng Ujo dan Ify Batuta.

0: Kiss in the Morning Embrace the Woman in You. Masih bersama Baso, ada Abah dan juga Sogi. Ini menarik banget ya, pagi ini ada Shakira. Yo. Shakira ini berasal dari mana sih?
1: Shakira?
0: Dia tuh penyanyi Latin dong.
1: Iya, dia orang mana ya Shakira?
0: Coba cari Shakira.
1: Yang pasti gua itu mengenal Shakira gara-gara World Cup.
0: Betul. Apa lagunya?
1: Nah ini nih, kalau orang pelupa kreatif ya.
0: Oh, orang Kolombia. Iya.
1: Ingat ya, kalau pelupa berarti orangnya kreatif.
0: Oke, okay. Yeah. Tapi gini, kayak kehadiran dia itu kok kayaknya karena dia dari Kolombia, jadi Abah tuh nggak terlalu terinformasi bahwa dia tuh seterkenal itu di sana.
1: Iya. Yeah.
0: Di sana, di belahan dunia sana. Yeah. Maksudnya adalah gini, kalau kesini manggung ya tentu saja tetap banyak yang nonton, tapi kalau misalnya dibanding penyanyi lain belum tentu sebeludak yang lain kali ya.
1: Iya. Yeah. Gitu. Oh tuh ada yang ngasih tahu waka waka hehe.
0: Oh.
1: Iya yeah, benar.
0: Waka waka. Hehe,
1: ini ada samine-minenya ada di sini nih.
0: Samine-mine. Samine-mine. Hehe, waka-waka.
1: Iya, tapi emang musik Latin itu sepertinya mudah mendunia ya.
0: Iya, bener, betul, kan? betul.
1: Iya kan? Iya. Yang paling baru aja si Bruno Mars, Rizky Roll itu
0: iya.
1: Juga kurang mendunia apa dengan sentuhan Latinnya. Iya. Kemarin tuh Shakira baru mecahin rekor lagi loh.
0: Rekor apa?
1: Itu yang di kota Rio de Janeiro.
0: Berarti di Brazil?
1: Di Brazil.
0: Oke. Okay.
1: Itu kan tiap tahun Pemkotnya itu.
0: Pemkot.
1: Iya benar. Pemkot kota Rio menggelar konser gratis. Tahun 2024 itu ada Madonna. Konser gratis di Pantai Copacabana.
0: Oh, ini bagaikan misalnya yang mana buat Darboy Gang main.
1: Iya gitu. Tahun lalu Lady Gaga.
0: Oh,
1: gratis.
0: Ini di Brazil.
1: Di Brazil.
0: Kali ini Shakira.
1: Shakira, 2 juta orang aja datang.
0: Gimana?
1: 2 juta orang. Gue juga bingung ngitungnya gimana ya. Kan gratis kan pakai tiket.
0: 2 juta orang. Sedangkan ada satu kota yang enggak sampai 2 juta ya mungkin ya.
1: Iya, benar.
0: 2 juta hanya nonton Shakira.
1: Jadi panggungnya di ujung, kalau yang di belakang pakai screen-screen besar gitu. Terus sound system-nya tuh terus berentet sampai belakang.
0: Seriusan?
1: Iya beneran. Kalau dari shot video drone-nya ya.
0: Oh, jadi memang gini, untuk mengantisipasi supaya semuanya bisa tetap nonton, semuanya tetap bisa nyanyi bareng dan dengar. Jadi speakernya juga banyak ke belakang.
1: Banyak sampai belakang. Sepanjang pantai 2 juta orang. Gue sih mikirin kalau mau ke toilet gimana ya.
0: Oh,
1: tapi itu
0: iya,
1: ntar kita bahas lagi. Tapi yang gokil itu adalah si pemerintah kota ini memang menyelenggarakan itu untuk meningkatkan perekonomian di situ. Yang waktu 2000.